Oke, saya buat terasi media tepat pukul 7 lebihnya 4 menit. 4 menit ya. Pagi ini mbah-mbah, dalem. Piye, jawaku nagih sego mbah lah. Kok tutup Bu Ari lah, yombo. Ini informasi kawasan perempatan Lampu Merah Pasar Seliku Kota Madiun terpantau ramai lancar dah mbah. Untuk pengendara kendaraan diharap berhati-hati. Ini pesan dari Mas Bayu. Nah ini kiriman videonya dari Mas Bayu. Terpantau cukup ramai ya di kawasan perempatan Lampu Merah Pasar Seliku Kota Madiun. Aku mbien deke ini dulan rene yo. Nah, saya kira ini sih ngejak dulan rono ya, hati-hati ya para pengguna jalan yang melalui jalur itu. Terus ada Bu Ari, mbah-mbah dalem. Ini di kawasan Madiun saiki disiapi kanggo isi daya mobil atau sepeda listrik posisi samping PLN Kota Madiun Jalan MT Haryono karo kondisi dan situasi depan SMP Negeri 4 Kota Madiun. Salamnya buat semua kabeh warga anyar sapa mbah kakek ane yo raro. Mau diningrat ngono lho ya. Ini kiriman dari Bu Ari. Di Madiun di Jalan MT Haryono ini disiapkan untuk cas ya, mengecas mobil listrik atau motor listrik ya. Engko den kan bakal tak tuku motor listrik ben iso ngecas rono ya ta. Ora ya eduk ngono ya. Mbah, kok guyu iki sapa iki? Wo Lilis. Oh, selamat pagi, Mbah Karso. Dari tadi saya nyari hiburan yang gratis dan bikin adem. Ketemunya suaramu di radio. Lho terus suaraku ngedemne pikir apa ora? Engko tambah stres kowe. Salami adem ya yang dari tadi yang piye to? Salam adem ya dari pendengar setiamu. Mosok kowe setiaku? Mbah nitip salam buat diriku sendiri ya yang sudah kuat menghadapi kenyataan. Syukur iso menghadapi kenyataan ya, alhamdulillah, daripada ora kuat ya toh. Padange mbah kakeane motor baterai mbah duduk listrik. Wah lah ngono ta. Nek motor listrik ngalor ngidul nggawa cagak listrik no. Iya sirku ya ngono. Dadi nang ndi ngolor kabel kaya anu ngono karo karamoke. Aja montor mbah mobil ngono lho. Lha kuate lho mbok sokong apa piye wong iki arep tuku montor ora duwe duit. Kok arep tuku mobil wong nggo tuku montor ora duwe duit kelarin sepeda ontel onto. Oke, pagi ini cuaca Magetan saat ini cukup ramai ya untuk kendaraannya. Saya federasi diimbau untuk lebih hati-hati dan cuaca matahari wis nyelorot nyang jero Sotodio. Sotodio ya, matahari sudah masuk ya. Terima kasih untuk warga baru yang tadi juragan melon. Jadi arek ngirim melon jari WA sampai saiki ora wirang berarti ngapusi. Sopo iki sing diwaca dhisik cah kok mengetik kabeh aja heeh. Kakekane iki WA-ne waduh. Oh, ini kiriman video dari sapa Bu Ari Onde Mandi ya. Videonya lagi terkirim di depan yaitu SMP ya. Ini terpantau putra-putrinya berangkat sekolah, para orang tua mengantarkan putra-putrinya. Iki eneng sing anu pora ya. Eneng sing bersepeda bareng, eneng sing jalan kaki. Bu Ari iki mesti nggawa mobil iki wong iki. Nggih, terima kasih. Wah, iki hiasane payung-payungane aku njaluk siji to cah nggo nyang sawah. Nggih, terima kasih Bu Ari kirimannya. Salam ya Mbah buat Mbak Cahaya. Mbak Cahaya siarane jam berapa Mbah ora roh? Motor lak wis duwe, mobil ora penas panasen, ora hujan. Aku senengane udan-udan kok. Nanti kita akan siaran bareng dengan Radio Prame Suara sambil kita menunggu kebersamaannya beliau. Kita hadirkan dulu ya satu tembang, ada Cinta Terbaik.

0: Cabai Terasi Media, selamat pagi yang baru saja merapat bersama Rasi Media. Karena kita ada telepon dengan Prameswara, kita coba untuk angkat dulu.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Kartus, apa kabar?
0: Alhamdulillah, pagi ini sehat sekali.
1: Alhamdulillah. Ini Mbak Kartus sudah sarapan belum nih?
0: Kalau sarapan sudah, alhamdulillah.
1: Luar biasa, sarapannya apa Mbak Kartus?
0: Sarapannya pagi ini saya apa itu namanya, oseng-oseng labu siam.
1: Wow, siapa tuh yang masak, istri Mbak Kartus?
0: Kalau saya itu lebih suka masakan sendiri, jadi anak-anak saya itu juga sukanya masakan saya.
1: Luar biasa.
0: Karena saya kan sebenarnya punya gelar.
1: Iya, apa tuh?
0: Gelarnya Chef Karso.
1: Apa? Oh, Chef.
0: Chef itu loh, yang masak-masak itu loh. Saya kan dulu pernah ikutan lomba masak, juara satu.
1: Luar biasa, berarti enak nih. Nanti kawan-kawan masakin ya, makan.
0: Boleh, saya. Karena di sini kalau teman-teman itu lapar, saya masakin air.
1: Wah, masakin air enggak tuh, Sob?
0: Pagi ini gimana situasi di kawasan Lamongan?
1: Oh, kalau Lamongan masih mataharinya masih menyengat di siang hari. Tapi kalau udah menuju sore sekarang lebih dingin, bahkan ada sesekali udah mulai mendung.
0: Oh gitu.
1: Kalau di Magetan gimana hari ini Mbak Kaso?
0: Kalau Magetan kemarin di hari apa itu, Sabtu, kalau enggak Sabtu itu Jumat, itu dilaksanakan sholat isi gosah supaya hujan. Tapi alhamdulillah itu beberapa wilayah di Magetan sudah hujan, tapi di tempat Mbak Kaso masih hujan tangis.
1: Aku langsung speechless, hujan tangis enggak? Kenapa tuh kok sedih Mbak Kartus?
0: Iya, karena kemarin itu terjadi kebakaran yang cukup dahsyat di Magetan, tepatnya di Jungke itu gudang barang bekas itu yang berdiri sejak 33 tahun itu terbakar. Beruntungnya tidak ada korban jiwa, walaupun tempatnya itu di kawasan padat permukiman begitu.
1: Waduh, ya semoga segera pulih dan tentu saja yang terdampak ditambahkan ya Mbak Kaso. Mbak Kaso berarti ya ini 11-12 sama Lamongan lagi hujan debu nih.
0: Hujan debu.
1: Iya, lebih ke kayak abu putih gitu. Karena ada wilayah Paciran itu beberapa daerah terdampak dari perusahaan. Ternyata dicek masih belum ada izinnya.
0: Oh gitu.
1: Dan ini masih dalam proses ditelusuri oleh DLH. Semoga juga segera selesai gitu ya Mbak Kartus.
0: Berarti harus hati-hati nih warga Lamongan, harus pakai masker kalau gitu ya.
1: Iya benar banget. Nah Mbak Kartus, ngomongin soal tanggal hari ini, tahu gak ini hari apa selain hari Senin?
0: Hari Senin, hari apa ya kira-kira ya? Aku kok lupa.
1: Hari ini tuh hari perdamaian internasional Mbak Kartus.
0: Oh kita harus damai begitu berarti.
1: Iya benar banget. Mbak Kartus kemarin tahu gak yang kepala negara kita yang nyampein sesuatu pas lagi perbedaan pendapat yang di pidatonya, tahu apa enggak?
0: Oh yang rame itu, yang viral di FYP itu tuh.
1: Iya benar, yang bilang kalau pakar itu dengan istilah yang sangat tidak pantas. Nah ini perlu disoroti Mbak Kartus, gimana
0: aku
1: tuh?
0: Baru saja tadi nyekrol, ini kok presiden kayak gitu, sampai geleng-geleng kepala saya gitu.
1: Mbak Kartus kalau jadi presiden gimana tuh statement yang bagus misal mau mengkritisi orang?
0: Kalau menurut saya kita tetap berikan apresiasi deh bagi mereka yang pintar-pintar. Cuma kita harus saling menghargai ya kan, karena itu di publik ya kan. Jadi kalau bisa jangan bilang gitu di di banyak orang gitu ya kan. Itu tak sama aja dengan membuli loh sebenarnya.
1: Iya benar-benar. Tapi sebisa mungkin ya kita menjaga tutur kita kapanpun dimanapun, sekalipun ada kamera atau enggak gitu ya Mbak Kartus.
0: Iya sama kita ini ngobrol, kita juga menjaga tutur kita kok ya.
1: Tutur bahasa benar. Betul. Banget. Idaman memang Mbak Kartus ini.
0: Oke, kamu sudah dengar belum updatean informasi terkait tenggelamnya KM Virgo?
1: Iya sudah, tapi detailnya gimana tuh Mbak Kartus?
0: Alhamdulillahnya kemarin hari Minggu sudah ditemukan satu korban KM Virgo di dalam awak kapal. Kemarin kan videonya dari Basarnas bahwasannya petugas penyelamnya itu memecahkan kaca kapal. Itu berhasil mengevakuasi dari salah satu korban. Ya semoga ini hari ini dijadwalkan katanya mau pengangkatan apa namanya bangkai kapal, awak kapalnya. Tapi memakan waktu kurang lebih 2 hari begitu informasinya.
1: Iya, soalnya berat banget ya Mbak Karso. Bayangin Mbak Karso sendiri yang ngangkat gimana.
0: Tapi lebih berat lagi berat badanku. Ini gimana ini solusinya?
1: Diet Mbak Karso. Mbak Karso dietnya mulai besok terus nih. Gimana, gagal terus?
0: Oh iya sih, karena kalau ketemu bakso ya beli bakso, ketemu cilok ya beli cilok, gitu gimana ini?
1: Waduh, waduh, waduh. Mungkin Sobat Prameswara juga ada yang relate ya. Waduh, Sobat Prameswara, kamu mirip-mirip sama Mbak Karso nih.
0: Oh iya, pagi ini temanya Mbak Karso itu adalah minum air setelah bangun tidur. Lia pernah nggak minum air sesudah tidur?
1: Sesudah apa sebelum?
0: Sesudah bangun tidur langsung minum air itu menjadi kebiasaan yang baik atau tidak menurutmu? Ayo.
1: Setuju, jadi kebiasaannya baik. Karena ya setiap hari itu mau tidur udah siapin minuman di sebelah tempat tidurnya Lia.
0: Gitu, jadi itu bagus karena selama tidur kan kita kadang berkeringat kan, dehidrasi kan. Nah itu untuk memulihkan itu kita harus minum air putih begitu.
1: Kalau nggak gitu ngeleang-ngeleang istilah Jawanya.
0: Kalau ngeleang Lia nggak usah khawatir, ambil di saku yang warna merah, tempelkan di sini, nanti dijamin anyep.
1: Ada aja Mbak Katso. Mbak Katso,
0: iya,
1: itu ya untuk pagi ini. Mbak Katso, ayo main-main dong ke Lamongan, nanti kabar-kabar aja.
0: Oke, saya bintang tamu atau bintang apa? Bintang kejora.
1: Bintang kecil aja.
0: Oh, bintang kecil. Oke, siap. Sehari siaran di situ gitu ya.
1: Boleh. Tapi nanti Sobat Prameswara takut sama kumisnya Mbak Karso.
0: Nanti kan bisa tambah pikat. Memikat bener, gitu loh maksudnya.
1: Boleh, nanti dicoba, kabar-kabar aja gitu ya Mbak Karso.
0: Oke, siap, salam untuk pendengar setia Prameswara. Kalau nyabat gimana Sobat?
1: Benar.
0: Ya Sobat Prameswara, jangan lupa ya berbagi informasi di Radio Prameswara untuk Lamongan sekitarnya. WA-nya berapa nih kalau boleh tahu? WA Prameswara
1: ada di 0812-302-1039. Kalau Magetan tuh gimana sapaannya Mbak Kaco?
0: Kalau Magetan Sahabat Rasi.
1: Wah luar biasa Sahabat Rasi. Jangan lupa update informasinya langsung ke WhatsAppnya Rasi apa Mbak Kaco?
0: Di 0811-30-20-906 begitu.
1: Luar biasa, nanti kita bisa update terbaru juga ya.
0: Ya.
1: Dan kita ketemu lagi besok nih Mbak Karso.
0: Oke, siap. Dadah. Terima kasih Lia, selamat pagi.
1: Terima kasih, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih ya, ada Lia dari Prameswara Lamongan, Sahabat Rasi, yang sudah memberikan informasi terkait di wilayah Lamongan.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
7: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
6: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
7: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancet rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
9: toko sumber ayem Gorang Gareng.

0: mesin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren, tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Ya, memang benar Bu Ari, obat sakit kepala ngleyang mumet kuwi duit. Aku ya roh ra mbok omong ngono, ya aku ya wis roh lak kuwi ki tombo mumet ngono lho. Nggih, selamat pagi untuk yang mau merapat lagi di Cakrawala pagi ya. Kalau bangun tidur minum air putih hangat Mbah sama putih telur godhog biyo telu masalah. Mbah siap budhe, pokoknya Mbah Karso dibungkusne ya. Bungkusno. Nggih, selamat pagi. Silakan yang mau ikutan merapat lagi di teleponnya. Pagi ini kita tunggu ya. Tadi statusnya Oma Puspa lagi masak bayam Cina, kok ora iso omong piye. Lah kok iso Mbah? Hayya, hayya ngono bolak-balik ya. Nggih, selamat pagi. Kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 30 menit ya, sampai terasi setengah 8 pagi ini. Yang mau berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing, semoga berjalan dengan lancar. Dan nanti kita akan membahas mengenai yang namanya bangun tidur langsung minum air, perlu atau sekedar kebiasaan ya. Nanti kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi di Cakrawala Pak.

0: minumnya.
1: Asik.
0: Wow. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Wow.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Di media pagi ini ada informasi terupdate di kawasan Mauspati, terpantau lalu lintasnya cukup ramai lancar sampai terasi ya di seputaran terminal. Tentunya sampai terasi diimbau untuk lebih hati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Terima kasih untuk Mas Bagus ya yang ada di seputaran Mauspati yang pagi ini sudah memberikan informasi terkait lalu lintas. Ya, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bunga, Mbak.
0: Oh, Bunga di mana, Bunga?
1: Goranggareng.
0: Di Goranggareng. Oke, silakan Bunga. Halo, Bunga. Bunga. Ya.
1: Bunga. Cuacanya cerah panas, Mbak.
0: Ya, terus.
1: Lintas aman saja. Ini tadi membahas tentang apa, Mbak?
0: Nanti jam 8 kita membahas mengenai minum air putih setelah bangun tidur.
1: Belum ada jam 8 ya. Mbak.
0: Iya.
1: Tolong lagunya Taman Juruk ya, Mbak.
0: Juruk Taman, oke.
1: Okay. Salamnya buat semua saja ya, Mbak. Yang udah naik, yang belum naik, aku salami semua.
0: Oke.
1: Okay. Khususnya buat Mbak Karso, sing cilik ganteng dewe.
0: Oke. Okay. Masya Allah.
1: Dengan sehat, kuat, semangat, lancar rezeki panjang yuswanipun, Mbak.
0: Oke, siap. Ya, Dur, selamat pagi. Terima kasih yang sudah merapat di teleponnya ada Bunga. Bunga apa, Mbak? Buah bunga kamboja, mbah bunga mawar, mbah bunga suwek. Pokoknya bunga ngono ya. Oke, siap. Terima kasih untuk Mbak Bunga, Bunga Melati, Mbak. Harumnya semerbak. Oke, yang penting pagi ini kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 39. Yang belum sarapan, jangan lupa sarapan pagi yuk.

0: News.
1: Sekretaris Federasi Media, perjalanan pencurian seekor sapi di Kabupaten Probolinggo mendadak berantakan. Hewan ternak yang diduga tengah dibawa kabur pencuri justru terjatuh dari kendaraan yang melintas dan akhirnya ditemukan warga dalam kondisi keempat kakinya masih terikat di depan stasiun Leces. Sapi betina berusia sekitar 1,5 tahun itu ditemukan sekitar pukul 4 dini hari di Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Tidak ada pemilik terlihat di sekitar lokasi yang ditemukan warga, hanya seekor sapi dalam kondisi mencurigakan dengan seluruh kaki terikat.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan adalah tempat yang aman dan nyaman bagi bunda yang akan menjalani proses persalinan. Tersedia metode untuk meminimalkan nyeri selama proses dan pasca persalinan operasi sesar, seperti metode ERAK dan ERAK Plus. Dilengkapi NICU, ruang perinatologi, layanan inisiasi menyusui dini, serta didukung dokter spesialis OBGYN, anak, dan anestesi. Rasakan nyamannya melahirkan tanpa cemas dengan pelayanan penuh kasih. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Kuwangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Kuwangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Kuwangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, sudah pukul 7 lebihnya 52 menit ya. Nanti Mbak Karso akan segera kembali lagi membahas mengenai minum air putih itu setelah bangun tidur, itu kebiasaan atau justru bagus untuk kesehatan ya. Nanti kita tunggu tuh kebersamaan sahabat Rasi sampai tuntasnya nanti. Insya Allah ya, Mbak Karso akan menemani panjenengan semuanya sampai tuntasnya di jam 10 pagi nanti.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Rasi Media, kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk terjadi di kilometer 712 plus 400 jalur tol Surabaya Mojokerto pada minggu kemarin. Kecelakaan itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka berat. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

Selamat pagi, salam sehat kembali bersama Mbah Karso. Ya, pagi ini kita akan membicarakan ya kan yang namanya kebiasaan atau manfaatnya ada ketika kita bangun tidur minum air putih.

0: Setelah bangun tidur, ini menjadi kebiasaan atau ada efek sampingnya sahabat rahasia atau dampaknya bagus untuk kesehatan ya. Kalau bicara tentang minum air putih, ini segera setelah bangun tidur adalah sebuah kebutuhan nyata bagi tubuh untuk mengembalikan cairan yang hilang selama kurang lebih 8 jam beristirahat ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Mungkin sahabat rahasia punya pengalaman atau mungkin ada kalau bangun tidur gula iya apa nih? Ayo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Karso.
0: Selamat pagi. Ter ya.
1: Urung kedal to?
0: Eh?
1: Kedal to kaya sing mbok omongke dal ke sapa ke?
0: Anu, Buari.
1: Nek muni rekan ke ilang.
0: Bener.
1: Iki mengenai air putih, Mbak. Khususnya aku dhewe lho ya. Ini aku air putih tapi tetap tak panasi umop diwe gula siti
0: biyo
1: taruh garam siti
0: biyo
1: jadi manget-manget nek tangi turu tak gelas kecil mana juga gelas siti
0: biyo kuwi kowe
1: aku ngerti ya bendino.
0: Oh bendino, oke
1: okay. Gila
0: terus
1: gila gue nek apa mau nih sak jam kok agak air putih dingin gak apa-apa ya maksudnya aja banyu kulkas
0: iya oke
1: lemes ter
0: lemes raiso ter
1: banyak anyep kuwi
0: oke siap
1: anu aku njaluk lagune anu mbah
0: lagune apa
1: bojoku sing ayu ke lo sing nyanyi Agus karo anu ku lo
0: bojoku pancen ayu dewe gitu
1: gak metu ayu ngonek dewe bojo elek tonggo raduyan bareng ngono kae lo
0: apa raro aku gak aku lak kon golek judule ku lak anu
1: judule bojone ayu
0: bojone ayu reneng
1: enek dino metu nang TikTok kok kuwi
0: mbok kuwi nang TikTok mbok padakne nang radio
1: enak kuwi.
0: Ya enak ning
1: judule.
0: Ora ro judule.
1: Bojoku sing ayu dhewe.
0: Ora eneng. Eneng pamer bojo.
1: Pamer bojo kuwi wis suwi kuwi.
0: Gara-gara bojoku lunga.
1: Wis bangsane kuwi paling.
0: Sing dirindu wis duwe bojo, sing ndi wae galekan. Bojo simpenan, terus apa kuwi jenenge calon bojo Sony Jos, kangen bojo. Sing ndi?
1: Sembarang wis penting diputer.
0: Apa bojo ketelu?
1: Wah.
0: Bojomu rabi ra omong-omong paling.
1: Ajak kuwi lho.
0: Bojomu rabi ra omong-omong kuwi ya, kuwi paling. Iya.
1: Iki Mama Lutfi sotone mateng borong.
0: Kok Mama Lutfi bakso soto iki? Mama Lutfi bakul sriping.
1: Ayo bakul sriping kelar. Mayang kuwi lho.
0: Mbak Mayang.
1: Sotone borong kuwi tak cepet siap baru bakar kelar kuwi perono aku.
0: Iya, oke.
1: Susu menu.
0: Ya.
1: Ana suara jati sari barang kuwi.
0: Ya, Ya.
1: Enggak ki padha narto kuwi pegak ta.
0: Ya ora no.
1: Narto busri kuning.
0: Wong itu aru lanang kok. Terus
1: Sumenuk iki sapa
0: kuwi? Sumenuk anu Puspa tong sainganmu salon kuwi ne.
1: Ya wis salam kabeh kanggone Mas Rizka iki mau.
0: Oke, siap. Awal aja jeglukan son burung-burungmu.
1: Nek golek nggonku gampange ngarep toko Surya sing rupane ya kono kuwi.
0: Oke, siap. Oklik oklik.
1: Madiun. Nawi Magetan Ponorogo.
0: Oklek, siap. Terima kasih pagi. Yuk, terima kasih. Ada Mas Rizka yang ada di seputaran Madiun yang sudah merapat untuk pagi ini ya. Silakan yang mau ikutan merapat lagi, Mbah Karso request lagunya bagus, lagunya bagus guyon waton nemen. Oke. Matur suwun mak ter nek gak lagune Sodik wong edan kuwi bebas wegah. Ora lak kuwi ra tak puterne aku wegah aku. Aku ndarani wong edan kuwi engko bebas kok. Monggo yang mau ikutan merapat lagi, masih Mbah Karso tunggu ya. Monggo masih longgar, Kimang. Jadi untuk yang mau ikutan merapat, masih Mbah Karso tunggu di teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya boleh. Ya Mas Bayu hati-hati di jalan. Kui palang pintu kok mbok tabrak iki kok ora urung. Halo.
2: Halo ha. Mbah Karso tur.
0: Wes. Nah, lah boso muni jajal ter.
2: Mbah, ya Allah. Membahas air minum mau lho, Mbah. Heeh. Kuwi tara yo kebutuhan bukane anu, tara yo butuh, Mbah.
0: Heeh, jarine Bayu, Mbah kok sing munggah kok buari ya ngono kakeane ngono.
2: Lah liane sik lu munggah lah. Budak runing ya wis ipek dhewe. Udah nanti wis sehat apa urung ya urung roh
0: rang wae raneng wae info.
2: Oh ya anakku kuwi. Sing liyane kok ya antenge tak WA ndik mau iso ya meneng wae lho Mbak.
0: Heeh, salon yo, Puspa yo ngono kuwi.
2: Nyado Mbak gonku Mbak.
0: Heeh.
2: Mbak membahas air minum itu keperluan dan apa ya?
0: Heeh.
2: Barate wajib ngono lho Mbak.
0: Oh, sugih tibane gurukan ceret.
2: Masa Allah, ceretnya sepiro lho Mbak. Kaget tenan, sugih. Aja gawe ukara Mas Sugih.
0: Wong iki mauke noto dagangane lho kok nyemplung ceret tibane.
2: Reng godhog kene.
0: Karek godhog ngono kae, engko sing godhog engko ton kok, buton.
2: Ya Allah. Bener tekak-tekuk ya buton ya.
0: Iya, timbangane rene gayan mendingan godhog sugi kan.
2: Kasus sing.
0: Heeh, kakeane.
2: Kakeane tenan. Mbah.
0: Iya, terus
2: selain minum air putih bangun tidur itu sih. Nah, gitu. Untuk memperlancar peredaran darah, untuk melancarkan peternakan, jadi si wong ngel ningguri nun dah begitu ngombe wi lo tau mbak, ralat 5 menit nun langsung mbak, gitu. Selain sehat, ya kui, ini kui mbak gini apa? Ibaratnya kelembapan kulit nih lo mbak,
0: ya.
2: Mengatasi hidrasi, pakai mbak manfaatin mbak minum air putih pemenang hangat nun kailah isu lo mbak, awan.
0: Anu, iya, berarti ngono kuwi ya. Oke. Anu Bayu lho kakeane.
2: Mas Be tak tunggu kok jam 10 Mas Be.
0: Tenan
2: iki tak bungkusne apa dijar ning nggone tempat wis to tenang wae Mas Be.
0: Pokoke
2: moro. Aku Mas Be ngono tenang tak siapi Mas Be nggo. Lali jam 10, bukae jam 10 lek isuk ya deras tutup. Urung mateng kok. Dibuka engko ya ya bingung kabeh no. Urung enek no urung lek po.
0: Oke, siap.
2: Aku nunut Mas Rizka, wis kabehane nggih, Mbak. Lagune aku nyon diputerne kuwi, Mbak.
0: Oke, siap. Oke.
2: Mbak Karso
0: tur. Nggih, ini ada yang komplain, Mbah, kok statusnya informasine lalu lintas kok Madiun tok monggo to sini Magetan. Magetan Ngawi ngirim video engko tak gaeni status ning Krasi Media. Lho kok ya do komplain wong kuwi informasi lan jenengan ning Madiun ya alhamdulillah lah informasi ya to. Sini Magetan lho gaeni sing gelem ngewangi ngewangi informasi video ya Ngawi apa meneh, Ponorogo apa meneh. Nyapo Gi? Kok rasih dobi? Wow, piano Gi. Weh, teleponnya bareng-bareng karo Sri Huning, jadi gak iso ketompo. Engko nae ya Ki ya, sing sabar Ki.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
1: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Oke, sahabat terasi, Mbah, tatasane tak suwe miber wong engko layo. Lah komplain ke kudune ya dhewe ngwe informasi juga ya to ngirim video neng WA ne rasi Mbah Ki Mbah informasi Magetan lalu lintas di jalan ini Magetan cuaca cerah setiap hari ya wis tak wae informasi ya to kok cek kurang ya. Sugi sing ngatasi kudune Ki telepon Ki apa Endang terus apa kui sini Magetan ayo tunjukkan suaramu yang ada di Magetan ayo tunjukkan suaramu Mbak Mayang halo ayo ayo wong Magetan
1: halo halo assalamualaikum Mbak Karsa ter
0: kakek ini wong Magetan rene sing muncul wong Medion tok jare
1: wis muncul lho Mbak mosok ora diatong
0: lha kui paling ming rungokne tok anu rang rungokne ming komplain tok.
1: Oh. Muga-muga ya tambahi sehat ya Mbak, tambahi panjang umur sing ngelokne wae sing komplain.
0: Anu tak dongane irunge ndelep kok.
1: Nae bohong ke Pinocchio ke irunge dawa Mbak
0: nek bohong. Pinocchio lah iki ora iki ndelep. Ndelep. Heeh, aku mau esuk-esuk wis dolanan bur, anu tanganku kebur barang.
1: Tapi ada nyawa ya Mbak?
0: Aduh, wong bure anu jahno sing wate cilik kok.
1: Nggih Mbak.
0: Allah Allah ini lama jempolanku ting kena itu.
1: Oh lah, tak suka kok kene Mbak.
0: Wes tak disi.
1: Lah coba.

0: WA-ne ra kena tak dongakne ya mari ya,
1: Mbah. Mbah, anak cempe iku regane sekitar piroan, Mbah, nek Magetan 300-400. Nggon aku, Neng. Okeh, milio. Lha tenan tenan nggone, Mbah.
0: Informasine nggo ranggareng panas ter, Mbah.
1: Oh iya,
0: Lalu lintas saya aman-aman saja.
1: Kalau
0: jam segini udah mulai lengang, Mbah.
1: Oh iya,
0: Nanti mau diputer lagunya Gelandangan, Mbah, boleh, Mbah?
1: Gelandangan, sungguh terpaksa. Eh, kok sungguh terpaksa? Iya, toh.
0: Ada, Mbah?
1: Iya, angke nyanyi sungguh terpaksa, bener ku ya, Pak Udu. Wih, terpaksa ya. Langit sebagai atap rumahku.
0: Dan bumi sebagai lantainya. Itu lho, Mbah.
1: Oke.
0: Salamnya ke semua saja yang udah naik, yang belum naik aku salami semua biar enggak komplain, Mbah. Pokoknya A sampai Z komplit. Yang udah naik, yang belum ya, Mbah.
1: Oh, ya.
0: Ini lagi membahas tentang air, minum air.
1: Oke. Iya, iya.
0: Ya, itu baik untuk kesehatan, Mbah. Kalau aku air satu gelas, kasih air hangat. Kasih jeruk nipis, Mbah.
1: Iya, terus?
0: Itu menambah apa ya, Mbah, daya tahan tubuh, Mbah. Tapi akhir-akhir ini jeruk nipisnya enggak ada, Mbah. Ini agak
1: Neng, neng main bae. Oke. Gue nimbai oke. Lain gue nimbai oke.
0: Enten
1: pirang-pirang wit malah laki nander barang yo neng sing wis suwe yo wis neng.
0: Aku uwan ya, Mbah.
1: Jaluk anun podoan ki.
0: Oh, pisan iki lho, Mbah.
1: Oh iya,
0: Lah nek oma pus-pus kan bolak-balik.
1: Neng lak duwe mah jarine Bayu aja oke-oke engko lak molet tenge.
0: Oh, paling ya diatur, Mbah.
1: Oke.
0: Makasih salamnya buat semua saja. Mbah Karso sehat selalu, lancar di panjang ya, Sony, Mbah.
1: Oke.
0: Tetap semangat, tetap ganteng, tetap imut-imut, Mbah.
1: Amin. Iya. Matur suwun.
0: Terus ngajing munggah, matur sembah nuwun Mbah Karso.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, nek enek cempe regane sekitar piroan terus sak judul lanang wedok, Mbah, diterke nggae diternak nggae pas bener ya nggone bae oke, milio. Halo.
2: Halo, Mbah.
1: Karmin.
2: Katimin.
1: Oh iya, Katimin. Kabare piye, Min?
2: Jatisari panas, Mbah.
1: Oh, Jatisari panas.
2: Baik, baik. Sungkep sumuk, Mbah. Nek sore kududan, Mbah.
1: Nek sore kududan. Ya diudani, no.
2: Nek urung udan, urung diudani, Mbah. Urung diudani.
1: Bapa dana sore durung munggah to, Mbah? Udgung wonge mbuh nyandi wonge cek ngukur sawah.
2: Sinten, Mbah, niku, Mbah?
1: Anu Bayu.
2: Oh, Bayu. Muga-muga lancar sehat. Suge samudani pun. Niki mau pus dereng kono, Mbah.
1: Wah, anu wonge apa mau jenenge?
2: Maden.
1: Ora kebledosan kompor.
2: Oh. Tak kira nek slametan, Mbah.
1: Ora wong argo mangane repot kok slametan.
2: Nek niku wau sak krungu kula sih jurakane sautunge ping pindho apa ping telu wingi. Ya.
1: Mbah, anu sing telepon wingi gaene munggah ning dindi radio lho, Mbah, Senen ono ya.
2: Mboten kula niki wong kutuk-tuk lho, Mbah.
1: Jan.
2: Jan wong kutuk.
1: Lha iki pulsa ratuku kok iyo, iki njaluk sapa negring ngono metu kok.
2: Mayang yo urung bubuk tibake. Mbah. Kula dangu kok mboten kepireng swantenipun Bu Endang to, Mbah?
1: Iya, kira-kira apa wonge piknik?
2: Napa tece kelancaran kali di Mas Agus kok nawi?
1: Lah iya mesti to, wong.
2: Niku kliyane caket urene kok.
1: Mbok lah bakulan banyuke banyune entek.
2: Lah nggih, muga-muga lancar.
1: Amin. Kan
2: Bunarti nggih muga-muga lancar. Si wonten Medun Bunarti. Muka-muka lancar samudian ipun. Duh, kemudian Bu Ari, Mbah, nge?
1: Iya, Ari.
2: Muka-muka sehat lancar, sak keluarga. Mungkin apa lagunya, Mbah?
1: Lagunya bariki Gelandangan.
2: Pun, kelanderek, kemauan, Mbah. pun sing penting buat sehat waras ya bang nggih.
1: Lho iya no sing dijaluk ya kuwi.
2: Lah niku lho. Kalau niku si nek monitor pus niku kendang gegono.
1: Ora tak terima.
2: Lho lha ten opo, Mbah?
1: Lah aku engko melu gosong wong kono keblodosan kompor.
2: Nggih sawet tak katon rumiyin, Mbah nggih.
1: Heeh, oke.
2: Okay. Lha sing ya menten, Mbah.
1: Oke,
2: okay, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun wonten Pakde.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Flash News.
2: Sahabat Rasi Media, aksi meletakkan batu di atas rel kembali mengganggu perjalanan kereta api di wilayah Daop 7 Madiun. Kali ini batu ditemukan di rel antara stasiun Sumber Gempol dan stasiun Gunut, Kabupaten Tulungagung pada minggu kemarin. Ini Kepala KAI Daop 7 Madiun mengatakan ditemukan masinis sekitar kilometer 302 dan juga sekitar pukul 9 lebihnya 45 menit. Demikian Flash News untuk pagi ini.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare
4: Rasi Media, Sosial dan Informasi.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: informatif.
1: Nyapo.
2: Tak kok
1: apa to?
2: Radio ke saiki iso visual lho, Pak.
1: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
2: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku orang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomornya rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomornya Mbak Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
2: Ya, tak catet, aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
4: Spektrum PRSNI Jawa Timur. Anda bisa simak di www.radiojatim.com atau di www.rasiafam.co.id.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSNI Jawa Timur.
6: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
7: Di kandung saya yang bungsu, ya player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, tidak kemana-mana. Kali komunikasi pas sandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
6: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
8: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau tingkatan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana karena continuous begitu, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini terjadinya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepatnya melihat dua itu. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
6: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek seakeeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
8: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Buat KMP ini, selain umur memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang jadi pertanyaan berikan adalah, kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, itu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh, dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis seakeeping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea itu kan tidak ada di negara 4 musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross storage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting kemungkinan adalah untuk menghemat energi. Jadi dengan ada bukaan akan ada dingin masuk, orang juga bilang ISIS, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya, apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis seakeeping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kemungkinan besar itu tidak dilakukan. Di perguruan tinggi yang belajar perkapalan, para profesor yang lain di kampus kan sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh dalam teknis perkapalan dan administrasi. Apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak? Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
6: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
9: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang laik hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
6: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
9: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi, bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready, seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacketnya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency powernya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
6: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Rasi 90,6 FM Magetan.
4: Baru saja Anda simak Spektrum PRSNI Jawa Timur. Acara ini didukung oleh Radio Rasi FM dan disiarkan radio anggota PRSNI Jawa Timur. Dan kita ketemu Senin depan.

0: Kita ikuti live reportase.
1: Sahabat Terasi Media, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo sempat sanggah hasil ujian CAT di satu peserta tidak hadir. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Terasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer asisten tes atau CAT setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar ke depan peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Sandika menegaskan setelah mendapatkan penjelasan dalam mediasi, 6 peserta menerima hasil ujian yang telah dilaksanakan. Persoalan mengenai angka 100 yang muncul dalam hasil ujian juga telah dijelaskan bahwa angka tersebut bukan nilai akhir, melainkan jumlah soal yang dijawab benar dari total 150 soal.
3: Dan jawaban dari pihak panitia, dari saya cukup karena sistem yang dibuat dari server dan kita pun tidak paham dengan server yang dihasilkan dari panitia. Untuk kedepannya harusnya dikasih pemberitahuan dulu sebelum penjawaban. Dan untuk panitia seharusnya ada salah satu di dalam, kalaupun penguji ada di dalam. Semuanya harusnya penguji ada di dalam dan tidak ada memegang server.
2: Pelaksana teknis ujian CAT dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Aliadi mengatakan sanggahan peserta telah diterima dan diberikan penjelasan cara teknis. Menurut dia, sejumlah persoalan yang disampaikan peserta lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis pelaksana. Aliadi mengatakan pelaksanaan ujian dilakukan secara daring dengan sistem yang hasilnya dapat diketahui peserta setelah tes. Selain itu, peserta yang telah mengikuti ujian dan mengetahui hasilnya kemudian menandatangani hasil tersebut. Terkait keberadaan penguji di dalam ruangan, Aljadi menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan arahan panitia penyelenggara yang memastikan pelaksana teknis tetap menjaga kredibilitas lembaga dalam pelaksanaan ujian.
4: Sebenarnya aturan sanggah itu hari itu juga kalau ditemukan segera untuk, karena online pakai CAT bukan pakai manual. Kalau manual mungkin, kalau itu sudah tahu semua skor, hasilnya sudah tahu, ditandatangani, mereka juga sudah tanda.
5: Dan sudah terima sebetulnya.
4: Iya, sudah terima. Tapi,
5: ini terhadap kehadiran penguji di ruang itu tadi?
4: Sebenarnya tergantung, perintah itu kan tergantung dari panitia mau perintahnya bagaimana kan, yang punya kami disuruh apa?
2: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pengisian Perangkat Desa Kartoharjo Alvan Rudia mengatakan persoalan yang disampaikan peserta pada dasarnya meminta penjelasan mengenai transparansi teknis pelaksanaan ujian CAT termasuk mengenai angka yang muncul dalam sistem. Menurut Alvan, angka 100 yang dipermasalahkan peserta bukan nilai akhir. Angka tersebut menunjukkan jumlah soal yang dijawab benar dari 150 soal yang tersedia. Yang menambahkan nilai akhir peserta diperoleh melalui perhitungan sistem. Dalam ujian tersebut, nilai komputer juga telah menjadi bagian dari tahapan untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Peserta yang memperoleh nilai komputer di bawah 60 tidak dapat melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Dari hasil ujian, nilai tertinggi peserta disebut mencapai sekitar 66,7, sementara peserta dengan nilai berikutnya memperoleh sekitar 62. Setelah seluruh tahapan selesai, panitia selanjutnya melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.
3: Peserta itu ada sebagian yang mengeluhkan kalau nilainya sempurna 100 itu. Mengatakan ini cuma poin dari 150 soal. Kalau 100 itu berarti dari 150 soal itu hanya 100 poin yang dijawab dengan benar. Untuk komputer kan cuma penjaringan untuk melanjutkan tes ke CAT. Jika nilai komputer itu di bawah 60, itu berarti tidak bisa melanjutkan ke tes CAT. Kalau untuk nilai rata-rata dari CAT yang paling tinggi itu 66,76.
2: Dengan adanya penjelasan tersebut, 6 peserta yang sebelumnya menyampaikan sanggahan kemudian menyatakan menerima hasil ujian pengisian perangkat desa Kartoharjo. Sementara 1 peserta dilaporkan tidak hadir dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Kartoharjo. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap yang melaporkan kita kembali.
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Saya berterasi 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo sempat canggah hasil ujian CAT. 1 peserta tidak hadir. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.
6: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
1: Sahabat Rasi, media tepat pukul 9 lebihnya 18 menit ya. Masih panjang kebersamaan kita yang belum bisa merapat. Monggo bisa lewat teleponnya di 0811 30 20 906 ya. Memang kalau pentingnya minum air di pagi hari setelah bangun tidur itu bisa menggantikan cairan tubuh. Selama tidur tubuh itu tetap bernapas dan berkeringat sehingga mengalami dehidrasi ringan ya. Dan juga bisa meningkatkan metabolisme ya. Air pada perut kosong dapat melancarkan pencernaan dan juga meringankan meningkatkan juga metabolisme di dalam tubuh kita. Loh, kok wis metu kok ceret?
8: Hadir Mbak Karso.
1: Hudar hadir ya WK. Wes metu kok ceret ki Mang.
8: Pun sarapan. Ceret pun kenyang tapi dereng dugi regine.
1: Oh alah, lah kenyang piro kacake piro?
8: Kenyang suwidak ya Mbak. Ya tonggone suwidak 5 kaya rong oleh
1: to. Eh alah kacake 10.000 wae kaya.
8: Wong nek bakul jere nek iso aja tuno.
1: Heeh, lek iso buntute aja kelong.
8: Nggih. Aja bali, babone ora bali ora nggowo anake no, Mbak.
1: Ya golek rondo.
8: Beli satu dapat satu.
1: Ngono carane.
8: Kadang ya bonuse 2.
1: Iki informasi kono piye iki pasar sayur Magetan?
8: Alhamdulillah Mbak,
1: kula kerja
8: wau lalu lintas
1: rame.
8: Heeh. Pas melampah. Napa? Cilakan niku wau.
1: Oh ya.
8: Sing mlebu video Mbak ajane lha kok lali.
1: Bolak lak metu mlebu pasar ki videone tak kirimno kene ben ora dikomplain wong e. Terus iki bahasane ngombe banyu putih ora kowe lak tangi turu.
8: Kalau niku biasanya nek tangi turu nggih anu niku Mbah. Kan damel kopi.
1: Heeh.
8: Toyone kan tesik murah to Mbah, mesti pesan gelas es ngoten cangking
1: niku.
8: Nggih manget-manget ngoten Mbah.
1: Oh iya.
8: Awak iku.
1: Oke.
8: Kaya kemeringet ngoten Mbah.
1: Oh, kembrodok. Heeh, heeh. Iya.
8: Rasane kaya fresh ngoten
1: Mbah. Oke, siap.
8: Salame kagem sedoyo kemawon.
1: Oke.
8: Kangge Mbah, niku wau sing konslet napa to Mbah? Angger buari munggah kok gak iso.
1: HP-ne konslet.
8: Napa jaringane, Mbah?
1: HP-ne kok yo jaringane. Wong wifi ke ora adu komplain wong nunut nggone tanggane kok. Heeh, yo.
8: Iki sih internal lagi munggah diduduli ya.
1: Yo sabar.
8: Wong nek pas senggang yo gandang munggah. Anu Mbah nyuwun puspita nolo ya, Mbah.
1: Heeh, oke, okay. Siap.
8: Salame kagem sedoyo kemawon, Mbah. Buat ma pedagang di pasar sayur mat beraktivitas.
1: Nggih,
8: laris manis.
1: Amin. Ji matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun menika Mas Sugi wonten peken sayur Magetan. Ya, halo.
9: Halo Mbah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mbah, aku tadi mau telepon loh, tapi pedesan Mbah aku.
1: Ya, alhamdulillah.
9: Tak tahu Mbah, sing kebledesan kompor itu siapa loh Mbah?
1: Anu, Dik Puspa jari.
9: Kok mesak nih men?
1: Lah iya, aku yo meh rono arek anu kok endang-endang jari
9: kutang. Endang Mbah. Mau bawa iki yo Mbah yo, bawa ingkung yo Mbah.
1: Gak, nggawa anu kacang atum dus.
9: Oh, oh, terus tadi lho Mbah, sapa weduse sapa sing ngokeh Mbah?
1: Aduh sing Mbah Karso. Monggo. Aduh
9: cemple yo Mbah.
1: Oke, iki mbahase ora dus, iki mbahase banyu putih.
9: Lali Mbah, lha aku kok gawa itu lho. Gawa apa ya mau. Penting Mbah, pokoke Mbah. Apa ya jari mau. Kenapa harus minum air setiap bangun tidur? Itu penting banget, terutama perut itu apa ya? Iki sik to, Mbah.
1: Mbah, anu Puspa kon medun ya, sabar. Wonge sinyale ra kenek iki lho. Pus. Pus. Pus ngeong. Puspa. Luha. Halo, wes iki sinyale unggel. Ya wes sing sabar ya kita hadirkan dulu satu tembang Tresno penyiar.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Rasimsi Media, Rasimsi dan Informasi.
4: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Rasimsi Media,

0: Raska Official.
1: Sahabat Rasi Media, memang kalau bicara tentang alasan kenapa pentingnya minum air di pagi hari, ini ternyata juga bisa membuang racun ya. Karena membantu ginjal kita itu mengeluarkan sisa metabolisme tubuh melalui urin ya, dan juga mengembalikan fokus, menghindari menghidrasi yang namanya otak secara cepat agar tubuh lebih segar dan siap beraktivitas ya. Terus caranya yaitu minum 1 hingga 2 gelas air putih dengan suhu normal atau hangat juga boleh ya. Hindari langsung minum air terlalu banyak jika belum terbiasa. Mulailah bertahap secara rutin ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Karso.
1: Ya, selamat pagi.

0: Lagi.
1: Mbak Karso tadi bahas masalah air putih nggih.
0: Iya, betul.
1: Aku tuh sudah sejak dulu kalau pagi ya, bangun pagi itu mesti lah minum air putih hangat, bahkan siang pun juga hangat, Mbak.
0: Oh gitu, oke, siap.
1: Enggak, jarang es itu jarang, Mbak. Kalau enggak di tamu gitu, kayak kemana gitu ya enggak pernah. Mbah, aku tadi itu lagunya siapa Mbah yang tadi?
0: Ya, lagunya Mbah Karso.
1: Pantesan cari di YouTube nggak ada.
0: Ya, enggak ada lah.
1: Tapi adanya itu anu Mbah, penyiar radio.
0: Ya, enggak ada lah, itu lagu saya kok.
1: Oh. Ya, saat tak minta lagu penyiar radio aku. Ya, Mbah dikasih Mbah, diklik Mbah.
0: Apa?
1: Lagu penyiar radio
0: Wei siapa?
1: koyoknya Didi Kempot Mbah.
0: Oh ya, nanti kalau waktunya masih ya.
1: Oh ya masih, om belum aja.
0: Lah wong tadi wis njaluk lagu genten sing sitoke
1: kudu. Ya.
0: Oke sing ngurung.
1: Kan waktunya Dik, kan waktunya anu main, Mbah.
0: Iya, tapi kan tadi kan sudah minta
1: ya,
0: lagu.
1: Ya sudahlah, aku ngalah.
0: Yang belum kebagian lagu masih banyak
1: iya,
0: begitu.
1: Jus alpukat, jus alpukat dicampur milon, tak ngalah alon-alon.
0: Ya wes kono ndak
1: mundur.
0: Tak
1: mundur. Ya udah Mbak Karso, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ora ngantuk, Mbah.
0: Nyapa ngantuk turu?
2: Wong makitan semunggah sapa, Mbah? Pesane semunggah urung jare wong makitan tani semunggah.
0: Reneng.
2: Masih iki ora munggah?
0: Ora.
2: Celu ento kentong ono.
0: Wegah.
2: Masa semunggah aku tok, aku wis pengen tinju.
0: Ben.
2: Ya Allah. Jangan gitu dong, karo aku ngono ta, nyapa ta?
0: Aku
2: aku ngerti ya.
0: Aku
2: wis gak usah dibahas.
0: Aku luwe. Aku luwe. Enenge, enenge mic masa mangan mic.
2: Ya aja lah, ora ngapa.
0: Oh.
2: Apa sing dibahas banyu putih?
0: Iya, banyu putih.
2: Ya air putih, air putih. Air putih bagus Mbah, aku naik pagi ngombe air putih paling enggak 2 gelas. Kok sehari ke harus 2 liter Mbah. Minim nek pengen sehat kan untuk menambah oksigen otak dadi ben ra pusing, ben ra ngelu, nek krasa pusing-pusing ngono kae ngelu-ngelu dadi oksigen otak kurang air putih. Air putih nek iso aja banyu adem, nek iso anget-anget. Meluntur nih apa Mbah, lemak. Nyukute tok lagune kan diputer. Matur Mbah nuwun laguku sudah.
0: Nggih, siap.
2: Yang baru turun tadi Bu Ari ya, Bu Ari sehat
0: sehat ya. Oke.
2: Okay. Mbak Mayang, maksud aku ini ngomong-ngomong balik, Mbak Dono. Mas Bayu, Bu Ari Pasang, Bu Narti, Mbak Sam, Mas Angga. Kagem Mbah Karso suka
0: tur tur tur tur
2: Bu Ari lah ra iso tak muniter
0: oke
2: nek muni mentor iso tapi muniter ra iso Mbah
0: seneng Mbah iya engko tak senenani oke
2: nek kok nonton bangun

0: satu lagu terbaru barengnya Astina sudah dikasih bareng saya juga.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber ayem Gorang Gareng Muntoro Nadi Magetan.
5: Toko sumber barokah utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
4: Toko mitra tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko afitani pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko subur makmur duko Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Sahabat Resi Media, TNI akan menambah 5 komando daerah militer baru yang akan diresmikan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026. Kabar itu disampaikan ke Kapus Pen TNI Maijen Muhammad Nas di lapangan Silang Monas, Jakarta pada Sabtu lalu. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ini mengatakan 5 kodam baru itu berlokasi di Papua Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan juga Kepulauan Riau.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, gold, hingga platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: Resistir Media,
1: Kesehatan dan Informatif.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Lagunya mas-masku yang setia ya.
6: Sahabat Rasi, terakhir ya dari Mbak Karsa sebelum pamit ya, untuk waktu diingat ya, yaitu waktu ideal minum air ini supaya kita tetap sehat. Waktu idealnya yaitu sepanjang hari kita harus mengkonsumsi air. Tanda tubuh kekurangan cairan sangat banyak ya sahabat Rasi ya, dan juga jumlah airnya harus cukup di dalam tubuh kita sahabat Rasi, apalagi yang aktivitasnya di luar rumah yang tentunya mengeluarkan banyak keringat sahabat Rasi. Jadi minum air putih yang banyak supaya tubuh kita tetap sehat, racun di dalam tubuh bisa keluar dan tubuh kita terpenuhi cairannya. Demikian informasi dari Mbak Karso. Terima kasih, salam sehat selalu, jaga kesehatan dan tetap merapat bersama Rasi Media. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo sempat sanggah hasil ujian CAT. 1 peserta tidak hadir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
3: Baik, terima kasih. Sobat, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer asisten tes atau CAT setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar ke depan peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Sandika menegaskan setelah mendapatkan penjelasan dalam mediasi, 6 peserta menerima hasil ujian yang telah dilaksanakan. Persoalan mengenai angka 100 yang muncul dalam hasil ujian juga telah dijelaskan bahwa angka tersebut bukan nilai akhir, melainkan jumlah soal yang dijawab benar dari total 150 soal.
4: Dan jawaban dari pihak panitia, dari saya cukup karena sistem yang dibuat dari server dan kita pun tidak paham dengan server yang diajukan dari panitia. Untuk kedepannya harusnya dikasih pemberitahuan dulu sebelum jawaban. Dan untuk panitia seharusnya ada salah satu di dalam, kalaupun penguji ada di dalam. Soalnya harusnya penguji tidak ada di dalam dan tidak ada memegang server.
3: Pelaksana teknis ujian CAT dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Ali Hadi mengatakan sanggahan peserta telah diterima dan diberikan penjelasan cara teknis. Menurut dia, sejumlah persoalan yang disampaikan peserta lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis pelaksana. Ali Hadi mengatakan pelaksanaan ujian dilakukan secara daring dengan sistem yang hasilnya dapat diketahui peserta setelah tes. Selain itu, peserta yang telah mengikuti ujian dan mengetahui hasilnya kemudian menandatangani hasil tersebut. Terkait keberadaan penguji di dalam ruangan, Aljadi menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan arahan panitia penyelenggara yang memastikan pelaksana teknis tetap menjaga kredibilitas lembaga dalam pelaksanaan ujian.
5: Sebenarnya aturan saya itu hari itu juga kalau ditemukan segera untuk, karena ini online pakai CAT bukan pakai manual. Kalau manual mungkin kalau itu sudah tahu semua skor, hasilnya sudah tahu, ditandatangani, mereka juga sudah tanggung.
3: Dan sudah terima sebetulnya.
5: Iya, sudah terima. Tapi
3: ada terhadap kehadiran penguji di ruang itu tadi.
5: Sebenarnya tergantung, sebenarnya perintah itu kan tergantung dari panitia mau perintahnya bagaimana kan, yang punya gawe itu panitia, kami disuruh apa?
3: Sementara itu Ketua Panitia Penyelenggara Pengisian Perangkat Desa Kartoharjo Alvan Hudia mengatakan persoalan yang disampaikan peserta pada dasarnya meminta penjelasan mengenai transparansi teknis pelaksanaan ujian CAT termasuk mengenai angka yang muncul dalam sistem. Menurut Alvan, angka 100 yang dipermasalahkan peserta bukan nilai akhir, angka tersebut menunjukkan jumlah soal yang dijawab benar dari 150 soal yang tersedia. Yang menambahkan nilai akhir peserta diperoleh melalui perhitungan sistem. Dalam ujian tersebut, nilai komputer juga telah menjadi bagian dari tahapan untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Peserta yang memperoleh nilai komputer di bawah 60 tidak dapat melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Dari hasil ujian, nilai tertinggi peserta disebut mencapai sekitar 66,7, sementara peserta dengan nilai berikutnya memperoleh sekitar 62. Setelah seluruh tahapan selesai, panitia selanjutnya melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.
6: Peserta itu ada sebagian yang mengeluhkan kalau nilainya sebenarnya 100 itu. Ternyata kan ini cuma poin dari 150 soal. Kalau 100 itu berarti dari 150 soal itu hanya 100 poin yang dijawab dengan benar. Untuk komputer kan cuma penjaringan untuk melanjutkan tes ke CAT. Jika nilai komputer itu di bawah 60, berarti tidak bisa melanjutkan ke tes CAT. Kalau untuk nilai rata-rata dari CAT yang paling tinggi itu 66,7.
3: Dengan adanya penjelasan tersebut, 6 peserta yang sebelumnya menyampaikan sanggan kemudian menyatakan menerima hasil ujian pengisian perangkat desa Kartoharjo. Sementara 1 peserta dilaporkan tidak hadir dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Kartoharjo. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Diduga sopir mengantuk, truk pekerja proyek terguling hingga tabrak warung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut rombongan pekerja proyek terjadi di jalan raya antar kecamatan Desa Kersoharjo, Kecamatan Genung, Kabupaten Ngawi. Truk bernomor polisi L9617KC itu terguling hingga menghantam sebuah warung milik warga. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang terekam dalam video amatir itu bermula saat truk melaju dari arah timur menuju barat, membawa pekerja proyek perbaikan jalan dari Nganjuk menuju Gendingan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk tiba-tiba terguling dan menabrak warung. Sejumlah pekerja yang berada di bak belakang bahkan terlempar akibat kerasnya benturan. 1 korban, Eko Pambudi, 48 tahun warga Paitan Rowo, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 7 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Pemilik warung, Winarto, mengaku truk tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga terguling dan menghantam tempat usahanya.
8: Ya, posisi saya pulang sudah nabrak warung ini. Pas tutup.
9: Pak, yang di truk itu banyak Pak orangnya Pak?
8: Yang di truk itu kelihatan kalau nggak salah ada 8 orang.
9: 8 orang. Berarti di bagian bak belakang itu ada orangnya gitu ya?
8: Ada.
9: Itu dari arah mana truknya itu Pak?
8: Dari arah timur.
9: Dari arah timur. Berarti langsung nabrak warung ini terus terguling ini ya?
8: Iya. Posisinya kan nabrak itu, apa itu talo, terus langsung ke warung, langsung nabrak ini rumah saya.
9: Ada korban Pak?
8: Ada.
9: Yang MD berapa?
8: Satu orang.
9: Satu orang. Lainnya luka-luka. Sudah dibawa ke rumah sakit ya?
7: Berdasarkan keterangan warga, kecelakaan diduga dipicu pengemudi yang mengantuk. Namun kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Truk yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Sementara itu, penanganan kasus kecelakaan tunggal ini dilakukan unit Jakum Satlantas Polres Ngawi.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat Rongga Hadi. Tindakan tegas Kemenhaj, akses travel asal Jombang diblokir usai terlantarkan jemaah umroh di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
10: Terima kasih. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mengambil langkah tegas dengan memblokir akses sistem komputerisasi pengawasan rumah umroh dan haji khusus milik PT Anisa Ahmada Travelindo sejak Kamis 17 September 2026. Sanksi administrasi mendesak ini dijatuhkan setelah travel yang berpusat di Jombang terbukti menelantarkan puluhan jamaah di Arab Saudi tanpa kepastian tiket kepulangan serta fasilitas akomodasi. Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, mengonfirmasi langsung kondisi tersebut usai sidak ke kantor pusat travel di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Jombang, yang ditemukan dalam keadaan tutup dan digembok.
11: Ke kantor travel Anisa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses-akses sepatunya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada pembekuan itu.
10: Insiden penelantaran ini mencangkup penundaan jadwal puluhan calon jamaah KBIH Umuh Muslimah Jombang di Masjid Agung Baitul Mukimin hingga krisis tiket pulang di Tanah Suci. Sebanyak 53 jamaah terpaksa pulang ke Indonesia pada Rabu 16 September 2026, dilanjutkan 29 jamaah pada Kamis pagi menggunakan biaya pribadi. Mengingat terdapat hampir 4.000 calon jamaah terdaftar yang berpotensi menderita kerugian dana total mencapai 120 miliar. Kemenhaj kini menyerahkan penanganan perkara ke proses hukum sebelum memutuskan pencabutan izin operasional secara permanen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Pramuswara. Polres Lamongan tangani dugaan penganiayaan di JLU. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Lia.
12: Baik sobat, Satreskrim Polres Lamongan menangani kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di kawasan Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU, Desa Plosowayu, Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan insiden bermula dari perselisihan antara terduga pelaku berinisial ML, 30 tahun, seorang pengamen asal Pasuruan dengan korban berinisial AS. Awalnya, AS menegur dan meminta ML untuk meninggalkan lokasi. Cekcok pun mulai memuncak hingga terjadi kontak fisik. Terdesak ML mengambil senjata tajam dari dalam tasnya dan melukai korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian perut, bahu, dan lengan serta telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti serta mendalami kronologi kejadian melalui pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan, kembali ke studio, silakan.
2: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Power Play Krasi Media. Inspiratif dan informatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Gimana nih kabarnya hari ini, sahabat Rasi? Mudah-mudahan sahabat Rasi hari ini diberikan selalu kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelancaran ya untuk aktivitas maupun kegiatannya hari ini. Dan juga mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran saat mencari rezeki. Amin. Oke, sahabat Rasi Media, hari ini Tias akan membahas beberapa informasi yang menarik nih selama kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi bagi sahabat Rasi yang ingin memberikan pendapat nanti bisa ya lewat WhatsApp-nya Rasi di 0811-3020-906 atau bisa juga interaktif di 0351-896-137 dan juga bisa lewat visual aplikasi kita ya di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id. dan sahabat Rasi Media, belakangan ini ya cuaca memang terasa semakin panas nih. Terus kemudian musim kemarau juga berlangsung cukup panjang, yang mana hal ini juga membuat ketersediaan air di sejumlah wilayah ini menjadi perhatian ya. Dan mana kondisi ini tentu saja mengingatkan kita bahwa air bukanlah sumber daya yang bisa digunakan tanpa batas. Dan sudahkah kita siap untuk menghadapi kemarau dengan lebih bijak dalam menggunakan air? Nah, sahabat Rasi nanti bisa sampaikan pendapatnya dan nantinya juga Tias akan membahas lebih lanjut ya terkait kenapa sih ini cuacanya semakin panas, terus apa saja dampak dari kemarau yang berkepanjangan ini dan lain sebagainya. Dan Tias tunggu interaktifnya nanti ya, dan jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351 896 138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi X Plus Radio dan juga Vila

Farhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih

0: Bel, angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono kok repot. Wis ayo ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke sahabat Rasi, Tias akan memberikan informasi nih terkait kenapa sih beberapa belakangan ini cuaca semakin panas. Nah ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama pastinya panasnya matahari dan juga karena kondisi musim ya, yang mana pada periode tertentu ini juga di wilayah Indonesia ini mengalami musim kemarau. Oke sahabat Rasi, ini ada yang mau interaktif, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Oh ya, terputus sahabat Rasi. Oke, Tia selanjutkan. Oh ya. Halo, Bunda. Assalamualaikum, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun kabarnya, Bun?
1: Alhamdulillah, sangat-sangat sehat.
0: Oh, nggih, alhamdulillah.
1: Jenengan piyambakan?
0: Piyambakan.
1: Wis kendel tenan saiki.
0: Nggih.
1: Tak kandhani, Mbak. Infonya yang juga apa?
0: Ya, infonya ini loh Bun, terkait musim kemarau yang panjang dan dampaknya.
1: Ya. Ini ya musim kemarau dan dampaknya, ini kan masih musim kemarau ya Mbak ya.
0: Nggih.
1: Itu tadi sudah yang dibahas pagi, air putih.
0: Nah, nggih, ini kayak hemat air atau enggak?
1: Nah, makanya gini. Ini di mana-mana ini sekarang sudah banyak yang kekurangan air.
0: Nggih.
1: Terus kemarin itu aku di habis ke Gunung Kidul itu, kan dolan ke Jogja ta, pantai itu. Itu Gunung Kidul kan sudah biasa mengering ya. Nah itu ada tempat-tempat air itu, tandon itu kemarin itu banyak sekali Mbak, yang di galon-galon itu. Dan sebagian besar ada yang di tampung di atas itu loh. Lah itu ya, ya harus kita sebagai warga yang apa ya, menghemat dengan air. Kalau di Magetan aman-aman saja, masih banyak apa namanya, masih banyak sumber kalau di Magetan ya. Walaupun di Magetan masih banyak sumber ya, pemakaian ya harus hati-hati, jangan boros-boros. Oh bukannya perih ya Mbak ya, tapi namanya air itu kebutuhan pokok itu. Ya untuk minum, untuk air, untuk mandi dan sebagainya, nyuci. Nah kita harus imat. Ini Mbak, kalau aku ya, menurut aku kalau nyuci di rumah ya, air itu kalau bisa ditampung, air limbah itu. Ditampung, nanti untuk menyiram air apa menyiram tanah.

0: tanaman enggak, biar kita debu-debu biar enggak masuk di rumah.
1: Okay.
0: Kan tetap ada debu yang enggak kelihatan tuh Mbak.
1: Lah.
0: Mungkin sebagai sebagian itu harus kita pakai masker kalau keluar. Menjaga kemungkinan, soalnya ini wabah-wabah yang seperti apa ya, COVID kemarin itu muncul lagi di luar negeri sudah banyak ya. Menghimbau masyarakat kalau keluar rumah supaya pakai masker untuk menjaga keamanan. Apalagi nanti kalau ngomong-ngomong sama orang yang misalnya punya apa punya penyakit paru-paru apa-apa, itulah kita harus waspada, hati-hati. Dan perbanyak minum air putih, paling minim 2 liter Mbak air putih sehari itu. Lah kurangi minum es. Perbanyak air putih, sayuran, buah tuh biar enggak dehidrasi. Ya yes, buat semuanya aja, fanrasi, krurasi semuanya mudah-mudahan diberi kesehatan, kekuatan dan apa namanya? Tetap semangat, sehat selalu.
1: Amin. Ya.
0: Dan cuma itu masukan dari aku, jangan lupa air putih terus minum. Jangan
1: siap.
0: jangan sampai tenggorokan itu kering ya. 2 liter itu kalau bisa 1 gelas, 2 jam lagi 1 gelas gitu Mbak. Diminum sekaligus itu perutnya nanti ya kembung ya. Bertahap lah.
1: Benar,
0: pokoknya
1: benar.
0: Yang itu 2 liter harus kalau bisa banget kurangi minum es.
1: Terus
0: minum manis-manis kurangi, anak-anak muda senang manis, minum es itu tolong dikurangi. Sekarang itu banyak apa ya namanya, anak-anak muda itu banyak yang sudah bermasalah di tubuhnya, ada yang tensi, ada yang kena diabetes, ada yang ginjal. SD kelas berapa, kelas 6 itu sudah kena ginjal loh Mbak. Harus hati-hati. Terus makanan yang instan siap saji itu tolong dikurangi. Terus bakso, mie ayam, seblak, pedes-pedes tolong dikurangi. Untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga kita.
1: Ya,
0: itu aja waktunya buat Mbak Tiasnya, sehat selalu, jaga kesehatan.
1: Amin.
0: Aku masih minta tembangnya Ari Lasso duet sama BCL Mbak. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, salamnya sehat selalu. Makasih.
1: Amin.
0: Waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Sri Yuni yang sudah interaktif bareng Tias di sini, dan juga untuk sahabat Rasi Media yang nanti ingin interaktif, Tias tunggu di segmen yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: tapi Cinda sok gede ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Penodo bapak
0: Oh, lu dokter ya? Tapi bener sangat anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cinda semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Yo wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku yo beruntung wis mbok jak kenalan.
2: Batin tenan.
0: Aku duwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raberi.
3: Wow! Lapis tukus tukung Malang, sokong Malang.
4: Wah, ini jangan gunung-gunung negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakannya teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jero ayo, Yang. Mereka yang coba banter tenan lagi nih.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, eh kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Fix Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Flash News.
3: Sahabat Rasi Media, sejumlah gudang penyimpanan barang bekas atau rosok di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dilalap si jago merah pada Minggu 20 September 2026 dini hari. Kebakaran yang pertama kali diketahui warga sekitar pukul 2.30 WIB ini memicu kepulan asap tebal yang menyelimuti kawasan sekitar. Pemilik gudang Sri Winarti menyebutkan bahwa tempat usahanya yang telah beroperasi selama 33 tahun tersebut baru kali ini mengalami musibah kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Magetan bersama kepolisian dan relawan berjibaku menjinakkan api dengan mengerahkan 4 unit mobil damkar serta bantuan 2 unit ekskavator untuk mengurai tumpukan material plastik dan minyak. Meskipun lokasi berdekatan dengan perumahan warga, aparat memastikan situasi di sekitar tetap aman terkendali. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi X-Fix Radio dan juga di Rahasia

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Rasi, kemarau ini ya bukan hanya membuat udara terasa panas, akan tetapi tanaman juga lebih cepat layu. Oh ya, sahabat Rasi, ini ada yang interaktif, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Iya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Yu.
0: Siang, Bapak. Gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya? Oh, jadi bareng nih, loh.
0: Nggih.
1: Sehat, nggih?
0: Alhamdulillah, jenengan sehat.
1: Ya, jenengan menika kula suwune sehat, Mbak Yu, nggih.
0: Amin.
1: Lancar. Amin. Sehat, sukses sambutanipun sak keluarga, Mbak Yu, nggih.
0: Amin.
1: Kula wau sinembe mandhap. Ibu wau sinten Mbak Yu? Bu Sri Uning napa Bu Ari kang wonten Madiun?
0: Nggih, ndek wau Bu Sri Uning.
1: Oh, Bu Sri Uning?
0: Nggih.
1: Mbak Yu sampun kundur to?
0: Saking pundi?
1: Lah biasane niku olahraga niku ngantos jam 12 siang napa lho Mbak Yu?
0: Nggih, sampun. Kok
1: arek menyane wis kundur.
0: Nggih.
1: Sopo kae Mbak Yu? Mbak oh, Mayang Mbak Yu. Jenengan pikantuk saran saking juragane Sauto Mbak Yu.
0: Sinten.
1: Mayang niku jur kanca utuh lho Mbak Yu.
0: Alah, nggih.
1: Jenengan jareng preso to?
0: Duka nggih, Pak. Kula ki nggih kesupen lho.
1: Iya, lha pripun jenengan iki ndek dulur jurakan sauto bareng.
0: Nggih, nggih.
1: Mang tindak mriko Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Diaturi kok komplit pokoknya.
0: Nggih, siap, Bapak.
1: Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Salamipun mboten kesupen menika Bu Sri Uning nggih.
0: Nggih.
1: Kalan genduk emayang kalau wau buatan kesupan meniko wonten Madiun Bu Ari kali-kalipun kalian niku Mbak Yu juraken jenang Mbak Yu.
0: Oh nggih, Bunda Narti.
1: Bu Narti nggih.
0: Nggih.
1: Nggih wilujeng midhangetaken kalian niku Bu Endang niku tesih direke di Mas Agus nggih. Lah nggih, kula mireng menteri daleme telah dicelak ngoten lho.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, mugi-mugi lancar sampeyanipun.
0: Amin.
1: Kalan meniko menawi monitor meniko Mama Cao Mbak Yu.
0: Mama Oca, Bunda Oca.
1: Oh, Oca kualik. Cao niku kualik Mbak Yu nggih.
0: Oh, nggih.
1: Kalan niku Mbak Yu, niku Dimas Damar Wulan.
0: Oh, nggih.
1: Kalan Dimas Ugi.
0: Heeh.
1: Dimas Yanto.
0: Heeh.
1: Wonten malih wonten Madiun meniko Dimas sinten ya? Aku lali to. Esuk nggih padahal aku di Kintul dulu, Mbak Yu.
0: Aduh.
1: Dimas Heru. Eh.
0: Eh. Tukang ya, Pak. Mengke kula cek nggih, Pak. Kula nggih dereng hafal iki.
1: Nggih, kula mau nggih dipun paringi kok di
0: disenggol
1: Mbah Tasimun. Eh, Mbah Karso kok Mbah Tasimun. Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Kula mangke nek wedale wonten dipun paringi kuli bangunan, Mbak Yu.
0: Oh, kuli bangunan, nggih.
1: Nek buatan gelantung saking masoni jos nopo pripun niku.
0: Nggih. Mengke kula padhesaken.
1: Nggih. Mangke nek buatan wonten dipatosne teng Ponorogo mriku mawon Mbak Yu ora wonten.
0: Nggih, nggih.
1: Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Ngantos jam pinten jenengan mangke?
0: Jam 12.
1: Oh, jam 12.
0: Nggih.
1: Nggih, jenengan nek kundur ngantos-ngantos Mbak Yu nggih.
0: Siap, Bapak.
1: Sampun supe belokipun kanan utawi kiri Mbak Yu
0: nggih. Nggih, nggih.
1: Sampun dalem matur nuwun telepon mbiyen.
0: Nggih, sami-sami Bapak.
1: Wilujeng siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak yang sudah interaktif bareng Tias. Oh ya, ini ada yang interaktif. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Tias yang cantik diri.
0: Alhamdulillah, Bunda pripun kabarnya?
2: Alhamdulillah, tetap sehat, kuat, semangat. Sampun warak, gak ada sarapan pengkale Mbak Tias.
0: Oh, alhamdulillah, nek pun pengkale. Pripun iki Bunda? Nggih.
2: Yeah.
0: Napa? Salam, napa enten request?
2: Oh, mungkin lagune kula nyuwun Anoman Obong nggih Mbak Tias.
0: Anoman Obong?
2: Nggih. Niki pancen atur saking Pak Dedono Swara.
0: Nggih.
2: Matur sembah nuwun, Bapak. Cuaca panas, Mbak?
0: Nggih, Bun Sami.
2: Nggih, yes, salame wonten Bunda Sriuning, Bunda Ringawi, Bunda Ari Padang. Heeh. Mapusta Maulud Mama Lusi. Heeh. Wonten Pak Kedonasworo, Bapak Sari Siara Konyel. Heeh. Wonten Bini Bunda Rini Asmoro Lam Sugeng Siang. Nggih. Kagem Bunda Arti, Mbak Sam, Bunda Pariem, Dusun, Mas Angga Mas Suci, Bu Endang Pak Agus Endo Sugeng Siang. Wonten Mama Denok muga cepet sembuh. Ketumi Bu Idang ya Lujeng Siang. Terus kagum itu ya kagum ya Mbak.
0: Oke.
2: Ini kita segoreng-goreng.
0: Ah nggih Bunda.
2: Iya, matur sembah nono jale Mbak Tia. Ya selalu lancar segi panjang kesuane. Tetap cantik ayu.
0: Amin. Amin, amin. Terima kasih Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda yang sudah interaktif bareng Tias. Dan juga sahabat Transmedia, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi. Dan ini Tias hadirkan lagu requestan dari Bunda Sri Huning. Selamat menikmati dan jangan kemana-mana ya.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo sempat sanggah hasil ujian CAT. 1 peserta tidak hadir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer asisten tes atau CAT setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar ke depan peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Sandika menegaskan setelah mendapatkan penjelasan dalam mediasi, 6 peserta menerima hasil ujian yang telah dilaksanakan. Persoalan mengenai angka 100 yang muncul dalam hasil ujian juga telah dijelaskan bahwa angka tersebut bukan nilai akhir, melainkan jumlah soal yang dijawab benar dari total 150 soal.
3: Dan jawaban dari pihak panitia, dari saya cukup karena sistem yang diterimanya dari server dan kita pun tidak paham dengan server yang diajukan dari panitia. Untuk kedepannya harusnya dikasih pemberitahuan dulu, sebelum jawaban. Dan untuk panitia seharusnya ada salah satu di dalam, walaupun penguji ada di dalam. Semuanya harusnya penguji tidak ada di dalam dan tidak ada memegang server.
2: Pelaksana teknis ujian CAT dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Aliadi mengatakan sanggahan peserta telah diterima dan diberikan penjelasan cara teknis. Menurut dia, sejumlah persoalan yang disampaikan peserta lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis pelaksana. Aliadi mengatakan pelaksanaan ujian dilakukan secara daring dengan sistem yang hasilnya dapat diketahui peserta setelah tes. Selain itu, peserta yang telah mengikuti ujian dan mengetahui hasilnya kemudian menandatangani hasil tersebut. Terkait keberadaan penguji di dalam ruangan, Aliadi menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan arahan panitia penyelenggara yang memastikan pelaksana teknis tetap menjaga kredibilitas lembaga dalam pelaksanaan ujian.
4: Sebenarnya aturan saya itu hari itu juga kalau ditemukan segera untuk, karena ini online pakai CAT bukan pakai manual. Kalau manual mungkin kalau itu sudah tahu semua skor, hasilnya sudah tahu, ditandatangani, mereka juga sudah tahu.
2: Dan sudah terima sebetulnya.
4: Iya, sudah terima. Tapi
2: ada terhadap kehadiran penguji di ruang itu tadi.
4: Sebenarnya tergantung, sebenarnya perintah itu kan tergantung dari panitia mau perintahnya bagaimana kan yang punya. Kami disuruh apa?
2: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pengisian Perangkat Desa Kartoharjo Alvan Hudia mengatakan persoalan yang disampaikan peserta pada dasarnya meminta penjelasan mengenai transparansi teknis pelaksanaan ujian CAT termasuk mengenai angka yang muncul dalam sistem. Menurut Alvan, angka 100 yang dipermasalahkan peserta bukan nilai akhir. Angka tersebut menunjukkan jumlah soal yang dijawab benar dari 150 soal yang tersedia. Yang menambahkan nilai akhir peserta diperoleh melalui perhitungan sistem. Dalam ujian tersebut, nilai komputer juga telah menjadi bagian dari tahapan untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Peserta yang memperoleh nilai komputer di bawah 60 tidak dapat melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Dari hasil ujian, nilai tertinggi peserta disebut mencapai sekitar 66,7, sementara peserta dengan nilai berikutnya memperoleh sekitar 62. Setelah seluruh tahapan selesai, panitia selanjutnya melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.
5: Peserta itu ada sebagian yang mengeluhkan kalau nilainya sempurna 100 itu, mengatakan ini cuma poin dari 150 soal. Kalau 100 itu berarti dari 150 soal itu hanya 100 poin yang dijawab dengan benar. Untuk komputer kan cuma penjaringan untuk melanjutkan tes ke CAT. Jika nilai komputer itu di bawah 60, itu berarti tidak bisa melanjutkan ke tes CAT. Kalau untuk nilai rata-rata dari CAT yang paling tinggi itu 66,7.
2: Dengan adanya penjelasan tersebut, 6 peserta yang sebelumnya menyampaikan sanggan kemudian menyatakan menerima hasil ujian pengisian perangkat desa Kartoharjo. Sementara 1 peserta dilaporkan tidak hadir dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Kartoharjo. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Diduga sopir mengantuk, truk pekerja proyek terguling hingga tabrak warung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut rombongan pekerja proyek terjadi di jalan raya antar kecamatan Desa Kersoharjo, Kecamatan Genung, Kabupaten Ngawi. Truk bernomor polisi L9617GC itu terguling hingga menghantam sebuah warung milik warga. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang terekam dalam video amatir itu bermula saat truk melaju dari arah timur menuju barat, membawa pekerja proyek perbaikan jalan dari Nganjuk menuju Gendingan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk tiba-tiba terguling dan menabrak warung. Sejumlah pekerja yang berada di bak belakang bahkan terlempar akibat kerasnya benturan. 1 korban, Eko Pambudi, 48 tahun warga Paitan Rowo, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 7 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Pemilik warung, Minarto, mengaku truk tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga terguling dan menghantam tempat usahanya.
7: Ya, posisi saya pulang sudah nabrak warung. Pas tutup.
8: Pak, yang di truk itu banyak Pak orangnya, Pak?
7: Yang di truk itu kelihatan kalau nggak salah ada 8 orang.
8: 8 orang. Berarti di bagian bak belakang itu ada orangnya gitu ya?
7: Ada.
8: Itu dari arah mana truknya itu, Pak?
7: Dari arah timur.
8: Dari arah timur. Berarti langsung nabrak warung ini terus terguling ini ya?
7: Iya. Posisinya kan nabrak itu, apa itu talo, terus langsung ke warung, langsung nabrak ini rumah saya.
8: Ada korban, Pak?
7: Ada.
8: Yang MT berapa?
7: Satu orang.
8: Lainnya luka-luka. Sudah dibawa ke rumah sakit ya?
6: Berdasarkan keterangan warga, kecelakaan diduga dipicu pengemudi yang mengantuk. Namun kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Truk yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Sementara itu, penanganan kasus kecelakaan tunggal ini dilakukan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat Ronggohadi. Tindakan tegas Kemenhaj, akses travel asal Jombang diblokir usai terlantarkan jemaah umroh di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
9: Terima kasih. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mengambil langkah tegas dengan memblokir akses sistem komputerisasi pengawasan rumah umroh dan haji khusus milik PT Anisa Ahmada Travelindo sejak Kamis 17 September 2026. Sanksi administrasi mendesak ini dijatuhkan setelah travel yang berpusat di Jombang terbukti menelantarkan puluhan jamaah di Arab Saudi tanpa kepastian tiket kepulangan serta fasilitas akomodasi. Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, mengonfirmasi langsung kondisi tersebut usai sidak ke kantor pusat travel di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Jombang, yang ditemukan dalam keadaan tutup dan digembok.
10: Dirga kantor travel Anisa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses ke sepatunya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada pembekuan itu.
9: Insiden penelantaran ini mencangkup penundaan jadwal puluhan calon jamaah KBIH Umuh Muslimah Jombang di Masjid Agung Baitul Mukimin hingga krisis tiket pulang di Tanah Suci. Sebanyak 53 jamaah terpaksa pulang ke Indonesia pada Rabu 16 September 2026, dilanjutkan 29 jamaah pada Kamis pagi menggunakan biaya pribadi. Mengingat terdapat hampir 4.000 calon jamaah terdaftar yang berpotensi menderita kerugian dana total mencapai 120 miliar. Kemenhaj kini menyerahkan penanganan perkara ke proses hukum sebelum memutuskan pencabutan izin operasional secara permanen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Pramsuara. Polres Lamongan tangani dugaan penganiayaan di JLU. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Lia.
11: Baik sobat, Satreskrim Polres Lamongan menangani kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di kawasan Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU, Desa Plosowayu, Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan insiden bermula dari perselisihan antara terduga pelaku berinisial ML, 30 tahun, seorang pengamen asal Pasuruan dengan korban berinisial AS. Awalnya, AS menegur dan meminta ML untuk meninggalkan lokasi. Cekcok pun mulai memuncak hingga terjadi kontak fisik. Terdesak ML mengambil senjata tajam dari dalam tasnya dan melukai korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian perut, bahu, dan lengan serta telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti serta mendalami kronologi kejadian melalui pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramsuara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Rasim Media.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, Tias lanjutkan pembahasannya ya untuk dampak kemarau yang panjang ini. Nah, sahabat Rasi, kemarau panjang bukan hanya membuat udara terasa panas ya, akan tetapi juga membuat tanaman juga lebih cepat layu. Dan jika hal ini berlangsung cukup lama, maka dampaknya itu juga bisa merambat ke berbagai aspek kehidupan yang lain. Nah, apa saja? Yang pertama pastinya juga berkurangnya ketersediaan air. Nah, yang dampak yang paling mudah dirasakan saat kemarau yaitu adalah berkurangnya ketersediaan air, yang mana sumber air seperti sungai, terus kemudian waduk dan juga mata air atau sumber air itu bisa mengalami penurunan debit, yang mana di beberapa wilayah sumur juga bisa menjadi lebih sulit ya untuk mendapatkan air. Terus kemudian kondisi ini juga menjadi perhatian karena air ini dibutuhkan untuk minum, terus kemudian memasak, mandi, mencuci, untuk di pertanian dan juga di aktivitas-aktivitas yang lainnya. Karena itu di musim kemarau yang panjang ini datang, makanya penggunaan air harus dilakukan dengan bijak ya sahabat Rasi. Terus kemudian yang kedua dampaknya adalah kekeringan. Jika hujan tidak segera turun dalam waktu yang cukup lama, makanya di wilayah tertentu ini juga akan mengalami kekeringan. Kekeringan ini tidak hanya berarti tanahnya menjadi kering ya sahabat Rasi, akan tetapi juga masyarakat yang bergantung pada sumber air setempat ini juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di daerah yang kondisi sumber airnya terbatas, nah masyarakatnya harus mendapatkan distribusi air bersih juga ya dari mungkin sumber air yang lain di luar wilayahnya tentunya. Terus kemudian untuk dampak yang ketiga ini ada dampaknya untuk pertanian ya, yang mana kemarau panjang juga memberikan tantangan nih di sektor pertanian. Tanaman membutuhkan air untuk tumbuh, dan ketika persediaan air di irigasi ini berkurang, maka petani juga mengalami kesulitan untuk mempertahankan tanamannya nih sahabat Rasi. Jika kondisi berlangsung lama, pertumbuhan tanaman juga dapat terganggu ya, dan juga hasil panennya berpotensi menurun. Karena itu, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting nih dalam menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Dan dampak yang keempat ini ada resiko kebakaran. Nah, ini sudah banyak terjadi ya sahabat Rasi, kebakaran di mana-mana. Sedangkan cuaca yang panas dan juga lingkungan yang kering ini memang dapat meningkatkan resiko kebakaran, terutama pada lahan yang mudah terbakar. Terus kemudian daun kering, rumput dan juga semak yang kehilangan banyak kelembapan ini juga menjadi bahan yang mudah terbakar gitu sahabat Rasi. Karena itu kita perlu lebih berhati-hati ya dengan sumber api, dan diusahakan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan juga menghindari pembakaran lahan dan sampah yang dapat menyebar tanpa terkendali. Dan untuk dampak yang selanjutnya ini ada dampak untuk kesehatan ya sahabat Rasi, yaitu cuaca panas selama kemarau panjang ini bisa mempengaruhi kondisi tubuh. Paparan panas yang berlebihan ini bisa meningkatkan resiko dehidrasi dan juga gangguan akibat panas, terutama jika kita beraktivitas di luar ruangan dalam waktu yang lama. Nah, maka dari itu untuk mengurangi resikonya, kita juga harus memastikan kebutuhan cairan kita juga tercukupi. Terus kemudian menggunakan pelindung ya sahabat Rasi, seperti topi atau payung ketika diperlukan, dan juga diusahakan untuk mengurangi aktivitas yang berat di bawah terik matahari. Dan jika tubuh mulai terasa lemas, pusing, atau mengalami gejala yang mengkhawatirkan akibat panas, maka segera mencari tempat yang lebih sejuk dan juga bisa mendapatkan bantuan medis ya jika diperlukan. Nah, seperti itu ya kurang lebih sahabat Rasi untuk dampak dari kemarau panjang ini. Dan sahabat Rasi Media, bagi yang ingin interaktif atau menyampaikan pendapat, bisa juga ya lewat WhatsApp-nya Rasi di 0811 3020906, dan bisa juga di 0351 896 137. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Kids Radio dan juga di Rahasia

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Resi Radio Inspiratif.

0: terang. Cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Narasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Narasi media, Tias lanjutkan ya untuk pembahasannya yang mengapa ya kita harus menghemat air. Nah, karena air itu merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kita juga harus membutuhkan air ya untuk minum, terus kemudian masak, mandi, mencuci, terus kemudian untuk pengairan sawah dan juga berbagai kegiatan lainnya. Dan akan tetapi ya, sahabat Rasi, ketersediaan air ini juga tidak selalu melimpah. Maka dari itu kita juga harus menghematnya. Yang pertama, karena juga untuk menjaga ketersediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu bisa mengurangi pemborosan sumber daya alam. Kemudian selanjutnya menjaga lingkungan, karena ya penggunaan air yang berlebihan ini juga dapat mempengaruhi ekosistem. Terus selanjutnya itu mengurangi biaya ya, karena penggunaan air dari layanan perpipaan atau pompa. Nah, ini kita juga bisa mengurangi biaya yang menggunakan layanan dari pipa atau pompa. Terus kemudian yang terakhir ini juga untuk mempersiapkan diri menghadapi kekeringan nih, terutama saat musim kemarau seperti saat ini. Sahabat Rasi juga bisa menghemat air ya dengan cara sederhana nih, seperti mematikan kran saat tidak digunakan, terus kemudian memperbaiki kran yang bocor, menggunakan air secukupnya saat mandi dan juga saat mencuci ya. Dan yang terakhir juga bisa memanfaatkan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman. Begitu sahabat Rasi. Dan juga selanjutnya mungkin kita juga bisa menghemat ya melalui kamar mandi ya. Kamar mandi kan menjadi tempat salah satunya tempat yang mudah untuk memulai kebiasaan hemat air nih, seperti ya tadi ya mematikan kran mungkin saat sedang kita sikat gigi. Terus kemudian juga jangan membiarkan air terus mengalir saat menggunakan sabun atau sampo, dan juga pastikan tidak ada kran atau saluran yang mengalami kebocoran. Kebiasaan sederhana tersebut mungkin memang terlihat kecil ya, akan tetapi jika dilakukan setiap hari dan juga dilakukan oleh banyak orang, maka jumlah air yang dapat dihemat ini juga bisa menjadi lebih berarti. Dan sahabat Rasi juga bisa bijak ya menggunakan air yang ada di dapur saat mencuci bahan makanan atau mungkin peralatan makan ya, gunakan air secukupnya. Jika memungkinkan bisa menampung air untuk keperluan tertentu ya, daripada membiarkannya untuk terus mengalir. Begitu sahabat Rasi. Dan air yang masih layak digunakan dan tidak terkontaminasi ini juga bisa dapat dimanfaatkan kembali ya untuk menyiram tanaman atau mungkin untuk membersihkan area-area tertentu. Dan intinya sebelum membuang air, coba tanyakan pada diri sendiri apakah air ini masih bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain atau tidak. Dan selanjutnya sahabat Rasi, untuk tanaman ya, tanaman ini juga pastinya tetap membutuhkan air ya selama musim kemarau. Akan tetapi penyiraman juga perlu dilakukan dengan bijak. Penyiraman pada tanaman ini bisa dilakukan pada waktu pagi atau sore hari ya, dan juga yang mana hal itu juga bisa membantu untuk mengurangi penguapan dibandingkan menyiram ketika matahari sedang terik-teriknya. Begitu sahabat Rasi. Oke, sahabat Rasi media, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias masih akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Dan sekarang saatnya Flash News.
1: Flash News.
0: Sahabat Rasi media, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer assisted test setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar kedepannya peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18402 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Rasim Media.

Narasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sobat Rasi, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Tias menemani sahabat Rasi media sudah kurang lebih 2 jam. Dan sahabat Rasi media, cuaca panas dan juga kemarau panjang ini mengingatkan kita bahwa air juga harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak perlu menunggu sampai terjadi kekurangan air untuk kita mulai berhemat. Kita bisa memulainya sekarang dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Seperti ya tadi, mematikan kran ketika tidak digunakan, terus juga memperbaiki kebocoran, gunakan air juga secukupnya, dan juga memanfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan yang lain. Jadi sahabat Rasi, jadikan hemat air ini bukan sekedar kebiasaan saat kemarau ya, tetapi juga dari bagian gaya hidup sehari-hari. Nah sahabat Rasi, mudah-mudahan informasi hari ini juga mengingatkan kita bahwa menjaga ketersediaan air adalah tanggung jawab kita bersama. Karena satu kebiasaan kecil yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat bagi lingkungan dan juga kehidupan di masa yang akan datang. Dan sahabat Rasi, Tias pamit undur diri. Terima kasih buat semua sahabat Rasi tadi yang sudah interaktif bareng Tias. Dan Tias juga mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran tadi. Dan sampai ketemu lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo sempat sanggah hasil ujian CAT. 1 peserta tidak hadir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer asisten tes atau CAT setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar ke depan peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Sandika menegaskan setelah mendapatkan penjelasan dalam mediasi, 6 peserta menerima hasil ujian yang telah dilaksanakan. Persoalan mengenai angka 100 yang muncul dalam hasil ujian juga telah dijelaskan bahwa angka tersebut bukan nilai akhir, melainkan jumlah soal yang dijawab benar dari total 150 soal.
3: Dan jawaban dari pihak panitia, dari saya cukup karena sistem yang diterima dari server dan kita pun tidak paham dengan server yang dijelaskan dari panitia. Untuk kedepannya harusnya dikasih pemberitahuan dulu, sebelum jawaban. Dan untuk panitia seharusnya ada salah satu di dalam, kalaupun penguji ada di dalam.
2: Pelaksana teknis ujian CAT dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Aliadi mengatakan sanggahan peserta telah diterima dan diberikan penjelasan secara teknis. Menurut dia, sejumlah persoalan yang disampaikan peserta lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis pelaksana. Aliadi mengatakan pelaksanaan ujian dilakukan secara daring dengan sistem yang hasilnya dapat diketahui peserta setelah tes. Selain itu, peserta yang telah mengikuti ujian dan mengetahui hasilnya kemudian menandatangani hasil tersebut. Terkait keberadaan penguji di dalam ruangan, Aliadi menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan arahan panitia penyelenggara yang memastikan pelaksana teknis tetap menjaga kredibilitas lembaga dalam pelaksanaan ujian.
4: Sebenarnya aturan saya itu hari itu juga kalau ditemukan segera untuk, karena ini online pakai CAT bukan pakai manual. Kalau manual mungkin kalau itu sudah tahu semua skor, hasilnya sudah tahu, ditandatangani, mereka juga sudah tahu.
2: Dan sudah terima sebetulnya hasilnya. Ini terhadap kehadiran penguji di ruang itu tadi.
4: Sebenarnya tergantung, sebenarnya perintah itu kan tergantung dari panitia mau perintahnya bagaimana kan, yang punya gawe itu panitia, kami disuruh apa?
2: Sementara itu ketua panitia penyelenggara pengisian perangkat desa Kartoharjo Alvan Hudia mengatakan persoalan yang disampaikan peserta pada dasarnya meminta penjelasan mengenai transparansi teknis pelaksanaan ujian CAT termasuk mengenai angka yang muncul dalam sistem. Menurut Alvan, angka 100 yang dipermasalahkan peserta bukan nilai akhir, angka tersebut menunjukkan jumlah soal yang dijawab benar dari 150 soal yang tersedia. Yang menambahkan nilai akhir peserta diperoleh melalui perhitungan sistem. Dalam ujian tersebut, nilai komputer juga telah menjadi bagian dari tahapan untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Peserta yang memperoleh nilai komputer di bawah 60 tidak dapat melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Dari hasil ujian, nilai tertinggi peserta disebut mencapai sekitar 66,7, sementara peserta dengan nilai berikutnya memperoleh sekitar 62. Setelah seluruh tahapan selesai, panitia selanjutnya melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.
5: Peserta itu ada sebagian yang mengeluhkan kalau nilainya sebenarnya 100 itu. Ternyata kan ini cuma poin dari 150 soal. Kalau 100 itu berarti dari 150 soal itu hanya 100 poin yang dijawab dengan benar. Untuk komputer kan cuma penjaringan untuk melanjutkan tes ke CAT. Jika nilai komputer itu di bawah 60, berarti tidak bisa melanjutkan ke tes CAT. Kalau untuk nilai rata-rata dari CAT yang paling tinggi itu 66,7.
2: Dengan adanya penjelasan tersebut, 6 peserta yang sebelumnya menyampaikan sanggan kemudian menyatakan menerima hasil ujian pengisian perangkat desa Kartoharjo. Sementara satu peserta dilaporkan tidak hadir dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Kartoharjo. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rahasia FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Diduga sopir mengantuk, truk pekerja proyek terguling hingga tabrak warung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut rombongan pekerja proyek terjadi di jalan raya antar kecamatan Desa Kersoharjo, Kecamatan Genung, Kabupaten Ngawi. Truk bernomor polisi L9617GC itu terguling hingga menghantam sebuah warung milik warga. Akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang terekam dalam video amatir itu bermula saat truk melaju dari arah timur menuju barat, membawa pekerja proyek perbaikan jalan dari Nganjuk menuju Gendingan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk tiba-tiba terguling dan menabrak warung. Sejumlah pekerja yang berada di bak belakang bahkan terlempar akibat kerasnya benturan. Satu korban, Eko Pambudi, 48 tahun warga Paitan Rowo, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 7 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Pemilik warung, Minarto, mengaku truk tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga terguling dan menghantam tempat usahanya.
7: Ya, posisi saya pulang sudah nabrak warung itu. Pas tutup.
8: Pak, yang di truk itu banyak Pak orangnya, Pak?
7: Yang di truk itu kelihatan kalau nggak salah ada 8 orang.
8: 8 orang. Berarti di bagian bak belakang itu ada orangnya gitu ya?
7: Ada.
8: Itu dari arah mana truknya itu, Pak?
7: Dari arah timur.
8: Dari arah timur. Berarti langsung nabrak warung ini terus terguling ini ya?
7: Iya. Posisinya kan nabrak itu, apa itu talok, terus langsung ke warung, langsung nabrak ini rumah saya.
8: Ada korban, Pak?
7: Ada.
8: Yang MD berapa?
7: Satu orang.
8: Satu orang. Lainnya luka-luka. Sudah dibawa ke rumah sakit ya?
6: Berdasarkan keterangan warga, kecelakaan diduga dipicu pengemudi yang mengantuk. Namun kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Truk yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Sementara itu, penanganan kasus kecelakaan tunggal ini dilakukan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat Ronggahadi. Tindakan tegas Kemenhaj, akses travel asal Jombang diblokir usai terlantarkan jemaah umroh di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
9: Terima kasih. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mengambil langkah tegas dengan memblokir akses sistem komputerisasi pengawasan rumah umroh dan haji khusus milik PT Anisa Ahmada Travelindo sejak Kamis 17 September 2026. Sanksi administrasi mendesak ini dijatuhkan setelah travel yang berpusat di Jombang terbukti menelantarkan puluhan jamaah di Arab Saudi tanpa kepastian tiket kepulangan serta fasilitas akomodasi. Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, mengonfirmasi langsung kondisi tersebut usai sidak ke kantor pusat travel di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Jombang, yang ditemukan dalam keadaan tutup dan digembok.
10: Biro kantor travel Anisa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses di sepatunya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada pembekuan itu.
9: Insiden penelantaran ini mencangkup penundaan jadwal puluhan calon jamaah KBIH Umuh Muslimah Jombang di Masjid Agung Baitul Mukimin hingga krisis tiket pulang di Tanah Suci. Sebanyak 53 jamaah terpaksa pulang ke Indonesia pada Rabu 16 September 2026, dilanjutkan 29 jamaah pada Kamis pagi menggunakan biaya pribadi. Mengingat terdapat hampir 4.000 calon jamaah terdaftar yang berpotensi menderita kerugian dana total mencapai 120 miliar. Kemenhaj kini menyerahkan penanganan perkara ke proses hukum sebelum memutuskan pencabutan izin operasional secara permanen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Pramuswara. Polres Lamongan tangani dugaan penganiayaan di JLU. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Lia.
11: Baik sobat, Satreskrim Polres Lamongan menangani kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di kawasan Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU, Desa Plosowayu, Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan insiden bermula dari perselisihan antara terduga pelaku berinisial ML, 30 tahun, seorang pengamen asal Pasuruan dengan korban berinisial AS. Awalnya, AS menegur dan meminta ML untuk meninggalkan lokasi. Cekcok pun mulai memuncak hingga terjadi kontak fisik. Terdesak ML mengambil senjata tajam dari dalam tasnya dan melukai korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian perut, bahu, dan lengan serta telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti serta mendalami kronologi kejadian melalui pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan, kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat siang, sugeng siang. Gimana kabarnya untuk saat Rasi Media di kesempatan siang hari ini ya. Jumpa lagi bareng Fatur, tentunya di Cakrawala siang 2 jam saja sampai jam 2 nantinya. Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi. Ada juga teman-teman favorit yang akan Fatur hadirkan untuk kesempatan siang hari ini saat Rasi Media. Bagi kamu yang mungkin ingin interaktif bareng Fatur, monggo nanti bisa langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Dan juga kita ada aplikasi visual Express Radio yang bisa kamu download terlebih dahulu di Android Play Store atau kesayangan kamu. Jadi untuk sahabat Rasi Media yang mungkin pengen dengerin Radio Rasi, pengen nonton Radio Rasi dimanapun kapanpun gitu ya, asal punya data dan juga gadget gitu ya, download aja aplikasi Express Radio di Android kesayangan kamu, sahabat Rasi Media. Ada juga kamu bisa ke websitenya Rasi di www.rasifm.co.id. Monggo bisa selalu ikutin Radio Rasi Pama kita dengan berbagai informasi dan juga tentunya tembang-tembang favorit ya. Kamu juga bisa komentar-komentar di kolom komentarnya Express Radio-nya Rasi ya. Jadi monggo yang mau request, mau berbagi informasi di sana juga bisa. Sapa-sapa, salam-salam juga silahkan monggo saat Rasi Media. Dan untuk kesempatan siang hari ini nantinya Fatur akan hadirkan beberapa informasinya. Salah satunya terkait stunting di Ponorogo yang menurun, sudah berhasil atau masih banyak pekerjaan rumah. Nanti Fatur akan bahas tentunya salah satu ini ya. Jadi untuk sahabat Rasi Media juga jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di Cakrawala Siang.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga Bila

0: ono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
6: Rasi Media.

Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif masih bersama dengan Fatur di kesempatan siang hari ini ya. Sahabat Rosi Media, berkaitan dengan informasi yang tadi sahabat Fatur sampaikan ya. Stunting di Ponorogo bisa dikatakan menurun ya, sahabat Rosi Media. Kalau kita lihat, kalau Fatur lihat ya, data yang ada sementara ini hingga pertengahan September 2026 ada sekitar 2.223 anak tercatat stunting ya. Ada persentasenya 7,31% ya, menurun sekitar 636 anak dibandingkan tahun sebelumnya. Dan angka itu menunjukkan adanya penurunan, tetapi masih ada ribuan anak yang membutuhkan perhatian saat transmedia. Tentunya angka stunting yang turun sebenarnya artinya apa sih? Dan kalau kita lihat, walaupun memang masih

mengalami stunting, ya ini asupan gizinya kurang, dan kondisi ibu selama kehamilan inilah ya yang menjadi patokan utama. Karena stunting itu bisa terjadi ketika semasa kehamilan ibu itu tidak mendapatkan asupan gizi yang seimbang lah, minimal ya. Walaupun tentunya ini berkaitan juga tentang pola pengasuhan dan juga kondisi sosial ekonomi keluarga, tapi ini menjadi salah satu hal perhatian yang harus ditekankan saat transmedia, bahwa kalau kita ingin mencegah yang namanya stunting, ya dimulai dari kehamilan, bukan malah setelah jenjang yang sudah TK, sudah SD, sudah SMP, itu sebenarnya sudah kelewat batas sahabat transmedia. Nanti bukannya bukan mengurangi stunting itu, tapi lebih kepada menambah gizi gitu ya, menambah gizi dari anak seperti itu. Jadi perlu ditekankan sekali lagi, kalau ingin mengurangi angka stunting, yang harus dilakukan adalah mencegahnya dari kehamilan. Jadi tentunya ibu hamil itu diberikan asupan gizi yang seimbang, kemudian jangan sampai ada sanitasi dan air yang kurang bersih. Ini yang menjadi perhatian serius saat transmedia. Dari 1000 hari pertama kehidupan ya setelah melahirkan saat transmedia, ini adalah fokus pada periode sejak kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Jadi kalau saat transmedia, mungkin dari pemerintah sendiri, dinas kesehatan ingin fokusnya pun mengurangi angka stunting, tentunya memang dari kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Kalau sudah melebihi itu bukan lagi mencegah stunting saat transmedia, itu lebih kepada menambah asupan gizi aja gitu ya. Jadi ya semoga tentunya pemerintah paham lah terkait hal ini ya saat transmedia. Dan saat transmedia, setelah angka stunting ini turun, ini juga diperhatikan lagi, jangan sampai kita lengah gitu ya. Ini bisa menjadi bagian kritik dan juga edukasi. Kalau angka stunting turun, apakah pekerjaannya ini selesai? Ya tentu tidak ya. Bahas pentingnya aja, contoh pemantauan pertumbuhan anak gitu ya. Posyandu ini yang enggak boleh disepelekan ya. Kadang-kadang ibu-ibu juga malas pergi ke posyandu gitu ya. Ah, enggak usah lah, gimana gini-gini. Nah, ini yang harus benar-benar ditekankan saat transmedia. Karena posyandu, pemeriksaan kesehatan, bahkan edukasi orang tua, ini adalah salah satu hal yang patut sangat amat wajib dilakukan agar pertumbuhan anak itu bisa benar-benar maksimal dan juga tidak ada yang namanya stunting saat transmedia. Tentunya untuk kesempatan siang hari ini, bagi kamu saat transmedia yang pengen interaktif bareng Fatur, monggo nanti bisa hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Fatur tunggu untuk kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Dari Kutamu kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
1: Segernya kelewatan. Bareng teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: First News.
7: Sahabat Rasi Media, sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan, Jawa Timur masih berproses memperbarui kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perum Perhutani. Proses perpanjangan kerjasama berlangsung lebih lama karena adanya perubahan ketentuan yang diterapkan Perhutani. Demikian Flash News.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
9: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
10: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
11: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
10: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
11: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
10: Wah, lengkap sekali ya.
11: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
10: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
11: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki dua cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
10: Mantap! Ada promo menarik nggak?
11: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
10: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
11: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
10: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
11: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Rasi Media.

Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya. Tadi sempat membahas ya faktor mengenai angka stunting di Ponorogo yang mengalami penurunan sekitar 600 anak kata Rosi Media. Walaupun masih tercatat sekitar 2.223 yang tercatat stunting, namun ya ada peningkatan ya kata Rosi Media. Kita harapkan nanti untuk kedepannya benar-benar peran dari orang tua juga pemerintah bisa membuat angka stunting di Indonesia terutama di Ponorogo, Magetan dan juga Madiun benar-benar turun. Oke, Satu Rosi Media di kesempatan siang hari ini juga sudah di waktu 12.50 ya, Fator akan hadirkan beberapa informasi terkini arus lalu lintas di sekitaran area Kabupaten Magetan. Fator mencoba untuk memantau dari CCTV yang ada ya, nampaknya masih muter-muter ini rata-rata di Asabri, di Pasar Sayur juga pada muter untuk CCTV-nya. Fator coba untuk memantau CCTV di bagian lain, mungkin di area Cepoko ya, Satu Rosi Media. Tentunya Satu Rosi Media untuk kamu yang berpergian di sekitaran area Magetan, terutama untuk kesempatan siang hari ini, Fator berpesan kepada kamu untuk tetap selalu hati-hati, utamakan keselamatan dan juga tentunya dengan cuaca yang masih terik ya, mungkin bisa pakai pelembab sunscreen dan juga tentunya tetap harus menjaga kesehatan kulit ya, karena cukup berbahaya juga dengan adanya sinar UV ya, Satu Rosi Media bisa membakar kulit kalau sampai tidak terlindungi. Ya, namanya memang untuk CCTV di sekitaran area Kabupaten Magetan belum bisa diakses ya, Satu Rosi Media masih ada gangguan nampaknya. Rata-rata semua, bahkan semua CCTV muter-muter ya, dari tadi belum bisa untuk dijangkau. Mungkin Fator coba untuk memantau CCTV di sekitaran area Karanganyar ya terlebih dahulu, apakah di tetangga kita di Karanganyar sudah sedikit berbeda untuk cuacanya. Mungkin dari sekitaran bundaran HI Tawangmangu, Satu Rosi Media. Jadi tentunya memang untuk akhir-akhir ini cuaca masih terik ya, Satu Rosi Media, apalagi di kesempatan siang gitu ya. Kalau untuk di malam hari juga udara mulai lembab, udara mulai bahasa ini sumuh gitu, Satu Rosi Media ya. Jadi tentunya diharapkan memang kedepannya kalau semisal terjadi hujan gitu ya, semoga menjadi hujan yang berkah. Kemarin infonya pun juga di Ngariboyo ya, di Ngariboyo sudah sempat turun hujan walaupun memang sebentar. Cuma kembali lagi kita berharap juga, Fator juga berpesan kepada Satu Rosi Media untuk tetap selalu hati-hati dimanapun itu. Untuk Satu Rosi Media CCTV belum bisa Fator akses gitu ya, mungkin nanti Fator coba akan akses kembali. Jadi untuk Satu Rosi Media juga jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fator di kesempatan siang hari ini.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 6 peserta pengisian perangkat desa Kartel Harjo sempat sanggah hasil ujian CAT. 1 peserta tidak hadir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas Sukojo.
2: Baik, terima kasih. Sobat, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartel Harjo, Kecamatan Kartel Harjo, Kabupaten Magetan, membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer asisten tes atau CAT setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar ke depan peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Sandika menegaskan setelah mendapatkan penjelasan dalam mediasi, 6 peserta menerima hasil ujian yang telah dilaksanakan. Persoalan mengenai angka 100 yang muncul dalam hasil ujian juga telah dijelaskan bahwa angka tersebut bukan nilai akhir, melainkan jumlah soal yang dijawab benar dari total 150 soal.
3: Dan jawaban dari pihak panitia, dari saya cukup karena sistem yang dibuatnya dari server dan kita pun tidak paham dengan server yang dijelaskan dari panitia. Untuk kedepannya harusnya dikasih pemberitahuan dulu sebelum jawaban. Dan untuk panitia seharusnya ada salah satu di dalam, kalaupun penguji ada di dalam. Semuanya harusnya penguji tidak ada di dalam dan tidak ada menggunakan server.
2: Pelaksana teknis ujian CAT dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Aliadi mengatakan sanggahan peserta telah diterima dan diberikan penjelasan cara teknis. Menurut dia, sejumlah persoalan yang disampaikan peserta lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis pelaksana. Aliadi mengatakan pelaksanaan ujian dilakukan secara daring dengan sistem yang hasilnya dapat diketahui peserta setelah tes. Selain itu, peserta yang telah mengikuti ujian dan mengetahui hasilnya kemudian menandatangani hasil tersebut. Terkait keberadaan penguji di dalam ruangan, Aliadi menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan arahan panitia penyelenggara yang memastikan pelaksana teknis tetap menjaga kredibilitas lembaga dalam pelaksanaan ujian.
4: Sebenarnya aturan saya itu hari itu juga kalau ditemukan segera untuk, karena ini online pakai CAT bukan pakai manual. Kalau manual mungkin kalau itu sudah tahu semua skor, hasilnya sudah tahu, ditandatangani, mereka juga sudah tahu.
2: Dan sudah terima sebetulnya.
4: Iya, sudah terima. Tapi
2: ada terhadap kehadiran penguji di ruang itu tadi.
4: Sebenarnya tergantung, sebenarnya perintah itu kan tergantung dari panitia mau perintahnya bagaimana kan yang punya.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pengisian Perangkat Desa Kartel Harjo Alvan Hudia mengatakan persoalan yang disampaikan peserta pada dasarnya meminta penjelasan mengenai transparansi teknis pelaksanaan ujian CAT termasuk mengenai angka yang muncul dalam sistem. Menurut Alvan, angka 100 yang dipermasalahkan peserta bukan nilai akhir, angka tersebut menunjukkan jumlah soal yang dijawab benar dari 150 soal yang tersedia. Yang menambahkan nilai akhir peserta diperoleh melalui perhitungan sistem. Dalam ujian tersebut, nilai komputer juga telah menjadi bagian dari tahapan untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Peserta yang memperoleh nilai komputer di bawah 60 tidak dapat melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Dari hasil ujian, nilai tertinggi peserta disebut mencapai sekitar 66,7, sementara peserta dengan nilai berikutnya memperoleh sekitar 62. Setelah seluruh tahapan selesai, panitia selanjutnya melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.
5: Peserta itu ada sebagian yang mengeluhkan kok nilainya sebenarnya 100 itu. Ternyata kan ini cuma poin dari 150 soal. Kalau 100 itu berarti dari 150 soal itu hanya 100 poin yang dijawab dengan benar. Untuk komputer kan cuma penjaringan untuk melanjutkan tes ke CAT. Jika nilai komputer itu di bawah 60, itu berarti tidak bisa melanjutkan ke tes CAT. Kalau untuk nilai rata-rata dari CAT yang paling tinggi itu 66,7.
2: Dengan adanya penjelasan tersebut, 6 peserta yang sebelumnya menyampaikan sanggan kemudian menyatakan menerima hasil ujian pengisian perangkat desa Kartoharjo. Sementara 1 peserta dilaporkan tidak hadir dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Kartoharjo. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Diduga sopir mengantuk, truk pekerja proyek terguling hingga tabrak warung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut rombongan pekerja proyek terjadi di jalan raya antar kecamatan Desa Kersoharjo, Kecamatan Genung, Kabupaten Ngawi. Truk bernomor polisi L9617KC itu terguling hingga menghantam sebuah warung milik warga. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang terekam dalam video amatir itu bermula saat truk melaju dari arah timur menuju barat, membawa pekerja proyek perbaikan jalan dari Nganjuk menuju Gendingan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk tiba-tiba terguling dan menabrak warung. Sejumlah pekerja yang berada di bak belakang bahkan terlempar akibat kerasnya benturan. 1 korban, Eko Pambudi, 48 tahun, warga Paitan Rowo, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 7 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Pemilik warung, Minarto, mengaku truk tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga terguling dan menghantam tempat usahanya.
7: Ya, posisi saya pulang itu datang ke warung itu. Pas tutup.
8: Pak, yang di truk itu banyak Pak orangnya, Pak?
7: Yang di truk itu kelihatan kalau nggak salah ada 8 orang.
8: 8 orang. Berarti di bagian bak belakang itu ada orangnya gitu ya?
7: Ada.
8: Itu dari arah mana truknya itu, Pak?
7: Dari arah timur.
8: Dari arah timur. Berarti langsung nabrak warung ini terus terguling ini ya?
7: Iya. Posisinya kan nabrak itu, apa itu talok, terus langsung ke warung, langsung nabrak ini rumah saya.
8: Ada korban, Pak?
7: Ada.
8: Yang MD berapa?
7: Satu orang.
8: Satu orang. Lainnya luka-luka. Sudah dibawa ke rumah sakit ya?
6: Berdasarkan keterangan warga, kecelakaan diduga dipicu pengemudi yang mengantuk. Namun kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Truk yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Sementara itu, penanganan kasus kecelakaan tunggal ini dilakukan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat Ronggahadi. Tindakan tegas Kemenhaj, akses travel asal Jombang diblokir usai terlantarkan jemaah umroh di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggahadi Lamongan. Bagus.
9: Terima kasih. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mengambil langkah tegas dengan memblokir akses sistem komputerisasi pengawasan rumah umroh dan haji khusus milik PT Anisa Ahmada Travelindo sejak Kamis 17 September 2026. Sanksi administrasi mendesak ini dijatuhkan setelah travel yang berpusat di Jombang terbukti menelantarkan puluhan jamaah di Arab Saudi tanpa kepastian tiket kepulangan serta fasilitas akomodasi. Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, mengonfirmasi langsung kondisi tersebut usai sidak ke kantor pusat travel di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Jombang, yang ditemukan dalam keadaan tutup dan digembok.
10: Dirjen kantor travel Anisa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses sepatunya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada pembekuan itu.
9: Insiden penelantaran ini mencangkup penundaan jadwal puluhan calon jamaah KPIH Umuh Muslimah Jombang di Masjid Agung Baitul Mukimin hingga krisis tiket pulang di Tanah Suci. Sebanyak 53 jamaah terpaksa pulang ke Indonesia pada Rabu 16 September 2026, dilanjutkan 29 jamaah pada Kamis pagi menggunakan biaya pribadi. Mengingat terdapat hampir 4.000 calon jamaah terdaftar yang berpotensi menderita kerugian dana total mencapai 120 miliar. Kemenhaj kini menyerahkan penanganan perkara ke proses hukum sebelum memutuskan pencabutan izin operasional secara permanen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Pramuswara. Polres Lamongan tangani dugaan penganiayaan di JLU. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Lia.
11: Baik sobat, Satreskrim Polres Lamongan menangani kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di kawasan Lampu Merah Jalan Lingkat Utara atau JLU Desa Plosowayu, Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan insiden bermula dari perselisihan antara terduga pelaku berinisial ML, 30 tahun, seorang pengamen asal Pasuruan dengan korban berinisial AS. Awalnya, AS menegur dan meminta ML untuk meninggalkan lokasi. Cekcok pun mulai memuncak hingga terjadi kontak fisik. Terdesak ML mengambil senjata tajam dari dalam tasnya dan melukai korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian perut, bahu, dan lengan serta telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti serta mendalami kronologi kejadian melalui pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan, kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Oke, Rasi Media Surati dan Informatif ya, masih bersama dengan Fatur di kesempatan nasi yang hari ini. Bagi kamu monggo yang ingin interaktif atau ini bisa langsung hubungi Pak Fatur via WhatsApp ya di 0811302906. Ini Fatur coba untuk memantau kembali CCTV, memang masih belum bisa untuk diakses ya satu Rasi Media. Jadi Fatur akan hadirkan beberapa informasi lainnya aja. Lebih tepatnya dari Jungke Magetan, Desa Jungke. Jadi ada sebuah gedung penyimpanan barang bekas atau ya bahasanya tempat rosok gitu ya di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Nah, satu Rasi Media, tempat barang bekas atau rosok ini dilalap di jago merah, tepatnya pada Minggu dini hari. Kebakaran yang pertama kali diketahui warga sekitar jam 2.30 dini hari memicu kepulan asap tebal yang menyelimuti kawasan sekitar. Jadi kalau Minggu dini hari berarti kemarin pagi gitu, satu Rasi Media. Informasi dari pemilik gedung, Sri Winarti, beliau menyebutkan bahwa tempat usahanya telah beroperasi selama 33 tahun dan baru kali ini mengalami musibah kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Magetan bersama kepolisian dan relawan berjibaku menjinakkan api dengan mengerahkan 4 unit mobil damkar serta bantuan 2 unit ekskavator untuk mengurai tumpukan material plastik dan juga minyak. Meskipun lokasi berdekatan dengan perumahan warga, aparat memastikan situasi di sekitar tetap aman terkendali. Dan tentunya satu Rasi Media, ya gimana ya, ini beberapa TPA atau tempat pembuangan sampah kemarin juga sempat terbakar, dan sekarang ada tempat barang bekas ya rosok di Desa Jungke juga yang terbakar. Apakah sepanas ini ya, apakah seterik ini ya untuk matahari yang turun, satu Rasi Media? Jadi tentunya inilah yang menjadi perhatian serius untuk kamu. Faktor berpesan kepada kamu untuk selalu tetap hati-hati ketika berpergian dimanapun itu, ketika siang hari. Dicek kondisi kendaraan juga. Dan tentunya Faktor menyarankan untuk kamu pakai mungkin ada sunscreen, satu Rasi Media. Ya ini baguslah untuk kesehatan kulit satu Rasi Media, karena tentunya dengan teriknya matahari ya, ini juga berbahaya untuk kesehatan kulit kita. Oke, untuk satu Rasi Media juga jangan kemana-mana, nanti Faktor akan hadirkan beberapa informasi lainnya juga. Jadi tetap bareng Faktor di Cakrawala Siang.

0: ono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Sia-sia.

0: dari Wings Food.
1: Rahasia kesehatan dan formulasi.
2: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi.

Yap, oke. Okay. Rosimedia Inspiratif dan Informatif, sahabat Rosimedia, berbicara tentang adanya musim kemarau ya. Tadi mungkin sempat dibahas juga bareng Tias di Cakrawala siang terkait adanya kekeringan, susah air bersih dan sebagainya. Ini menjadi salah satu hal yang patut dibahas ya, sahabat Rosimedia. Karena hemat air bukan berarti tidak boleh pakai air. Tekankan bahwa hemat air bukan berarti mengurangi kebersihan ya. Contohnya gunakan air secukupnya saat mandi, tampung air hujan untuk kebutuhan non konsumsi jika memungkinkan, gunakan kembali air bekas mencuci untuk keperluan tertentu dan perbaiki keran atau pipa bocor saat Rosi Media. Dampak kemarau ke petani ya. Ini jujur ya, di tempat Fator ya, di sekitaran Cepoko itu juga pada rebutan ini ya untuk pengairan sawah saat Rosi Media, pada rebutan dari pagi sampai dengan malam, bahkan dini hari ya, jam-jam 1, jam 2 itu baru dapat air giliran saat Rosimedia. Sawah yang membutuhkan air ini memang benar-benar kesusahan ya, karena kemarau yang benar-benar cukup berkepanjangan ya. Semoga memang ke depannya hujan juga bisa segera turun ya, walaupun ya sesekali dua kali itu aja. Dan tentunya ketika hujan pun juga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan saat Rosimedia. Dampak kemarau pada petani benar-benar sangat amat tinggi ya. Biaya produksi bisa meningkat ketika petani harus mencari sumber air tambahan. Bagaimana masyarakat menjaga agar kebutuhan rumah tangga dan pertanian tidak saling berbenturan, ini yang agak sedikitnya susah saat Rosimedia. Karena kalau untuk air ya, pengairan aja kita biaya produksi tambahan lagi, ini nanti juga bisa pengaruh kepada keuntungan saat Rosimedia. Ya jujur, kalau kita buat sumur ya, buat sumur itu, sumur bor itu mahal ya. Sumur bor itu mahal, belum nanti kita beri dieselnya ya, diesel dan sebagainya untuk mengambil air dan lain sebagainya. Ini pasti membutuhkan banyak sekali anggaran lagi ya saat Rosimedia. Dan ya inilah ya, tentunya kita harapkan semoga memang hujan bisa segera turun dengan hujan keberkahan ya, hujan yang memang tidak membawa hal-hal yang tidak kita harapkan saat Rosimedia. Sekali lagi untuk kamu, untuk sahabat Rosimedia yang ingin interaksi bareng Fatur di kesempatan siang hari ini, nanti bisa hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Wah,

0: rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Power Play Rasim Media,
5: inspiratif dan informatif.
7: Sahabat Rasim Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasim Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasim Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasim Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasim Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasim Media, inspiratif dan informatif.
8: First News.
9: Sahabat Rasim Media, kepercayaan pemilik peternakan ayam di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun diduga disalahgunakan salah seorang karyawannya. YAS ditangkap polisi setelah diduga berkali-kali mencuri pakan ternak milik tempat bekerja. Aksi pencurian pakan ternak itu diduga berlangsung sejak Januari hingga awal September. Total kerugian yang dialami pemilik peternakan ditaksir mencapai sekitar 40 juta rupiah. Demikian Flash News.
7: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
10: Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
11: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasim FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasim.

0: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.

0: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Ya, punya, punya, punya.
2: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
1: Oh, alah yo apa sih? Radio Rahasia FM Media itu 100% visual.
2: Aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
1: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rahasia kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rahasia mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 0895339409407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rahasia Media di 90,6 FM dan aplikasi Xvis Radio. Rahasia Media, inspiratif dan informatif.
0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Talenta.
1: Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya. Saat Rosi Media namanya perjumpaan dari Fator untuk kesempatan siang hari ini harus usai terlebih dahulu. Tapi tenang aja, nanti masih akan dilanjutkan sama Cahaya di Cakrawala sore. Dan Fator nanti juga akan masih menemani Saat Rosi Media di jam 4 sore, tentunya di Cakrawala sore sampai nanti di setengah 6 Saat Rosi Media. Tentunya untuk Saat Rosi Media, terima kasih untuk kamu yang telah menemani Fator di kesempatan siang hari ini. Fator pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo sempat sanggah hasil ujian CAT. 1 peserta tidak hadir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer asisten tes atau CAT setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar ke depan peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Sandika menegaskan setelah mendapatkan penjelasan dalam mediasi, 6 peserta menerima hasil ujian yang telah dilaksanakan. Persoalan mengenai angka 100 yang muncul dalam hasil ujian juga telah dijelaskan bahwa angka tersebut bukan nilai akhir, melainkan jumlah soal yang dijawab benar dari total 150 soal.
3: Dan jawaban dari pihak panitia, dari saya cukup karena sistem yang diterima dari server dan kita pun tidak paham dengan server yang diajukan dari panitia. Untuk kedepannya harusnya dikasih pemberitahuan dulu sebelum jawaban. Dan untuk panitia seharusnya ada salah satu di dalam, kalaupun penguji ada di dalam. Semuanya harusnya penguji tidak ada di dalam dan tidak ada menggunakan server.
2: Pelaksana teknis ujian CAT dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Aliadi mengatakan sanggahan peserta telah diterima dan diberikan penjelasan cara teknis. Menurut dia, sejumlah persoalan yang disampaikan peserta lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis pelaksana. Aliadi mengatakan pelaksanaan ujian dilakukan secara daring dengan sistem yang hasilnya dapat diketahui peserta setelah tes. Selain itu, peserta yang telah mengikuti ujian dan mengetahui hasilnya kemudian menandatangani hasil tersebut. Terkait keberadaan penguji di dalam ruangan, Aliadi menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan arahan panitia penyelenggara yang memastikan pelaksana teknis tetap menjaga kredibilitas lembaga dalam pelaksanaan ujian.
4: Sebenarnya aturan sangga itu hari itu juga kalau ditemukan segera untuk, karena online pakai CAT bukan pakai manual. Kalau manual mungkin, kalau itu sudah tahu semua skor, hasilnya sudah tahu, ditandatangani, mereka juga sudah tanggap.
2: Dan sudah terima sebetulnya.
4: Iya, sudah terima. Tapi,
2: ada terhadap kehadiran penguji di ruang itu tadi?
4: Sebenarnya itu kan, sebenarnya perintah itu kan tergantung dari panitia mau perintahnya bagaimana kan, yang punya kami disuruh apa?
2: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pengisian Perangkat Desa Kartoharjo Alvan Hudia mengatakan persoalan yang disampaikan peserta pada dasarnya meminta penjelasan mengenai transparansi teknis pelaksanaan ujian CAT termasuk mengenai angka yang muncul dalam sistem. Menurut Alvan, angka 100 yang dipermasalahkan peserta bukan nilai akhir. Angka tersebut menunjukkan jumlah soal yang dijawab benar dari 150 soal yang tersedia. Yang menambahkan nilai akhir peserta diperoleh melalui perhitungan sistem. Dalam ujian tersebut, nilai komputer juga telah menjadi bagian dari tahapan untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Peserta yang memperoleh nilai komputer di bawah 60 tidak dapat melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Dari hasil ujian, nilai tertinggi peserta disebut mencapai sekitar 66,7, sementara peserta dengan nilai berikutnya memperoleh sekitar 62. Setelah seluruh tahapan selesai, panitia selanjutnya melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.
5: Peserta itu ada sebagian yang mengeluhkan kok nilainya sempurna 100 itu. Ternyata kan ini cuma poin dari 150 soal. Kalau 100 itu berarti dari 150 soal itu hanya 100 poin yang dijawab dengan benar. Untuk komputer kan cuma penjaringan untuk melanjutkan tes ke CAT. Jika nilai komputer itu di bawah 60, itu berarti tidak bisa melanjutkan ke tes CAT. Kalau untuk nilai rata-rata dari CAT yang paling tinggi itu 66,7.
2: Dengan adanya penjelasan tersebut, 6 peserta yang sebelumnya menyampaikan sanggan kemudian menyatakan menerima hasil ujian pengisian perangkat desa Kartoharjo. Sementara 1 peserta dilaporkan tidak hadir dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Kartoharjo. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Diduga sopir mengantuk, truk pekerja proyek terguling hingga tabrak warung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut rombongan pekerja proyek terjadi di jalan raya antar kecamatan Desa Kersoharjo, Kecamatan Genung, Kabupaten Ngawi. Truk bernomor polisi L9617GC itu terguling hingga menghantam sebuah warung milik warga. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang terekam dalam video amatir itu bermula saat truk melaju dari arah timur menuju barat, membawa pekerja proyek perbaikan jalan dari Nganjuk menuju Gendingan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk tiba-tiba terguling dan menabrak warung. Sejumlah pekerja yang berada di bak belakang bahkan terlempar akibat kerasnya benturan. 1 korban, Eko Pambudi, 48 tahun warga Paitan Rowo, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 7 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Pemilik warung, Minarto, mengaku truk tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga terguling dan menghantam tempat usahanya.
7: Ya, posisi saya pulang sudah nggak berapa warung. Pas tutup.
8: Pak, yang di truk itu banyak Pak orangnya, Pak?
7: Yang di truk itu kelihatan kalau nggak salah ada 8 orang.
8: 8 orang. Berarti di bagian bak belakang itu ada orangnya gitu ya?
7: Ada.
8: Itu dari arah mana truknya itu, Pak?
7: Dari arah timur.
8: Dari arah timur. Berarti langsung nabrak warung ini terus terguling ini ya?
7: Iya. Posisinya kan nabrak itu, apa itu talo, terus langsung ke warung, langsung nabrak ini rumah saya.
8: Ada korban, Pak?
7: Ada.
8: Yang MT berapa?
7: Satu orang.
8: Satu orang. Lainnya luka-luka. Sudah dibawa ke rumah sakit ya?
6: Berdasarkan keterangan warga, kecelakaan diduga dipicu pengemudi yang mengantuk. Namun kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Truk yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Sementara itu, penanganan kasus kecelakaan tunggal ini dilakukan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat Ronggahadi. Tindakan tegas Kemenhaj, akses travel asal Jombang diblokir usai terlantarkan jemaah umroh di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
9: Terima kasih. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mengambil langkah tegas dengan memblokir akses sistem komputerisasi pengawasan rumah umroh dan haji khusus milik PT Anisa Ahmada Travelindo sejak Kamis 17 September 2026. Sanksi administrasi mendesak ini dijatuhkan setelah travel yang berpusat di Jombang terbukti menelantarkan puluhan jamaah di Arab Saudi tanpa kepastian tiket kepulangan serta fasilitas akomodasi. Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, mengonfirmasi langsung kondisi tersebut usai sidak ke kantor pusat travel di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Jombang, yang ditemukan dalam keadaan tutup dan digembok.
10: Di kantor travel Anisa Ahmada Travelindo, ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses ke tempatnya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada pembekuan itu.
9: Insiden penelantaran ini mencangkup penundaan jadwal puluhan calon jamaah KPIH Umuh Muslimah Jombang di Masjid Agung Baitul Mukimin hingga krisis tiket pulang di Tanah Suci. Sebanyak 53 jamaah terpaksa pulang ke Indonesia pada Rabu 16 September 2026, dilanjutkan 29 jamaah pada Kamis pagi menggunakan biaya pribadi. Mengingat terdapat hampir 4.000 calon jamaah terdaftar yang berpotensi menderita kerugian dana total mencapai 120 miliar. Kemenhaj kini menyerahkan penanganan perkara ke proses hukum sebelum memutuskan pencabutan izin operasional secara permanen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Prameswara. Polres Lamongan tangani dugaan penganiayaan di JLU. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
11: Baik sobat, Satreskrim Polres Lamongan menangani kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di kawasan Lampu Merah Jalan Lingkat Utara atau JLU Desa Plosowayu, Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan insiden bermula dari perselisihan antara terduga pelaku berinisial ML, 30 tahun, seorang pengamen asal Pasuruan dengan korban berinisial AS. Awalnya, AS menegur dan meminta ML untuk meninggalkan lokasi. Cekcok pun mulai memuncak hingga terjadi kontak fisik. Terdesak ML mengambil senjata tajam dari dalam tasnya dan melukai korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian perut, bahu, dan lengan serta telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti serta mendalami kronologi kejadian melalui pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rasi. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore nih, sahabat Rasi nih. Nah, sahabat Rasi, kali ini cahaya bergeser di jam segini ya, yang biasanya jam 12 sampai jam 2 cahaya bakal siaran di jam 2 sampai jam 4 sore. Monggo yang mau interaktif boleh banget di nomornya di 08113020906 atau bisa juga melalui teleponnya di 0351896137. Nah, juga bisa melalui aplikasinya loh, guys, biar bisa melihat apapun info di situ ya, atau di aplikasinya di Express Radio ya, sahabat Rasia, ataupun melalui webnya di www.rasifm.co.id. Gimana cuaca di luar, semakin panas apa enggak, atau semakin membuat kita tambah glowing gosongnya ya, sahabat Rasia. Pokoknya lagi musimnya memang musim kemarau ya, sahabat Rasia, dihemat apapun itu kecuali adalah air putihnya untuk diminum hidrasi tubuhnya supaya enggak dehidrasi ya, sahabat Rasi ya. Karena saat ini adalah banyaknya anak-anak kecil itu panas ataupun diare ya toh. Juga kepada bunda-bunda bundi atau kepada bobo-bobo semuanya yang lagi sakit, pokoknya semoga diparingi sehat selalu ya, dan disehat nih. Yang sehat semoga tetap sehat ya, sahabat Rasi ya. Banyak minumnya. Jangan minum-minuman es dhisik walaupun hawanya panasnya, na'udzubillah. Yuk kurangi esnya yuk, apalagi kopi atau es tehnya kurang-kurangi. Kalau es jus atau buah, jus buah ya gak apa-apa lah ya, sahabat Rasi ya. Nah, sahabat Rasi, karena cuaca makin panas dan kemarau panjang, sudah kan jenengan semua menghemat air? Kayaknya sudah ya, karena sudah pinter-pinter. Dan alhamdulillah sendiri ya, sahabat Rasi ya, di Magetan kali ini tidak ada nul namanya dropping-dropping air ataupun kekurangan air bersih ya, sahabat Rasi, karena di Karas alhamdulillah sudah tersuplai oleh sumur bor yang dibuat di tahun 2019 kalau nggak salah, zaman dulu ya. Sekarang sudah bermanfaat karena setiap tahunnya dulu adalah selalu kirim-kirim air. Bahkan di Trawasono juga kali ini belum ada permintaan dropping air ya, sahabat Rasi ya. Makanya jenengan-jenengan semua yang punya air di rumah harus dihemat, jangan dibuang-buang begitu saja ya, sahabat Rasi ya. Karena kemarau kita nggak tahu nih sampai kapan. Semoga segera ada hujan ya, sahabat Rasia. Topiknya kali ini adalah tentang cuaca makin panas dan kemarau panjang. Sudahkah jenengan semua menghemat air? Harus dimulai untuk hari ini ya, sahabat Rasia. Nah, ini sahabat Rasia untuk pembukanya. Jenengan semua selamat menyaksikan, selamat mendengarkan Sabdu Sinta Arsinta Fyut Sadewa.

0: Transmisi media, sosial dan informasi.
1: Ya, apa?
2: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
1: Lah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
2: Aku lak ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh iya, pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya toh, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: It's
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

Untuk apa nih? Untuk jaga kesehatannya karena pemanasnya kayak gini. Sunscreennya ditebelin ya sama terasi ya biar nggak gosong. Walaupun di dalam ruangan ya ta. Apalagi kalau yang bekerja di lapangan, bayangkan sahabat terasi, pernah tuh zaman dulu lah ya. Mbak Caya tuh pernah kerja di lapangan waktu masih di kantor adalah. Nah itu tuh panasnya 33 derajat Celcius di bawah matahari, sampai walaupun pakai masker, pakai apa namanya, topi, semuanya tuh belang, sampai akhirnya memulihkan ke putih, ya bukan putih ya, memulihkan untuk kulit normal lagi gitu, butuh proses banget. Jadi bayangkan kepada ibu-ibu yang kerja di lapangan, atau bahkan kepada bapak-bapak kita yang kerja di lapangan, aduh, ayo kita kasih minuman ketika pulang, kita sambut dengan yang baik. Ini nih, cuaca makin panas dan kemarau panjang. Gimana, sudah menghemat air sejauh mana nih sahabat Rasini? Apa malah apa jenenge bendino ngumbahi motor mergo bleduke kaya ngene. Jangan ya sahabat Rasi ya. Boleh dilap-lap aja, enggak perlu harus mencuci setiap hari. Atau bahkan juga nih sahabat Rasi ya, banyune kidir-kidir wes antri karo tonggone, tapi ternyata kita egois ya toh, semuanya dinyalakan. Harus berbagi ya sahabat Rasi ya. Jadi malam itu bak-bak kayak gitu dipenuhin. Jadi ketika pagi kita sudah aman ya sahabat Rasi ya. Juga kalau sekiranya pipone bocor gitu, dan nelpon PDAM. Kalau seandainya bestinya ada yang PDAM kayak gitu, segera dihubungi ya sahabat Rasi. Meskipun tidak menghemat, ya itu tetap menghemat sekali air, itu lebih menghemat kantong sahabat Rasi. Soalnya zaman dulu itu Mbak Cahaya pernah PDAM-nya ternyata bocor, Mbak Cahaya nggak tahu. Mosok tunggakannya sampai 150.000. Aduh. Jadi pokoknya harus ya, jangan anak esing senangnya dolanan banyu koyok ngene iki rada dikandani. Dek, di sana itu loh, di jauh sana di Palestina misalkan ya, itu butuh banyu. Jadi ayo jangan main-mainan air, jangan mandi terlalu lama karo banyune digrecek ngono kae ya teh sahabat rahasia. Dan juga menyiram tanaman ini juga bagus, tapi jangan berlebihan ya toh. Setiap hari esok awan sore sampai disirami ben maksudnya ndang tukul ngono kilo, tapi itu juga berbahaya ya sahabat Rasi ya. Juga sahabat Rasi, gunakan air secukupnya kalau mandi. Nek aduh, saya tahu diri, biasanya wong lanang gitu, aduh wong lanang mana ya wong lanang. Nek aduh ki koyo nguras kamar mandi awalnya penuh itu moro-moro langsung sudah sak isore wis ora mikir engko bojone anake aduh karo banyu apa. Jadi gunakan air secukupnya ya sahabat Rasi ya. Jika memungkinkan kayak kemarin ada hujan itu tuh, ditampung airnya bisa untuk siram-siram atau untuk yang bermanfaat ya, kumbah-kumbah apapun, untuk apa namanya ya, ngumbahi kelambing, ngumbahi apa, aduh kok moro-moro lali, kok ya makan makanan gitu ya. Jadi sebenarnya sih gunakan kembali air bekas mencuci untuk keperluan tertentu, mungkin kudu rada diminimalis lagi ya sahabat Rasi ya. Juga sahabat Rasi, nanti kita bahas ada yang bilang kalau seandainya panas-panas kayak gini enaknya minum es degan dan mie ayam, mantul banget ya. Setelah ini kita bakal bahas, setelah yang satu ini, tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
1: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, dilalap si jago merah pada Minggu 20 September 2026 dini hari. Kebakaran yang pertama kali diketahui warga sekitar pukul 2.30 WIB ini memicu kepulan asap tebal yang menyelimuti kawasan sekitar. Pemilik gudang Sri Winarti menyebutkan bahwa tempat usahanya yang telah beroperasi selama 33 tahun tersebut baru kali ini mengalami musibah kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Magetan bersama kepolisian dan relawan Bujibaku menjinakkan api dengan mengerahkan 4 unit mobil damkar serta bantuan 2 unit ekskavator untuk mengurai tumpukan material plastik dan minyak. Meskipun lokasi berdekatan dengan perumahan warga, aparat memastikan situasi di sekitar tetap aman terkendali. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promsnet edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo sempat sanggah hasil ujian CAT. 1 peserta tidak hadir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
3: Baik, terima kasih. Sobat, 6 peserta pengisian perangkat desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan membuat pernyataan menerima hasil ujian komputer asisten tes atau CAT setelah sebelumnya menyampaikan sanggahan terhadap pelaksanaan ujian. Salah satu peserta, Sandika, mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari panitia dan pelaksana teknis terkait sejumlah hal yang dipertanyakan peserta. Menurut dia, penjelasan tersebut membuat peserta memahami mekanisme ujian yang menggunakan sistem berbasis server. Meski demikian, Sandika menyampaikan catatan agar ke depan peserta terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai mekanisme teknis sebelum ujian maupun ketika muncul persoalan dalam sistem. Peserta juga mempertanyakan keberadaan penguji di dalam ruangan saat pelaksanaan ujian. Sandika menegaskan setelah mendapatkan penjelasan dalam mediasi, 6 peserta menerima hasil ujian yang telah dilaksanakan. Persoalan mengenai angka 100 yang muncul dalam hasil ujian juga telah dijelaskan bahwa angka tersebut bukan nilai akhir, melainkan jumlah soal yang dijawab benar dari total 150 soal.
4: Dan jawaban dari pihak panitia, dari saya cukup karena sistem yang diterimanya dari server dan kita pun tidak paham dengan server yang dihasilkan dari panitia. Untuk kedepannya harusnya dikasih pemberitahuan dulu sebelum jawaban. Dan untuk panitia seharusnya ada salah satu di dalam, kalaupun penguji ada di dalam.
3: Pelaksana teknis ujian CAT dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Aliadi mengatakan sanggahan peserta telah diterima dan diberikan penjelasan cara teknis. Menurut dia, sejumlah persoalan yang disampaikan peserta lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis pelaksana. Aliadi mengatakan pelaksanaan ujian dilakukan secara daring dengan sistem yang hasilnya dapat diketahui peserta setelah tes. Selain itu, peserta yang telah mengikuti ujian dan mengetahui hasilnya kemudian menandatangani hasil tersebut. Terkait keberadaan penguji di dalam ruangan, Aliadi menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan arahan panitia penyelenggara yang memastikan pelaksana teknis tetap menjaga kredibilitas lembaga dalam pelaksanaan ujian.
5: Sebenarnya aturan sanggah itu hari itu juga kalau ditemukan segera untuk, karena ini online pakai CAT bukan pakai manual. Kalau manual mungkin kalau itu sudah tahu semua skor, hasilnya sudah tahu, ditandatangani, mereka juga sudah tanda.
3: Dan sudah terima sebetulnya.
5: Iya, sudah terima. Tapi
3: ada terkait kehadiran penguji di ruang itu tadi.
5: Sebenarnya tergantung, sebenarnya perintah itu kan tergantung dari panitia mau perintahnya bagaimana kan, yang punya gawe itu panitia. Kami disuruh apa?
3: Sementara itu ketua panitia penyelenggara pengisian perangkat desa Kartoharjo Alvan Hudia mengatakan persoalan yang disampaikan peserta pada dasarnya meminta penjelasan mengenai transparansi teknis pelaksanaan ujian CAT termasuk mengenai angka yang muncul dalam sistem. Menurut Alvan, angka 100 yang dipermasalahkan peserta bukan nilai akhir, angka tersebut menunjukkan jumlah soal yang dijawab benar dari 150 soal yang tersedia. Yang menambahkan nilai akhir peserta diperoleh melalui perhitungan sistem. Dalam ujian tersebut, nilai komputer juga telah menjadi bagian dari tahapan untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Peserta yang memperoleh nilai komputer di bawah 60 tidak dapat melanjutkan ke tahap tes selanjutnya. Dari hasil ujian, nilai tertinggi peserta disebut mencapai sekitar 66,7, sementara peserta dengan nilai berikutnya memperoleh sekitar 62. Setelah seluruh tahapan selesai, panitia selanjutnya melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.
6: Peserta itu ada sebagian yang mengeluhkan kok nilainya sebenarnya 100 itu. Ternyata ini cuma poin dari 150 soal. Kalau 100 itu berarti dari 150 soal itu hanya 100 poin yang dijawab dengan benar. Untuk komputer kan cuma penjaringan untuk melanjutkan tes ke CAT. Jika nilai komputer itu di bawah 60, itu berarti tidak bisa melanjutkan ke tes CAT. Kalau untuk nilai rata-rata dari CAT yang paling tinggi itu 66,7.
3: Dengan adanya penjelasan tersebut, 6 peserta yang sebelumnya menyampaikan sanggan kemudian menyatakan menerima hasil ujian pengisian perangkat desa Kartoharjo. Sementara satu peserta dilaporkan tidak hadir dalam kegiatan mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Kartoharjo. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Diduga sopir mengantuk, truk pekerja proyek terguling hingga tabrak warung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal melibatkan truk pengangkut rombongan pekerja proyek terjadi di jalan raya antar kecamatan Desa Kersoharjo, Kecamatan Genung, Kabupaten Ngawi. Truk bernomor polisi L9617GC itu terguling hingga menghantam sebuah warung milik warga. Akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang terekam dalam video amatir itu bermula saat truk melaju dari arah timur menuju barat, membawa pekerja proyek perbaikan jalan dari Nganjuk menuju Gendingan. Saat melintas di lokasi kejadian, truk tiba-tiba terguling dan menabrak warung. Sejumlah pekerja yang berada di bak belakang bahkan terlempar akibat kerasnya benturan. Satu korban, Eko Pambudi, 48 tahun, warga Paitan Rowo, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 7 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Pemilik warung, Minarto, mengaku truk tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan hingga terguling dan menghantam tempat usahanya.
8: Ya, posisi saya pulang, udah gak ada warung itu. Pas tutup.
9: Pak, yang di truk itu banyak Pak orangnya, Pak?
8: Yang di truk itu kelihatan kalau nggak salah ada 8 orang.
9: 8 orang. Berarti di bagian bak belakang itu ada orangnya gitu ya?
8: Ada.
9: Itu dari arah mana truknya itu, Pak?
8: Dari arah timur.
9: Dari arah timur. Berarti langsung nabrak warung ini terus terguling ini ya?
8: Iya. Posisinya kan nabrak itu, apa itu talok, terus langsung ke warung, langsung nabrak ini rumah saya.
9: Ada korban, Pak?
8: Ada.
9: Yang MD berapa?
8: Satu orang.
9: Satu orang. Lainnya luka-luka. Sudah dibawa ke rumah sakit ya?
7: Berdasarkan keterangan warga, kecelakaan diduga dipicu pengemudi yang mengantuk. Namun kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Truk yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Sementara itu, penanganan kasus kecelakaan tunggal ini dilakukan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat Ronggahadi. Tindakan tegas Kemenhaj, akses travel asal Jombang diblokir usai terlantarkan jemaah umroh di Arab Saudi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
10: Terima kasih. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj mengambil langkah tegas dengan memblokir akses sistem komputerisasi pengawasan rumah umroh dan haji khusus milik PT Anisa Ahmada Travelindo sejak Kamis 17 September 2026. Sanksi administrasi mendesak ini dijatuhkan setelah travel yang berpusat di Jombang terbukti menelantarkan puluhan jamaah di Arab Saudi tanpa kepastian tiket kepulangan serta fasilitas akomodasi. Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, mengonfirmasi langsung kondisi tersebut usai sidak ke kantor pusat travel di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Jombang, yang ditemukan dalam keadaan tutup dan digembok.
11: Dari kantor travel Anisa Ahmada Travelindo, ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Sementara ini kita tutup akses-akses tempatnya. Sambil kita pelajari bagaimana upaya sebelum kita cabut resmi, tapi sudah ada pembekuan itu.
10: Insiden penelantaran ini mencangkup penundaan jadwal puluhan calon jamaah KBIH Umuh Muslimah Jombang di Masjid Agung Baitul Mukimin hingga krisis tiket pulang di Tanah Suci. Sebanyak 53 jamaah terpaksa pulang ke Indonesia pada Rabu 16 September 2026, dilanjutkan 29 jamaah pada Kamis pagi menggunakan biaya pribadi. Mengingat terdapat hampir 4.000 calon jamaah terdaftar yang berpotensi menderita kerugian dana total mencapai 120 miliar. Kemenhaj kini menyerahkan penanganan perkara ke proses hukum sebelum memutuskan pencabutan izin operasional secara permanen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser ke Radio Pramuswara. Polres Lamongan tangani dugaan penganiayaan di JLU. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Lia.
12: Baik sobat, Satreskrim Polres Lamongan menangani kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di kawasan Lampu Merah Jalan Lingkat Utara atau JLU Desa Plosowayu, Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan insiden bermula dari perselisihan antara terduga pelaku berinisial ML, 30 tahun, seorang pengamen asal Pasuruan dengan korban berinisial AS. Awalnya, AS menegur dan meminta ML untuk meninggalkan lokasi. Cekcok pun mulai memuncak hingga terjadi kontak fisik. Terdesak ML mengambil senjata tajam dari dalam tasnya dan melukai korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian perut, bahu, dan lengan serta telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti serta mendalami kronologi kejadian melalui pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan, kembali ke studio, silakan.
2: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

Selamat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Nah, Selamat Rasi, di musim panas kayak gini ya, memang harus tetap jaga imunnya jenengan-jenengan sedoyo. Contohnya adalah mungkin ya tuh Selamat Rasi ya, makan makanan koyo yang dibilang Kak Bayu ini ya Selamat Rasi ya, yaitu makan makanan rawon atau mungkin bisa mencoba sate gulai kambing ya Selamat Rasi, karena memang imun katanya ya, katanya orang zaman biyen ya ta, lagi panas sih kentang-kentang kayak gini tuh imunnya selalu ngedrop ngono loh Sahabat Rasi ya. Jadi harus diperbanyak makan yang baik-baik ya Sahabat Rasi, atau lagi bisa makan setiap hari itu katanya orang tua itu lebih baik adalah makan rebus-rebusan. Jadi lebih baik adalah makan apa, telur rebus itu loh Sahabat Rasi, karena orang tuanya Mbak Caya lagi membiasakan untuk setiap harinya makan satu telur rebus. Bagus banget ya Sahabat bagus banget ya Sahabat Rasi ya. Nah, ini Sahabat Rasi ada dari Butun Pasar Sayur ya, bilang, "Ya Allah Mbak, ngomong-ngomong banyu pam bocor, enggak tahu pipanya di dalam tanah, moro-moro tagihannya 13 juta tipe maksudnya 1.300.000. Dia sampai semaput Sahabat Rasi, aku waktu itu juga pernah. Enggak kelihatan tuh, enggak ada bocor-bocornya. Jadi Sahabat Rasi, dilihat tagihannya bulan depan itu berapa. Kadang lagi musimnya pemanas-panas kayak gini embuh kali ya, pipanya di dalam itu tuh meletek apa piye enggak tahu ya Sahabat Rasi ya. Kadang lagi kahanan panas-panas kayak gini itu membuat PDAM tambah-tambah muahal. Jadi ayo di cross check Sahabat Rasi ya, sekiranya bocor-bocor ayo di diandani. Terus langsung neng kantor, ternyata bocor pipanya di dalam tanah. Ini kayak Mbak Cahaya waktu itu Sahabat Rasi, soalnya diamuk lah ya sama orang tuanya Mbak Cahaya, karena zaman dulu itu masih dikiranya boros air, dikiranya gini-gini-gini, ternyata. Jadi ayo di cross check ya Sahabat Rasi ya. Dan itu loh, kalau seandainya kita ke kantor ya, padahal itu bukan kesalahan kita, kita gak ngerasa menggunakan air segitu, tidak ada namanya potongan itu, tetap kita bayar segitu ya Sahabat Rasi ya. Jadi kayak ya mau bilang sodakoh, tapi sodakoh kok di pemerintah. Aduh. Semoga Bunda Tun itu rezekinya dilipat gandakan lagi ya, diganti lebih banyak lagi. Anggap wae kita lagi sodakoh lah ngaten ya. Terus Bunda Lilis nih bilang gini, "Aku hemat buah, hemat air. Sehari sekali aja. Apa ki Bun sehari sekali saja mandinya wis padha karo Kak Cahaya nek ngoten." Ya gimana ya, ini antara males atau antara penghematan itu sama saja ngoten lo ya. Ini kalau lagi males es gak apa-apa ya, soalnya kita lagi irit ngoten. Engko adose jaman biyen ngono ya Sahabat Rasi, kalau lagi musim kering kayak gini adose ning kali. Cuman kita sekarang di hidup zamannya kalau sungai iki kotor ya ramya Sahabat Rasi ya. Semoga aja suatu saat kita kayak di luar negeri tuh lo, sungai-sungainya bisa buat apa, berenang gitu. Nah juga Sahabat Rasi, ini salamnya buat Mbak Yae, semangat siaran terus. Oke Mas E. Nih ini karena cerita lagi nih. Nah aku pernah Mbak, pipa jalur air satu gang tak pidek pakai mobil pas jam 1 malam ya. Akhirnya sak gang mati kabeh banyune wes jalur diamuk karo kuabeh pokoknya Sahabat Rasi ya. Jadi Sahabat Rasi, pokoknya harus dihemat-hemat airnya ya, karena dampaknya itu buahnya, selain juga bisa dampaknya kemarau ke petani ya Sahabat Rasi ya. Sawah membutuhkan air, gimana, Lombok larang, apa-apa larang. Bahkan Sahabat Rasi katanya ya wis gak sadu-aduh di Wonosobo ada berita yang biasanya panennya lancar tiba-tiba susah. Begitu juga di Pelausan sendiri ya Sahabat Rasi ya, sampai cari supaya lebih dekat dengan sungai atau sumber air ngatan. Dulu juga Mbak Cahaya tuh jenengnya lep apa ya Sahabat Rasi ya, yang lep sawah ngatan itu loh, itu harus ada jamnya di daerah Karas ya Sahabat Rasi waktu itu. Dan itu tuh waktu itu padahal musimnya kekeringan di sana ya, tapi dia masih mementingkan sawahnya untuk sumber kehidupan kita sendiri sebenarnya Sahabat Rasi ya. Nek tanpa sawah-sawah kui kita makan jadi apa gitu.
Jadi sawah juga membutuhkan air. Terus tanaman hortikula sangat bergantung dengan ketersediaan air. Biaya produksi bisa meningkat ketika petani harus mencari sumber airnya tambahan. Dan bagaimana masyarakat menjaga agar kebutuhan rumah tangga dan pertanian tidak saling berbenturan. Ini yang agak-agak gimana. Kadang direwangi apa kita dropping ya sahabat terasi, dalam artian kita kirim-kirim air untuk keperluan sehari-hari. Tapi mandi itu juga keperluan. Tapi katanya yang lebih penting itu adalah ya untuk makan, untuk minum. Tapi gimana badannya? Mosok sedina utuh adusnya mek sekali. Nah ini sahabat terasi, ini requestannya Bunda, gara-gara sebotol

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: mulai jemput sekolah masa awal
1: baru. Sunscreennya wes double double napa dereng niki pun.
0: Oh ratri mau mbak wes. Lagi terus kan mengirit air mbak. Aku terus terang mbak.
1: Oh ribon ribon ribon.
0: Aku sebenarnya aduh si shopping papat penglimo loh mbak.
1: Lebun piye taki. Aduh aduh.
0: Tangi turu isuk kaya setengah telu.
1: Tapi ketoknya di Madiun mbak. Memang gak bisa deh bun saya sendiri panas itu loh kalau di Madiun ki.
0: Tenang mbak ya itu setengah tiga atau jam dua malam itu
1: mandi
0: bangun ya
1: bun bu yo se enak kelon ngono kuwi jam loro adus
0: kan majite awake dhewe pendekatan diri
1: oh iya iya nggih leres iya bunda
0: lha sing kok lek wis bar kuwi to mbak wis ibek-ibek aktivitas ngoten niku wis kan otomatis bar masak yo adus meneh
1: yo yo yo sak kesuk wis adus meneh
0: tenan mbak gak apa ku jenenge gak kuat aku lek sungguh ngono mbak masak awal tenan. Terus upama wong anu ne iso iso jerum aku mbak. Ben kaya kebon jerum.
1: Apa kungkum ning jeding ae bun?
0: Tutup tutup warung kae kadang-kadang ki jam 10 ngono kae to adus neh.
1: Yuh yuh yuh arep turu ae adus neh jan.
0: Tuwangnya adus neh.
1: Yuh bun, bunda, lagi tagihane lak ya rada muni na.
0: Alhamdulillah ranu mbak token aku mbak ranu di sini meter atau mbak tapi ada di token mbak
1: ngatan
0: jadi gak begitu jadi apa dapet ki melok neng listrik nol mbak
1: oh iya iya
0: jadi gak kui mbak aku
1: kalau di sana itu anu ya bun apa namanya sumur ya
0: mbak tak dap
1: iya
0: ditawani pelan terus gak
1: hari
0: ceri-ceri jong kok kadang-kadang wayai anu mampu kaporit mbak terus gak aku ngono wis apa ki jenenge air biasa lho. Alhamdulillah ya sumbere anu.
1: Lancar sumbere.
0: Nggih lancar alhamdulillah. Kula ra iso, Mbak. Salam-salam nggih, Mbak.
1: Monggo, Bunda.
0: Mawon tanpa terkecuali wau Mas De wau ngidi apa, Mbak?
1: Napa? Sinten?
0: Makan rawon ya?
1: Iya, katanya makan rawon di belakangnya. Mana ini tadi? Aku sih tak wacani. Kalau di Madiun rawon enak di belakang pasar gede sama lapangan gulun. Pripun, Bunda?
0: Oh, ya di tempatnya busut berarti oh, Mas ngatan. Bayu ki ning gone lapangan gulun ning tempatnya busut.
1: Nggih.
0: Takon mampir ngono lho, Mbak.
1: Iya.
0: Mau iki isuk lewat ning gonan kuwi urung buka.
1: Oh, ngatan.
0: Jam 10 tak kon karo Mbah Karso lho, tak kumpul ning Mbah Karso lek.
1: Oh, ngatan nggih nggih.
0: Tanteni ra liwat li.
1: Anu sik sibuk kayaknya, Bun, masih sibuk. Lah
0: nggih, Mas Belek mirengaken Mas B mampir Mas B.
1: Nggih.
0: Kagem dar sonten monggo.
1: Matur suwun banget. Yuh, Bun, aku orang budal-budal nggih.
0: Salam kagem santen mawon nggih, Mbak. Salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Mengke sing gak dikaputer lagune napa?
1: Anu ini Raiso Ngapusi dari Happy Asmara Feats You Sandi.
0: Oh, Raiso Ngapusi.
1: Nggih.
0: Kula mengke nyuwun diputeraken lagune niki mawon Republike Mbak
1: Lewon. Oh iya, Bunda. Oke. Okay.
0: Sandiwara Cinta nggih, Mbak.
1: Sandiwara Cinta.
0: Nggih, kagem Mbak Cahyane sehat selalu,
1: amin.
0: Lancar anggene makarya.
1: Nggih.
0: Mugi-mugi dalam berkarya, dalam bertugas tidak ada halangan suatu pun. Pulang dalam keadaan selamat, berjumpa dengan
1: amin.
0: Keluarga, anak, suami. Semoga tetap dalam lindungan Allah nggih, Mbak.
1: Amin ya Allah.
0: Matur suwun lagune kula tenggo. Assalamualaikum.
1: Oke, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Ari Madiun yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, sahabat rasa ini lagu untuk jeneng yang semua happy asmara Raiso Ngapusi.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
0: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.

Kingsford. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, pamit mancing remaja Magetan tewas tenggelam di Sungai Ponorogo. Niat memancing bersama tiga temannya berubah menjadi tragedi. Ilham Tazali, remaja berusia 14 tahun asal Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, tenggelam di Sungai Kedonggalo, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Sabtu sore. Korban diduga terpeleset saat berusaha menemukan sungai yang dipenuhi bebatuan. Nahas, Ilham diketahui tidak bisa berenang sehingga tubuhnya langsung tenggelam ke bagian sungai yang lebih dalam. Korban kemudian tenggelam dan tidak kembali muncul di permukaan. Tiga teman korban yang panik langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar. Kami berusaha tim penyelamat kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian, ujarnya Minggu 20 September 2026. Dibantu warga, bahkan harus melakukan penyelamatan dengan keterbatasan peralatan untuk mencari keberadaan korban. Setelah dilakukan pencarian dan penyelaman, korban akhirnya ditemukan di dasar sungai. Jasad Ilham ditemukan pada kedalaman sekitar 3 meter dalam kondisi sudah meninggal dunia. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Winscare.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
6: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
6: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
6: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk video.

Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Waduh, waduh, waduh. Ya, Sobat Rasi lagi musimnya kemarau ini lo. Tiba-tiba bisa-bisanya lagi. Ini info yang tadi ya, lagi pamit mancing. Kok tewas tenggelam di sungai. Semoga pokoknya jadat besul beliau ya, Sobat Rasi ya. Oh, yang ditinggalkan diparingi kesabaran, orang tuanya diparingi kesabaran. Semoga beliau amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Nah, Sobat Rasi, bicara tentang banyu, ngerti gak? Di desa itu air itu masih aduh. Ngomong banyu itu sampai taruhan nyawa loh, Sobat Rasi. Karena bapaknya Mbak Cahaya sendiri kan orang desa di Jombang. Itu sampai yuh paten-patenan cuma ukoro banyu itu. Jadi kalau lagi musim kekeringan kayak gini, ayolah tolong-tolong sama-sama kita untuk menghemat air ya, Sobat Rasi. Alhamdulillah kita hidup di kota, tinggal ngulir air wis aman, gak perlu rebutan karo tonggone, karena yang bayar kita sendiri-sendiri. Tapi kalau di desa dia mengandalkan bantuan dari pemerintah itu loh, Sobat Rasi. Jadi bayarnya katanya sebulan itu cuma 7.000 atau berapa itu. Tapi mereka itu harus direwangi melek wengi, urung engko sapine urung disombok com alah apa nyombor, urung kambinge, urung orange, urung nek ada keluarganya datang. Jadi bener-bener kayak air di sana itu bikin emosi jiwa gitu, Sobat Rasi. Tonggone wis nyalakne banyu, wis siap-siap buat ngadain banyu, ternyata diambil sama yang satunya. Jadi Sobat Rasi, kita harus banyak-banyak bersyukur pokoknya. Bicara juga tentang dropping air zaman dulu ya, Mbak Cahaya pernah turun di lapangan itu, aduh. Ya benar-benar panas gitu loh, cuma karena air itu sampai senggol-senggolan. Sampai omongannya ya begitulah ya. Kita hidup di plus 62 sinjar ini. Aku lorong ke jatah air, padahal ternyata beliau lagi di mana, belum tahu infonya atau gimana pas ngambil bareng-bareng. No ya, Sobat Rasi ya. Jadi Sobat Rasi, kalau sumur mulai kering nih, apa yang jenengan harus lakukan? Yang pertama adalah prioritaskan kebutuhan dasar ya. Jangan menimbun atau menggunakan air secara berlebihan, dan koordinasi dengan lingkungan atau desa jika terjadi kekurangan air. Pokoknya semoga Magetan ini aman terkendali ya, Sobat Rasi ya. Karena zaman dulu aduh Mbak Cahaya tuh dropping ket esuk sampai wengi. Pernah itu menjalani, karena harus diparang, terus di lembean, harus dikaras. Wah, semoga tahun-tahun ini Magetan tidak ada namanya kekurangan air ya. Juga ayo dicek biar tidak terjadi kayak Bunda Tuni tadi ya, Sobat Rasi ya. PT didelok ben tidak tiba-tiba tagihane berjuti-juti untuk membuat oh my god. Nah, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Bukan hanya masyarakat ya. Ada yang masyarakat mengubah kebiasaannya, pemerintah desa menjaga sumber air dan menyiapkan mitigasi kekeringan, juga pelaku usaha menggunakan air secara efisien dan tidak merusak sumber air. Jadi Sobat Rasi ya, kalau terjadi krisis air, apakah cukup masyarakat yang diminta hemat sementara pengelola sumber air tidak dibenahi? Sobat Rasi, juga ini nampaknya Mbak Cahaya harus pamit undur diri. Terima kasih sekali yang sudah interaktif dengan Cahaya. Sampai ketemu lagi di sore hari besok ya, Sobat Rasi ya. Nanti bakal ada lagi nih dengan Mas Ganteng kita, adalah Kak Fatur ya, Sobat Rasi ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 21 September 26. Sama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Rasi FM Magetan. Ketentuan baru kerjasama Perhutani dengan destinasi wisata di Magetan, kelola geni langit ungkap dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan masih berproses memperbarui kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Proses perpanjangan kerjasama berlangsung lebih lama karena adanya perubahan ketentuan yang diterapkan Perhutani. Pengelola destinasi wisata Geni Langit Edi Sukocahyono mengatakan terdapat perubahan dalam skema kerjasama baru. Salah satunya penerapan fixed sharing atau pembagian tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dari kementerian. Menurut Edi, perubahan regulasi tersebut membuat proses perpanjangan kerjasama membutuhkan pembahasan lebih panjang. Selain menyesuaikan aturan baru, pengelola juga harus melengkapi sejumlah persyaratan sebelum kerjasama dapat diperpanjang. Edi mengatakan masa kerjasama Geni Langit dengan Perhutani masih berjalan dan berakhir sekitar bulan Maret. Karena itu pihak pengelola masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses perpanjangan kerjasama sesuai ketentuan baru. Salah satu perubahan yang dirasakan pengelola adalah munculnya kewajiban fixed sharing yang sebelumnya tidak diterapkan. Menurut Edi, besaran tersebut dihitung berdasarkan luasan kawasan yang digunakan.
3: Ada penambahan fixed sharing itu, fixed sharing dari kementerian itu, terus ada yang dulu tripartit sekarang jadi bipartit gitu, udah nggak pakai LMDH sekarang, makanya prosesnya ini agak lama.
2: Edi mengatakan luasan kawasan yang menjadi dasar perhitungan dari Geni Langit juga telah dikurangi dari sebelumnya. Dari sekitar 14 hektar, pengelola hanya menggunakan kawasan yang benar-benar dimanfaatkan, sehingga luasan yang dihitung saat ini sekitar 8 hektar hingga jalur menuju Gunung Kendil. Selain fixed sharing, Edi menyebut kewajiban tersebut belum termasuk skema variable sharing yang selama ini dibayarkan berdasarkan pendapatan. Ia mengatakan perubahan beban biaya membuat pengelola harus melakukan penyesuaian agar destinasi wisata tetap dapat berjalan. Menurut Edi, sejumlah pekerja di Geni Langit terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah pekerja mencapai sekitar 75 orang dan dapat bertambah lebih dari 100 orang saat musim liburan. Kini jumlah pekerja yang dipertahankan sekitar 10 orang. Edi menilai kondisi tersebut juga berkaitan dengan situasi perekonomian yang berdampak terhadap sektor pariwisata. Meski demikian, Geni Langit masih mampu mempertahankan kunjungan dibandingkan sejumlah destinasi wisata lainnya.
3: Kalau yang lain mungkin penurunnya sampai 70%, 80%, Geni Langit mungkin cuma penurunannya ya sekitar 60% dari sebelumnya gitu. Nah, iya, semakin tahun semakin berkurang. Dulu waktu sebelum corona itu 75, terus kalau liburan sama lebaran itu sampai 100 lebih. Setelah corona itu tinggal sekitar 50. Berjalan 2024 itu kan parah ya. 2024 itu parah. Itu tinggal 30. Terus berkurang tinggal 25.
2: Ini
3: berkurang lagi tinggal 10 ya.
2: Untuk mempertahankan minat wisatawan, pengelola Geni Langit memilih menggratiskan sejumlah wana yang sebelumnya berbayar. Strategi tersebut dilakukan setelah pengelola melihat perubahan pola belanja wisatawan. Menurut dia, strategi tersebut dilakukan agar wisatawan tetap datang meskipun daya beli masyarakat sedang menurun. Geni Langit mengandalkan daya tarik alam termasuk jalur Gunung Kendil yang relatif landai dan dapat diakses berbagai kelompok usia. Edi berharap penerapan ketentuan baru kerjasama Perhutani tetap mempertimbangkan kondisi real pengelola destinasi wisata, terutama ketika kunjungan wisatawan dan pendapatan sedang mengalami penurunan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi Lamongan. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan, tegur pengamen, warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan saja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasumas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita melihat mesra Lamongan. Wanita asal Tuban ditemukan tewas di sebuah rumah di Desa Telogo Sadang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
5: Baik sobat, seorang perempuan berinisial T, 37 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar sebuah rumah di Desa Telogo Sadang, Kecamatan Paciran, Lamongan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian perempuan tersebut. Peristiwa itu diketahui pada Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Paciran. Kasihumas Polres Lamongan membenarkan adanya kejadian tersebut dan setelah menerima laporan, Kapolsek Paciran bersama anggota langsung mendatangi lokasi. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap jenazah. Dari hasil identifikasi tersebut, perempuan tersebut diketahui berinisial T dan berdomisili di Kecamatan Jatirogo, Tuban. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sukiri Lamongan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi serta penyebab pasti perempuan tersebut meninggal dunia. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana FM Ngawi. Salat Istisqa digelar di posko Karhutla Gunung Lawu. Warga berharap hujan segera turun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda. Ngawi.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang memasuki hari kelima, puluhan petugas gabungan bersama masyarakat menggelar salat istisqa di posko penanganan Karhutla Gunung Lawu, Desa Ngerayu dan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Salat ini menjadi ikhtiar memohon turunnya hujan agar kebakaran segera mereda. Camat Jogorogo, Kusnu Heri Purwanto, mengatakan hujan sangat dinantikan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Lawu. Selain kondisi medan yang sulit dijangkau, keterbatasan akses menjadi tantangan dalam upaya pemadaman langsung. Menurut Kusnu, meski api belum berdampak langsung pada permukiman, aktivitas warga yang bekerja sebagai pesanggem di kawasan hutan tetap menjadi perhatian.
7: Jadi salat istisqa ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta kepada Allah SWT turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini, satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan. Terus untuk dari jamaahnya, salat istisqa ini kemarin mendasar perintah Bapak Bupati Ngawi dan Bapak Kapolres untuk semua dari jajaran forum pimpinan kecamatan dan dengan pemerintahan desa dari Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, BPD bersama dengan tokoh agama, ditambah juga dari tim relawan, juga ditambah juga dari semua tokoh di masing-masing khususnya tiga desa ini yang berdampingan dengan lereng Gunung Lawu, yaitu Desa Gaidan, Desa Talang dan Desa Yirimulyo, untuk ikut hadir minta memohon kepada Allah SWT dengan dilaksanakan sholat Idisqa di halaman kantor desa Gaidan.
8: Sejauh ini untuk dampak dari kebakaran sendiri sudah mengganggu aktivitas masyarakat belum, Pak?
7: Saat ini belum, berarti untuk mengganggu aktivitas di sekitaran wilayah Gunung Lawu khususnya.
6: Sholat Istisqa tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, petugas gabungan serta masyarakat. Di sisi lain, upaya pengendalian api terus dilakukan, salah satunya dengan membuat ilaran atau sekat bakar untuk menghambat penyebaran kebakaran. Memasuki hari kelima, sejumlah titik api masih di kawasan Gunung Lawu, wilayah Ngawi. Meski demikian, berdasarkan informasi petugas gabungan, kondisi kebakaran mulai menunjukkan penurunan dibandingkan hari-hari sebelum.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Informatif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, sugeng sonten. Salam Rasi Media, gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan sore hari ini ya. Jumpa bersama dengan Fatur di Cakrawala sore dari jam 4 sampai dengan setengah 6 nantinya. Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi. Ada juga teman-teman favorit untuk sahabat Rasi Media. Bagi sahabat Rasi Media yang ingin interaktif, nanti monggo silakan hubungi Fatur via WhatsApp ya di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351 896 137, dan ada aplikasi Visual Express Radio yang bisa kamu download terlebih dahulu di Play Store Android kesayangan kamu ya. Fatur tunggu untuk kamu ingin interaktif bareng Fatur setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

Halo, sahabat Rasimedia Surat dan Informatif ya. Tentunya di kesempatan sore hari ini bagi kamu yang ingin interaktif bareng Fatur, monggo silahkan ya, hubungi aja Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137 sahabat Rasimedia. Ada juga beberapa informasi yang Fatur akan hadirkan, salah satunya terkait dispensasi nikah anak yang ada di Magetan. Sejauh ini sudah mencapai 31 kasus, mayoritas karena hamil sebelum menikah. Saat terus memiliki pernikahan, anak masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Magetan. Bahkan hingga Agustus kemarin, ada sebanyak 31 permohonan dispensasi nikah Magetan tercatat. Kehamilan di luar nikah menjadi faktor yang dominan di balik pengajuan itu. Jumlah itu bahkan belum menjadi angka akhir. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan juga Perlindungan Anak dan PA Magetan menyebutkan data itu belum memasukkan kasus terbaru yang mencuat pada awal September ya. Kabid Perlindungan Perempuan dan juga Anak dan juga Pengadilan Agama Magetan, Indriana Agustina, beliau mengatakan bahwa angka dispensasi kawin masih bersifat sementara. Indriana menyebut kehamilan sebelum menikah menjadi penyebab paling dominan dalam pengajuan dispensasi itu. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah karena pernikahan anak berpotensi membawa konsekuensi panjang bagi mereka yang menjalaninya. Dan ini ya, sahabat Rasimedia, sebagai orang tua pun Fatur juga berpesan kepada sahabat Rasimedia, terutama bukan hanya kepada anak-anak aja ya, tentunya kepada orang tua juga Fatur berpesan kepada kamu agar lebih apa ya, aware, lebih benar-benar menjaga putra-putrinya, tentunya agar nanti kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan sahabat Rasimedia. Pernikahan muda atau pernikahan anak gitu ya, ini menjadi salah satu alasan yang paling susah untuk dihadapi sejauh ini. Karena pergaulan bebas, kemudian media sosial, ini menjadi salah satu hal yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak saat Rasimedia. Rata-rata alasannya kenapa kok nikah di usia muda, pernikahan anak, kenapa alasannya? Karena sejauh ini dari 31 kasus tercatat per Agustus kemarin, itu rata-rata semua hamil di luar nikah. Ini kan menjadi salah satu persoalan yang besar ya bagi anak sendiri, bagi

0: Sejauh ini ada 31 kasus ya Bunda ya, pernikahan anak, rata-rata memang penyebabnya hamil dun.
1: Berarti pernikahan dini nih
0: jenengnya. Pernikahan dini, iya. Anu, apa ya bahasanya semua anak ya? Rabi, kesusu rabi.
1: Lah, makanya belum waktunya kesusu rabi, buru apa? Buru betul. Nafsu aja, betul. Itu nanti ujung-ujungnya mesti gak langgeng deh Mas Fahtur. Rata-rata pernikahan dengan dibarengi dengan hawa nafsu itu biasanya enggak lama. Bertahan cuma 1 tahun, 2 tahun. Anak sih muda loh, sih baru kencur loh.
0: Masih muda, betul itu persoalannya, ya kan? Betul.
1: Kalau masih muda belum dewasa, belum bisa mikir panjang. Nah, yang normal itu pernikahan ya 20, 25, perempuan 20. Yang laki 25 lah itu sudah standar. Berarti malah 12 tahun sudah dinikah nih.
0: Waduh.
1: Tapi iya lah. Zaman ibuku itu tapi belum rujuk. Nah itu lama loh umur 12 tahun, 15 tahun itu baru dia tidur sama suaminya.
0: Geng.
1: Lah itu kan dinikahkan dini ya, belum waktunya orang tua itu.
0: Betul.
1: Kalau zaman dulu katanya nek anak wedok randang oleh jodoh itu perawan kasep katanya begitu. Kalau zaman
0: disit,
1: tapi itu tergantung lingkungan, tergantung kan anu dengan berjalannya waktu. Terus apa Mas Fahtur kok susah ya, dengan berjalannya waktu terus situasi terus tahun tahun terus jadinya tiap tahun itu pasti ada perbedaan toh.
0: Iya,
1: perbedaan usia segini itu ya kita sebagai orang tua zaman sekarang itu ya susah banget loh. Ibunya nikah masih muda, punya anak masih muda, belum waktunya bisa ngomong, bisa carani piye ngopeni anak kan belum bisa ya.
0: Iya.
1: Zaman sekarang itu mesti rata-rata dilimpahkan ke ibunya, ke mbahnya. Soalnya gitu belum ya. Waktunya, belum waktunya punya anak. Lah itu susahnya anak zaman sekarang. Aku mbiyen anak papa tau peni dhewe Mas Fahtur tidak mau mengganggu. Ya soalnya suamiku kan terpaut banyak toh, jadi jadi gak mau ngereportne orang tua. Orang tua ke wis ngopeni, gedekne, nikahne. Dan segalanya jadi gak mau. Pokoknya itu peni dhewe.
0: Iya.
1: Waktu itu aku memang nikah muda aku.
0: Berapa bun?
1: 19
0: tahun. Oh, 19 tahun. Iya.
1: Oh, ya tetap masih harusnya 20 lebih toh. Terus suami itu pokoknya terpaut 13 tahun. Nah, di situlah dia ngomong sama aku gitu loh Mas Fatur. Ya, aku belum ngerti carane rumah tangga ki piye, anu apa namanya? Sering ngerawat ponak cucu anu ponak-ponakannya kan ditinggal suaminya, meninggal anak 6 suaminya. Meninggal zaman 65 diambil, terus meninggal anak 6, meninggalkan anak 6. Yeah. Jadi guru terus itu enggak tahu malam-malam diambil sama zaman 65 itu. Terus meninggalkan anak 6, jadi janda masih muda. Usia 30-an kalau enggak salah, 30. Merawat anak 6 loh.
0: Enggak nggih.
1: Terus itu yang merawat suami saya, makanya suami saya itu kulino ngopeni anak, dadine ngopeni ponakan, dadine aku ya
0: melu biasa gitu,
1: terbiasa. Enjoy saja, tapi aku ya tetap enak nek buat aku soalnya ngomong aku gitu
0: loh. Iya betul.
1: Enaknya di situ, jadi kan dia sudah dewasa, umurnya sudah berapa tahun dulu itu, jadi sudah dewasa mikirnya panjang kan.
0: Iya, yeah,
1: betul. Aku duwe bojoku bisa mimpin bojoku gitu. Kayak aku ora Jawa ora dunung ngopeni anak ki piye. Ya bener, sampai anak 4 aku enggak pernah mandiin anak Mas Fahtur.
0: Waduh, iya.
1: Lah untungnya di situ aku. Ya alhamdulillah, makanya sampai bertahan 52 tahun itu alhamdulillah Mas Fahtur. Okay, makanya teman-teman banyak yang tanya resep apa kok iso ngantek sakmono, saling pengertian. Percaya.
0: Iya.
1: Saling menjaga, enggak ada rahasia. Ada masalah diselesaikan dengan kepala dingin. Suarang aku bertengkar Mas Fahtur ya ini. Buat pengalaman anak-anak muda kalau mau nikah, tolong

0: dipikir yang mateng-mateng. Nikah itu kalau bisa satu kali jangan berulang-ulang.
1: Betul, betul,
0: nah,
1: betul, betul. Betul sekali.
0: Mas satu kali cari calon istri yang muda aja. Tenan
1: kok. Kok yo ngertos to jenengan iki? Jenengan kok ngertos?
0: Iya, itu nanti bisa dibimbing wis to. Contohnya aku iki bisa dibimbing.
1: Lah nggih maksudnya kok ngertos jenengan? Nek aku yo 6 tahun tapi pun.
0: Nah, itu bagus itu. Enggak yeah. apa-apa, nanti dibimbing. Mesti seorang wanita itu mesti ngikuti apa perintah suami, bener. Enggak mau bantah apa kata suami, mesti ngikuti.
1: Yeah,
0: bener
1: yeah,
0: Mas Fatur.
1: Betul, betul.
0: Dan kita sebagai perempuan mesti menghormati dengan suaminya. Yeah. Itu aku jadi kan kami
1: kami. Iya.
0: Tapi ternyata dia memang betul. Wong wedoke ngene-ngene enggak boleh sebagai suami yo boleh tanggung jawab.
1: Betul.
0: Terus enggak boleh main tangan.
1: Betul.
0: Terus menjaga wanita, menjaga seorang istri itu
1: istri, yang betul.
0: Aku cari memang itu. Mudah-mudahan Mas Fatur bisa kayak aku
1: namun. Amin amin Bang Istri pun Bunda.
0: Setia, pintar. Nah, itu mudah-mudahan amin. Nanti bisa langgeng selamanya.
1: Amin.
0: Satu kali pernikahan Mas
1: Fatur. Amin.
0: Jadi, makanya anak-anak zaman sekarang tolong ibu-ibu muda diperhatikan putra-putrinya. Saya ini gak lanang, gak wedok, gak bisa disalahkan Mas Fatur.
1: Iya, iya, betul-betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Kalau menyalahkan laki-laki sama perempuan gak bisa. Itu ya. Sudah menjadi dia berdua. Nek rapodo seneng gak mungkin jadi, ya okay. Kan?
1: Siap.
0: Nah, itu gak boleh menyalahkan anak, itu gak boleh. Mm-hmm. Ya, sebagai orang tua kita sendiri itu yang membimbing anak jangan sampai menggok ngalah, menggok nyidul harus dipantau dari belakang.
1: Dipantau dari belakang,
0: siap. Di colne sirahe gondali buntute ngono lho cara jawane nek wong Jawa Mas.
1: Oke.
0: Iya benar.
1: Buat
0: semuanya ibu-ibu muda tolong putra-putrinya diperhatikan.
1: Okay.
0: Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan.
1: Ya.
0: Nanti yang susah ya orang tuanya kalau
1: betul.
0: Sudah hamil itu nanti dipasrahkan sama mbahnya itu pasti tidak mungkin tidak.
1: Nah, ya,
0: itu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Cuma itu aja masukan dari aku.
1: Siap, terima kasih.
0: Itu kan nanti buat Mas Fakturnya sehat selalu, jaga kesehatan. Nanti
1: tak ada. Oke, Bunda Anji.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya Allah rezekinya berlimpah.
1: Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mas Bayu ya dari Madiun. Sore Mas Fatur mau request lagu Rosa Ku Menangis. Ya bisa enggak? Bisa. Berarti hati yang kau sakiti ya. Ya, selamat buat seluruh pendengar Rahasia FM di dunia nyata maupun ya dunia Kak Keta ya. Selamat mendengarkan dan selamat sore, matur nuwun terdadar ya. Kalau Mas Bayu ini katanya sama istrinya terpaut. Oh, sama, tahunnya sama. Ya, makanya ayah-ayahan. Kudu ngelus dodo ya, sabar ya. Iya. Ya memang ya kembali lagi kepada diri kita masing-masing saat rasi media jenenge jodoh ya. Singono kuwi ya disyukuri ya syukur enggak ya disyukuri alhamdulillah gitu ya. Oke, Sotor Sumedang jangan kemana-mana, Fatur juga masih akan kembali lagi di kesempatan sore hari ini. Ada requestan dari Mas Bayu, Fatur hadirkan terlebih dahulu.

0: News. Sahabat tersimpan sebuah gedung penyimpanan barang bekas di Desa Jungge, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dilalap si jago merah pada Minggu dini hari. Kebakaran yang pertama kali diketahui warga sekitar jam 2.30 waktu dini hari memicu kepulan asap tebal yang menyelimuti kawasan sekitar. Pemilik gudang Sri Winarti menyebut bahkan tempat usahanya yang telah beroperasi selama 30 tahun itu baru kali ini mengalami musibah kebakaran. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Skill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
2: Oh,
3: so,
2: iya?
3: Makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Aku mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh iya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 0895339409407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi, langkah menyembuhkan sariawan di lidah adalah satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga mengulaskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
3: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 21 September 26. Karena saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh FM Rasi Magetan 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Rasi FM Magetan. Ketentuan baru kerjasama Perhutani dengan destinasi wisata di Magetan, kelola geni langit ungkap dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan masih berproses memperbarui kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Proses perpanjangan kerjasama berlangsung lebih lama karena adanya perubahan ketentuan yang diterapkan Perhutani. Pengelola destinasi wisata Geni Langit Edi Sukocahyono mengatakan terdapat perubahan dalam skema kerjasama baru. Salah satunya penerapan fixed sharing atau pembagian tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dari kementerian. Menurut Edi, perubahan regulasi tersebut membuat proses perpanjangan kerjasama membutuhkan pembahasan lebih panjang. Selain menyesuaikan aturan baru, pengelola juga harus melengkapi sejumlah persyaratan sebelum kerjasama dapat diperpanjang. Edi mengatakan masa kerjasama Geni Langit dengan Perhutani masih berjalan dan berakhir sekitar bulan Maret. Karena itu pihak pengelola masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses perpanjangan kerjasama sesuai ketentuan baru. Salah satu perubahan yang dirasakan pengelola adalah munculnya kewajiban fixed sharing yang sebelumnya tidak diterapkan. Menurut Edi, besaran tersebut dihitung berdasarkan luasan kawasan yang digunakan.
3: Ada penambahan fixed sharing itu, fixed sharing dari kementerian itu, terus ada yang dulu tripartit sekarang jadi bipartit gitu, udah nggak pakai LMDH sekarang, makanya prosesnya ini agak lama.
2: Edi mengatakan luasan kawasan yang menjadi dasar perhitungan dari Geni Langit juga telah dikurangi dari sebelumnya. Dari sekitar 14 hektar, pengelola hanya menggunakan kawasan yang benar-benar dimanfaatkan, sehingga luasan yang dihitung saat ini sekitar 8 hektar hingga jalur menuju Gunung Kendil. Selain fixed sharing, Edi menyebut kewajiban tersebut belum termasuk skema variable sharing yang selama ini dibayarkan berdasarkan pendapatan. Ia mengatakan perubahan beban biaya membuat pengelola harus melakukan penyesuaian agar destinasi wisata tetap dapat berjalan. Menurut Edi, sejumlah pekerja di Geni Langit terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah pekerja mencapai sekitar 75 orang dan dapat bertambah lebih dari 100 orang saat musim liburan. Kini jumlah pekerja yang dipertahankan sekitar 10 orang. Edi menilai kondisi tersebut juga berkaitan dengan situasi perekonomian yang berdampak terhadap sektor pariwisata. Meski demikian, Geni Langit masih mampu mempertahankan kunjungan dibandingkan sejumlah destinasi wisata lainnya.
3: Kalau yang lain mungkin penurunnya sampai 70%, 80%, Geni Langit mungkin cuma penurunannya ya sekitar 60% dari sebelumnya gitu. Nah, iya, semakin tahun semakin berkurang. Dulu waktu sebelum corona itu 75%. 75, terus kalau liburan sama lebaran itu sampai 100 lebih. Setelah corona itu tinggal sekitar 50. Berjalan 2024 itu kan parah ya. 2024 itu parah. Itu tinggal 30. Terus berkurang tinggal 25.
2: Ini
3: berkurang lagi tinggal 10 ya.
2: Untuk mempertahankan minat wisatawan, pengelola Geni Langit memilih menggratiskan sejumlah wana yang sebelumnya berbayar. Strategi tersebut dilakukan setelah pengelola melihat perubahan pola belanja wisatawan. Menurut dia, strategi tersebut dilakukan agar wisatawan tetap datang meskipun daya beli masyarakat sedang menurun. Geni Langit mengandalkan daya tarik alam termasuk jalur Gunung Kendil yang relatif landai dan dapat diakses berbagai kelompok usia. Edi berharap penerapan ketentuan baru kerjasama Perhutani tetap mempertimbangkan kondisi real pengelola destinasi wisata, terutama ketika kunjungan wisatawan dan pendapatan sedang mengalami penurunan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora akan melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi Lamongan. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan, tegur pengamen, warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan saja. Selengkapnya, kita sudah tunggu dari Radio Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita melihat mesra Lamongan. Wanita asal Tuban ditemukan tewas di sebuah rumah di Desa Telogo Sadang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
5: Baik sobat, seorang perempuan berinisial T, 37 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar sebuah rumah di Desa Telogo Sadang, Kecamatan Paciran, Lamongan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian perempuan tersebut. Peristiwa itu diketahui pada Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Paciran. Kasihumas Polres Lamongan membenarkan adanya kejadian tersebut dan setelah menerima laporan, Kapolsek Paciran bersama anggota langsung mendatangi lokasi. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap jenazah. Dari hasil identifikasi tersebut, perempuan tersebut diketahui berinisial T dan berdomisili di Kecamatan Jatirogo, Tuban. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sugiri Lamongan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi serta penyebab pasti perempuan tersebut meninggal dunia. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana FM Ngawi. Salat istisqa digelar di posko Karhutla Gunung Lawu. Warga berharap hujan segera turun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda FM Ngawi.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memasuki hari kelima, puluhan petugas gabungan bersama masyarakat menggelar salat istisqa di posko penanganan karhutla Gunung Lawu, Desa Ngerayu dan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Salat ini menjadi ikhtiar memohon turunnya hujan agar kebakaran segera mereda. Camat Jogorogo, Kusnu Heri Purwanto, mengatakan hujan sangat dinantikan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Lawu. Selain kondisi medan yang sulit dijangkau, keterbatasan akses menjadi tantangan dalam upaya pemadaman langsung. Menurut Kusnu, meski api belum berdampak langsung pada permukiman, aktivitas warga yang bekerja sebagai pesanggem di kawasan hutan tetap menjadi perhatian.
7: Jadi salat istisqa ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta kepada Allah SWT turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini, satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan. Terus untuk dari jamaahnya, salat istisqa ini kemarin mendasar perintah Bapak Bupati Ngawi, Bapak Bupati Ngawi dan Bapak Kapolres untuk semua dari jajaran Forum Pimpinan Kecamatan dengan pemerintahan desa dari Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, BPD bersama dengan tokoh agama, ditambah juga dari tim relawan, juga ditambah juga dari semua tokoh di masing-masing khususnya tiga desa ini yang berdampingan dengan lereng Gunung Lawu, yaitu Desa Ngeraitan, Desa Talang, dan Desa Girimulyo, untuk ikut hadir minta memohon kepada Allah SWT dengan dilaksanakan sholat Idisqa di halaman kantor Desa Ngeraitan.
8: Sejauh ini untuk dampak dari kebakaran sendiri sudah mengganggu aktivitas masyarakat belum, Pak?
7: Saat ini belum, berarti untuk mengganggu aktivitas di sekitaran wilayah Gunung Lawu khususnya.
6: Sholat Istisqa tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, petugas gabungan, serta masyarakat. Di sisi lain, upaya pengendalian api terus dilakukan, salah satunya dengan membuat ilaran atau sekat bakar untuk menghambat penyebaran kebakaran. Memasuki hari kelima, sejumlah titik api masih di kawasan Gunung Lawu, wilayah Ngawi. Meski demikian, berdasarkan informasi petugas gabungan, kondisi kebakaran mulai menunjukkan penurunan dibandingkan hari-hari sebelum.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: krono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sanomen leh yo ngono kok repot. Wis ayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Oke, resmi dan inspiratif dan informatif atau resmi dan namanya berjumpa dengan Fatu untuk kesempatan sore hari ini harus saya terlebih dahulu. Jumpa lagi bareng Fatu esok ya tentunya. Terima kasih untuk sahabat resmi yang telah menemani Fatu. Jumpa lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K Beauty Box, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk. Buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Dari kota kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Winscare.
3: Rasi Media, Inspirasi dan Informasi.
7: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe akeh?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A.

0: Mahayatani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Power Play Rahasia Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 21 September 2006. Karena saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh FM Rasi Magetan 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Rasi FM Magetan. Ketentuan baru kerjasama Perhutani dengan destinasi wisata di Magetan, kelola geni langit ungkap dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan masih berproses memperbarui kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Proses perpanjangan kerjasama berlangsung lebih lama karena adanya perubahan ketentuan yang diterapkan Perhutani. Pengelola destinasi wisata Geni Langit, Edi Sukocahyono, mengatakan terdapat perubahan dalam skema kerjasama baru. Salah satunya penerapan fixed sharing atau pembagian tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dari kementerian. Menurut Edi, perubahan regulasi tersebut membuat proses perpanjangan kerjasama membutuhkan pembahasan lebih panjang. Selain menyesuaikan aturan baru, pengelola juga harus melengkapi sejumlah persyaratan sebelum kerjasama dapat diperpanjang. Edi mengatakan masa kerjasama Geni Langit dengan Perhutani masih berjalan dan berakhir sekitar bulan Maret. Karena itu pihak pengelola masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses perpanjangan kerjasama sesuai ketentuan baru. Salah satu perubahan yang dirasakan pengelola adalah munculnya kewajiban fixed sharing yang sebelumnya tidak diterapkan. Menurut Edi, besaran tersebut dihitung berdasarkan luasan kawasan yang digunakan.
3: Ada penambahan fixed sharing itu, fixed sharing dari kementerian itu, terus ada yang dulu tripartit sekarang jadi bipartit gitu, udah nggak pakai LMDH sekarang, makanya prosesnya ini agak lama.
2: Edi mengatakan luasan kawasan yang menjadi dasar perhitungan dari Geni Langit juga telah dikurangi dari sebelumnya. Dari sekitar 14 hektar, pengelola hanya menggunakan kawasan yang benar-benar dimanfaatkan, sehingga luasan yang dihitung saat ini sekitar 8 hektar hingga jalur menuju Gunung Kendil. Selain fixed sharing, Edi menyebut kewajiban tersebut belum termasuk skema variable sharing yang selama ini dibayarkan berdasarkan pendapatan. Ia mengatakan perubahan beban biaya membuat pengelola harus melakukan penyesuaian agar destinasi wisata tetap dapat berjalan. Menurut Edi, sejumlah pekerja di Geni Langit terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah pekerja mencapai sekitar 75 orang dan dapat bertambah lebih dari 100 orang saat musim liburan. Kini jumlah pekerja yang dipertahankan sekitar 10 orang. Edi menilai kondisi tersebut juga berkaitan dengan situasi perekonomian yang berdampak terhadap sektor pariwisata. Meski demikian, Geni Langit masih mampu mempertahankan kunjungan dibandingkan sejumlah destinasi wisata lainnya.
3: Kalau yang lain mungkin penurunnya sampai 70%, 80%, Geni Langit mungkin cuma penurunannya ya sekitar 60% dari sebelumnya gitu. Nah, iya, semakin tahun semakin berkurang. Dulu waktu sebelum corona itu 75, terus kalau liburan sama lebaran itu sampai 100 lebih. Setelah corona itu tinggal sekitar 50. Berjalan 2024 itu kan parah ya. 2024 itu parah. Itu tinggal 30. Terus berkurang tinggal 25.
2: Ini
3: berkurang lagi tinggal 10 ya.
2: Untuk mempertahankan minat wisatawan, pengelola Geni Langit memilih menggratiskan sejumlah wana yang sebelumnya berbayar. Strategi tersebut dilakukan setelah pengelola melihat perubahan pola belanja wisatawan. Menurut dia, strategi tersebut dilakukan agar wisatawan tetap datang meskipun daya beli masyarakat sedang menurun. Geni Langit mengandalkan daya tarik alam termasuk jalur Gunung Kendil yang relatif landai dan dapat diakses berbagai kelompok usia. Edi berharap penerapan ketentuan baru kerjasama Perhutani tetap mempertimbangkan kondisi real pengelola destinasi wisata, terutama ketika kunjungan wisatawan dan pendapatan sedang mengalami penurunan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi Lamongan. Perselisihan di Lampu Merah JLU Lamongan tegur pengamen warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan saja. Selengkapnya, kita sudah mengundang Radio Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasih Mas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita mesra Lamongan. Wanita asal Tuban ditemukan tewas di sebuah rumah di Desa Telogo Sadang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
5: Baik sobat, seorang perempuan berinisial T, 37 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar sebuah rumah di Desa Telogo Sadang, Kecamatan Paciran, Lamongan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian perempuan tersebut. Peristiwa itu diketahui pada Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian barat. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Paciran. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya kejadian tersebut dan setelah menerima laporan, Kapolsek Paciran bersama anggota langsung mendatangi lokasi. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap jenazah. Dari hasil identifikasi tersebut, perempuan tersebut diketahui berinisial T dan berdomisili di Kecamatan Jatirogo, Tuban. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sugiri Lamongan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi serta penyebab pasti perempuan tersebut meninggal dunia. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana FM Ngawi. Salat Istisqa digelar di posko Karhutla Gunung Lawu. Warga berharap hujan segera turun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda FM Ngawi.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah kebakaran hutan dan lahan tanpa Karhutla yang memasuki hari kelima, puluhan petugas gabungan bersama masyarakat menggelar salat istisqa di posko penanganan Karhutla Gunung Lawu, Desa Ngerayu dan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Salat ini menjadi ikhtiar memohon turunnya hujan agar kebakaran segera mereda. Camat Jogorogo, Kusnu Heri Purwanto, mengatakan hujan sangat dinantikan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Lawu. Selain kondisi medan yang sulit dijangkau, keterbatasan akses menjadi tantangan dalam upaya pemadaman langsung. Menurut Kusnu, meski api belum berdampak langsung pada permukiman, aktivitas warga yang bekerja sebagai pesanggem di kawasan hutan tetap menjadi perhatian.
7: Jadi salat istisqa ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta kepada Allah SWT turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini, satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan. Terus untuk dari jamaahnya, salat istisqa ini kemarin mendasar perintah Bapak Bupati Ngawi dan Bapak Kapolres untuk semua dari jajaran Forum Pimpinan Kecamatan serta dengan pemerintahan desa dari Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, BPD, bersama dengan tokoh agama, ditambah juga dari tim relawan, juga ditambah juga dari semua tokoh di masing-masing khususnya tiga desa ini yang berdampingan dengan lereng Gunung Lawu, yaitu Desa Ngalitan, Desa Talang, dan Desa Hirimulyo, untuk ikut hadir minta memohon kepada Allah SWT dengan dilaksanakan sholat Istisqa di halaman kantor desa Ngalitan.
8: Sejauh ini untuk dampak dari kebakaran sendiri sudah mengganggu aktivitas masyarakat belum, Pak?
7: Saat ini belum, berarti untuk mengganggu aktivitas di sekitaran wilayah Gunung Lawu khususnya.
6: Sholat Istisqa tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, petugas gabungan, serta masyarakat. Di sisi lain, upaya pengendalian api terus dilakukan, salah satunya dengan membuat ilaran atau sekat bakar untuk menghambat penyebaran kebakaran. Memasuki hari kelima, sejumlah titik api masih di kawasan Gunung Lawu, wilayah Ngawi. Meski demikian, berdasarkan informasi petugas gabungan, kondisi kebakaran mulai menunjukkan penurunan dibandingkan hari-hari sebelum.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Power Play Krasi Media. Inspiratif dan informatif.

Presensi Media, kreasi dan informasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media, inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, Fator ini salah satu orang yang gemar ngopi ya dari dulu. Makanya Fator untuk kesempatan hari ini pengen bahas nih, pengen sharing-sharing untuk kesempatan hari ini bareng sahabat Rasi bahwa sebenarnya ngopi itu boleh, tapi kita harus tahu juga manfaatnya ya. Kalau ngomongin soal kopi, ini bukan sekedar minuman, ini udah jadi gaya hidup ya. Pagi ngopi, kerja ngopi, ngobrol ngopi, bahkan lagi stres pun larinya ke ngopi. Tapi pertanyaannya sekarang, kita minum kopi karena butuh atau karena kebiasaan? Dan yang lebih penting, sebenarnya kopi itu beneran sehat atau cuma enak doang ya. Jadi untuk hari ini, Satu Rasi Media, Fator bakal kumpas tuntas manfaat kopi, teman sehat atau cuma penyemangat sementara. Jangan kemana-mana, tetap bareng Fator di sini aja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang favorit tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Rahasia kesehatan dan formulasi.
4: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Ya, oke, Relasi Media Inspiratif dan Informatif berbicara tentang adanya manfaat kopi ya. Kenapa kopi kok disukai banget gitu? Jujur aja, saat Relasi Media, orang minum kopi itu awalnya bukan karena sehat, tapi karena biar melek, biar fokus, biar ada teman saat kerja. Nah, sebenarnya kandungan utama dari kopi itu kan adalah kafein ya. Efeknya itu nahan rasa ngantuk, bikin otak lebih on, lebih aktif, meningkatkan konsentrasi kita jadi lebih fokus. Makanya ngopi itu kayak starter pack ya buat mulai hari, tapi di balik itu ada manfaat lain yang sering gak disadari. Jadi mungkin banyak sekali nih manfaatnya untuk kebutuhan kita saat Relasi Media. Kamu itu tim yang suka kopi pahit atau kopi susu atau kopi manis? Nah, ngopi itu kebutuhan atau udah jadi candu? Ini pun juga berbahaya ya. Jadi kebanyakan kopi pun juga gak baik. Enggak, ngopi pun juga enggak baik. Jadi untuk para pencinta kopi ya, faktor ada manfaat lainnya yang akan hadir selain satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Duh, asti. Nah.

0: angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Krasim Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Oke, sahabat Rasi Media, manfaat kopi buat tubuh kita itu sebenarnya banyak banget ya. Langsung saja ke poin pentingnya, Fatur pengen bahas bahwa meningkatkan fokus dan juga energi ini adalah salah satu manfaat dari kopi. Ini paling terasa karena kafein bantu kerja otak biar lebih cepat. Meningkatkan metabolisme kita pun juga sangat amat cocok ya manfaat dari kopi, karena banyak sekali yang minum kopi sebelum olahraga ya. Manfaat lain dari kopi adalah sumber antioksidan. Nah, ini jarang disadari. Kopi itu kaya antioksidan yang bantu lawan radikal bebas. Bahkan kopi bisa menurunkan resiko beberapa penyakit kalau konsumsinya wajar. Bisa bantu turunin resiko diabetes tipe 2, baik untuk kesehatan hati. Nah, bahkan bisa membuat mood kamu itu lebih stabil, karena kopi bisa bantu produksi hormon yang bikin kita lebih enak. Kopi itu bukan musuh, yang bahaya itu cara kita minumnya. Makanya pelan-pelan aja ya, jangan terlalu sering dan juga jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi. Sehari ya paling satu atau dua gitu aja ya. Waktu selain itu ini pengen bahas tentang kopi juga punya sisi gelap ya, yang harus kamu ketahui. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Ngawi, Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

Yap, oke, okay. Rasi media inspiratif dan informatif. Fatur pengen bahas tentang kopi yang punya sisi gelap. Nah, ini yang harus jujur juga. Kalau berlebihan minum kopi juga nggak baik. Jantung kita bisa berdebar, susah tidur, asam lambung naik, cemas berlebihan. Yang sering kejadian, ngopi malam nggak bisa tidur, besok ngopi lagi, jadi lingkaran. Dan satu lagi, gula. Yang bikin bahaya sering bukan kopinya, tapi gulanya. Gula yang berlebihan, creamer, sirup tambahan. Jadi bukan kopi yang salah, tapi versi kopi yang kita minum atau yang kamu minum. Makanya, jujur aja ya, kamu sehari minum berapa gelas? Pernah ngerasa jantung deg-degan gara-gara kopi? Makanya jangan sering-sering minum kopi yang salah, Sotorosi Media. Jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak creamer, jangan terlalu banyak sirup bahkan ya. Nah, untuk Sotorosi Media, kopi itu sebenarnya nggak salah. Yang salah adalah cara minum kita dan juga tambahan-tambahan yang kita masukkan ke kopi.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takut aku mbak.
0: Takut apa toh?
1: Radio kan saya kisah so visual ya mbak ya.
0: Oh lah yuk apa sih? Radio rasi media itu 100% visual.
1: Aku lah saya ngerti. Berarti saya kisah pasang jenenge iklan ngono ya mbak ya. Berarti mas akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengarnya yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah.
1: Murah mbak?
0: Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, tentunya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 21 September 2006. Tanah saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Rasi FM Magetan. Ketentuan baru kerjasama Perhutani dengan destinasi wisata di Magetan, kelola geni langit ungkap dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan masih berproses memperbarui kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Proses perpanjangan kerjasama berlangsung lebih lama karena adanya perubahan ketentuan yang diterapkan Perhutani. Pengelola destinasi wisata Geni Langit Edi Sukocahyono mengatakan terdapat perubahan dalam skema kerjasama baru. Salah satunya penerapan fixed sharing atau pembagian tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dari kementerian. Menurut Edi, perubahan regulasi tersebut membuat proses perpanjangan kerjasama membutuhkan pembahasan lebih panjang. Selain menyesuaikan aturan baru, pengelola juga harus melengkapi sejumlah persyaratan sebelum kerjasama dapat diperpanjang. Edi mengatakan masa kerjasama Geni Langit dengan Perhutani masih berjalan dan berakhir sekitar bulan Maret. Karena itu pihak pengelola masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses perpanjangan kerjasama sesuai ketentuan baru. Salah satu perubahan yang dirasakan pengelola adalah munculnya kewajiban fixed sharing yang sebelumnya tidak diterapkan. Menurut Edi, besaran tersebut dihitung berdasarkan luasan kawasan yang digunakan.
5: Ada penambahan fixed sharing itu, ya fixed sharing dari kementerian itu, terus ada yang dulu tripartit sekarang jadi bipartit gitu, udah nggak pakai LMDH sekarang, makanya prosesnya ini agak lama.
4: Edi mengatakan luasan kawasan yang menjadi dasar perhitungan dari Geni Langit juga telah dikurangi dari sebelumnya. Dari sekitar 14 hektar, pengelola hanya menggunakan kawasan yang benar-benar dimanfaatkan, sehingga luasan yang dihitung saat ini sekitar 8 hektar hingga jalur menuju Gunung Kendil. Selain fixed sharing, Edi menyebut kewajiban tersebut belum termasuk skema variable sharing yang selama ini dibayarkan berdasarkan pendapatan. Ia mengatakan perubahan beban biaya membuat pengelola harus melakukan penyesuaian agar destinasi wisata tetap dapat berjalan. Menurut Edi, sejumlah pekerja di Geni Langit terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah pekerja mencapai sekitar 75 orang dan dapat bertambah lebih dari 100 orang saat musim liburan. Kini jumlah pekerja yang dipertahankan sekitar 10 orang. Edi menilai kondisi tersebut juga berkaitan dengan situasi perekonomian yang berdampak terhadap sektor pariwisata. Meski demikian, Geni Langit masih mampu mempertahankan kunjungan dibandingkan sejumlah destinasi wisata lainnya.
5: Kalau yang lain mungkin penurunnya sampai 70%, 80%, Geni Langit mungkin cuma penurunannya ya sekitar 60% dari sebelumnya gitu. Nah, iya, semakin tahun semakin berkurang. Dulu waktu sebelum corona itu 75. Hmm. 75. Terus kalau liburan sama lebaran itu sampai 100 lebih. Setelah corona itu tinggal sekitar 50. Hmm. Berjalan 2024 itu kan parah ya. Hmm. 2024 itu parah. Itu tinggal 30. Hmm. Terus berkurang tinggal 25.
4: Ini berkurang lagi.
5: Ini berkurang lagi tinggal 10 ya.
4: Untuk mempertahankan minat wisatawan, pengelola Geni Langit memilih menggratiskan sejumlah wana yang sebelumnya berbayar. Strategi tersebut dilakukan setelah pengelola melihat perubahan pola belanja wisatawan. Menurut dia, strategi tersebut dilakukan agar wisatawan tetap datang meskipun daya beli masyarakat sedang menurun. Geni Langit mengandalkan daya tarik alam termasuk jalur Gunung Kendil yang relatif landai dan dapat diakses berbagai kelompok usia. Edi berharap penerapan ketentuan baru kerjasama perhutani tetap mempertimbangkan kondisi real pengelola destinasi wisata, terutama ketika kunjungan wisatawan dan pendapatan sedang mengalami penurunan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggo Hadi Lamongan. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan, tegur pengamen, warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan saja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Ronggo Hadi Bagus.
6: Baik, terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar lampu merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasihmas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita melihat mesra Lamongan. Wanita asal Tuban ditemukan tewas di sebuah rumah di Desa Telogo Sadang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly. Baik sobat, seorang perempuan berinisial T, 37 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar sebuah rumah di Desa Telogo Sadang, Kecamatan Paciran, Lamongan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian perempuan tersebut. Peristiwa itu diketahui pada Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian barat. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Paciran. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya kejadian tersebut dan setelah menerima laporan, Kapolsek Paciran bersama anggota langsung mendatangi lokasi. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap jenazah. Dari hasil identifikasi tersebut, perempuan tersebut diketahui berinisial T dan berdomisili di Kecamatan Jatirogo, Tuban. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sugiri Lamongan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi serta penyebab pasti perempuan tersebut meninggal dunia. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
7: Sherly reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana FM Ngawi. Salat istisqa digelar di posko Karhutla Gunung Lawu. Warga berharap hujan segera turun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda FM Ngawi.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Di tengah kebakaran hutan dan lahan tanpa kartu yang memasuki hari kelima, puluhan petugas gabungan bersama masyarakat menggelar sholat istisqo di posko penanganan karhutla Gunung Lawu, Desa Ngerayu dan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Sholat ini menjadi ikhtiar memohon turunnya hujan agar kebakaran segera mereda. Camat Jogorogo, Kusnu Heri Purwanto, mengatakan hujan sangat dinantikan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Lawu. Selain kondisi medan yang sulit dijangkau, keterbatasan akses menjadi tantangan dalam upaya pemadaman langsung. Menurut Kusnu, meski api belum berdampak langsung pada permukiman, aktivitas warga yang bekerja sebagai pesanggem di kawasan hutan tetap menjadi perhatian.
9: Jadi sholat istisqo ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta kepada Allah SWT turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini, satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan. Terus untuk dari jamaahnya, sholat istisqo ini kemarin mendasar perintah Bapak Bupati Ngawi dan Bapak Kapolres untuk semua dari jajaran forum pimpinan kecamatan serta dengan pemerintahan desa, dari Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, BPD bersama dengan tokoh agama, ditambah juga dari tim relawan, juga ditambah juga dari semua tokoh di masing-masing khususnya tiga desa ini yang berdampingan dengan lereng Gunung Lawu, yaitu Desa Ngerayudan, Desa Talang dan Desa Hirimulyo, untuk ikut hadir minta memohon kepada Allah SWT dengan dilaksanakan sholat istisqo di halaman kantor Desa Ngerayudan.
10: Sejauh ini untuk dampak dari kebakaran sendiri sudah mengganggu aktivitas masyarakat belum, Pak?
9: Saat ini belum, berarti untuk mengganggu aktivitas di sekitaran wilayah Gunung Lawu khususnya.
8: Sholat istisqo tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, petugas gabungan serta masyarakat. Di sisi lain, upaya pengendalian api terus dilakukan, salah satunya dengan membuat ilaran atau sekat bakar untuk menghambat penyebaran kebakaran. Memasuki hari kelima, sejumlah titik api masih di kawasan Gunung Lawu, wilayah Ngawi. Meski demikian, berdasarkan informasi petugas gabungan, kondisi kebakaran mulai menunjukkan penurunan dibandingkan hari-hari sebelum.
7: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

Yap, oke. Okay. Rasi media inspiratif dan informatif. Cara ngopi yang lebih sehat yang bisa Fatur sampaikan. Kamu nggak perlu berhenti ngopi, cuma perlu lebih pintar aja. Tips simple ya. Batasi konsumsi mungkin sehari bisa 2-3 cangkir. Masih aman lah buat kebanyakan orang. Atau mungkin hindari ngopi malam. Batas aman, maksimal sore. Karena memang ya nanti untuk diri kita malah mengganggu jam pola tidur. Kurangi gula. Kalau bisa mulai dari kopi pahit atau less sugar aja ya. Jangan minum saat perut kosong ya. Ini sering bikin lambung itu kena. Dan dengerin tubuh kini, tubuh kamu sendiri. Kalau badan-badan udah kasih sinyal, jangan dipaksakan ya. Ngopi boleh, tapi itu bukan suatu hal yang keharusan ya. Fatur juga nanti akan bahas terkait ngopi itu gaya hidup. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

rasanya nanas.

Tasi Media Inspiratif dan Informatif. Tahu gak sih kamu bahwa ngopi itu gaya hidup? Sekarang ngopi itu bukan cuma soal minuman, tapi tempat nongkrong, cara ngobrol, bahkan jadi me-time ya. Ada yang ngopi buat kerja, ada yang ngopi buat kabur sementara dari tekanan, dan itu gak salah sebenarnya. Selama kamu sadar kenapa kamu minum kopi, ya itu aman-aman saja. Karena ngopi itu boleh jadi rutinitas, tapi jangan sampai jadi pelarian tanpa sadar. Monggo, yang mau minum kopi ya silahkan. Yang tentunya hobi minum kopi juga silahkan. Tapi faktornya yang

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: RBK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Patur pengen ngasih beberapa tips juga ya, bahwa memang kopi itu bukan solusi hidup, tapi bisa jadi teman baik ya. Kalau kamu tahu batasnya, karena pada akhirnya yang bikin sehat atau enggak itu bukan kopinya, tapi kebiasaan kita. Makanya tadi Patur bahas beberapa hal. Jangan minum kopi terlalu banyak dengan gula, terlalu banyak dengan creamer, dengan sirup gitu ya. Minum kopi, ya minum aja gitu loh. Kopi kalau pahit itu sebenarnya malah bagus saat transmedia. Jadi kurang-kurangi minum kopi yang terlalu manis ya, apalagi tambah-tambahan creamer ataupun sirup yang bisa membahayakan kesehatan kita.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Insuratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, buat kamu yang lagi ngopi sekarang, ya, nikmatin, tapi jangan lupa, dengerin tubuh kamu juga, karena sehat itu bukan soal berhenti menikmati, tapi tahu kapan harus cukup. Fatur pamit, terima kasih sudah nemenin Fatur di kesempatan hari ini, ngopi boleh, asal jangan kebablasan ya. Salam penikmat kopi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 21 September 2016. Karena saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Rasi FM Magetan. Ketentuan baru kerjasama Perhutani dengan destinasi wisata di Magetan, kelola geni langit ungkap dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan masih berproses memperbarui kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Proses perpanjangan kerjasama berlangsung lebih lama karena adanya perubahan ketentuan yang diterapkan Perhutani. Pengelola destinasi wisata Geni Langit, Edi Suko Cahyono, mengatakan terdapat perubahan dalam skema kerjasama baru. Salah satunya penerapan fixed sharing atau pembagian tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dari kementerian. Menurut Edi, perubahan regulasi tersebut membuat proses perpanjangan kerjasama membutuhkan pembahasan lebih panjang. Selain menyesuaikan aturan baru, pengelola juga harus melengkapi sejumlah persyaratan sebelum kerjasama dapat diperpanjang. Edi mengatakan masa kerjasama Geni Langit dengan Perhutani masih berjalan dan berakhir sekitar bulan Maret. Karena itu pihak pengelola masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses perpanjangan kerjasama sesuai ketentuan baru. Salah satu perubahan yang dirasakan pengelola adalah munculnya kewajiban fixed sharing yang sebelumnya tidak diterapkan. Menurut Edi, besaran tersebut dihitung berdasarkan luasan kawasan yang digunakan.
3: Ada penambahan fixed sharing itu, ya fixed sharing dari kementerian itu, terus ada yang dulu tripartit sekarang jadi bipartit gitu, udah nggak pakai LMDH sekarang, makanya prosesnya ini agak lama.
2: Edi mengatakan luasan kawasan yang menjadi dasar perhitungan dari Geni Langit juga telah dikurangi dari sebelumnya. Dari sekitar 14 hektar, pengelola hanya menggunakan kawasan yang benar-benar dimanfaatkan, sehingga luasan yang dihitung saat ini sekitar 8 hektar hingga jalur menuju Gunung Kendil. Selain fixed sharing, Edi menyebut kewajiban tersebut belum termasuk skema variable sharing yang selama ini dibayarkan berdasarkan pendapatan. Ia mengatakan perubahan beban biaya membuat pengelola harus melakukan penyesuaian agar destinasi wisata tetap dapat berjalan. Menurut Edi, sejumlah pekerja di Geni Langit terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah pekerja mencapai sekitar 75 orang dan dapat bertambah lebih dari 100 orang saat musim liburan. Kini jumlah pekerja yang dipertahankan sekitar 10 orang. Edi menilai kondisi tersebut juga berkaitan dengan situasi perekonomian yang berdampak terhadap sektor pariwisata. Meski demikian, Geni Langit masih mampu mempertahankan kunjungan dibandingkan sejumlah destinasi wisata lainnya.
3: Kalau yang lain mungkin penurunnya sampai 70%, 80%, Geni Langit mungkin cuma penurunannya ya sekitar 60% dari sebelumnya gitu. Nah, iya, semakin tahun semakin berkurang. Dulu waktu sebelum corona itu 75, terus kalau liburan sama lebaran itu sampai 100 lebih. Setelah corona itu tinggal sekitar 50. Berjalan 2024 itu kan parah ya. 2024 itu parah. Itu tinggal 30. Terus berkurang tinggal 25.
2: Ini
3: berkurang lagi tinggal 10 ya.
2: Untuk mempertahankan minat wisatawan, pengelola Geni Langit memilih menggratiskan sejumlah wana yang sebelumnya berbayar. Strategi tersebut dilakukan setelah pengelola melihat perubahan pola belanja wisatawan. Menurut dia, strategi tersebut dilakukan agar wisatawan tetap datang meskipun daya beli masyarakat sedang menurun. Geni Langit mengandalkan daya tarik alam termasuk jalur Gunung Kendil yang relatif landai dan dapat diakses berbagai kelompok usia. Edi berharap penerapan ketentuan baru kerjasama Perhutani tetap mempertimbangkan kondisi real pengelola destinasi wisata, terutama ketika kunjungan wisatawan dan pendapatan sedang mengalami penurunan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi Lamongan. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan tegur pengamen warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan saja. Selengkapnya, kita sudah tunggu dari Radio Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasih Mas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita melihat mesra Lamongan. Wanita asal Tuban ditemukan tewas di sebuah rumah di Desa Telogo Sadang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
5: Baik sobat, seorang perempuan berinisial T, 37 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar sebuah rumah di Desa Telogo Sadang, Kecamatan Paciran, Lamongan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian perempuan tersebut. Peristiwa itu diketahui pada Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Paciran. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya kejadian tersebut dan setelah menerima laporan, Kapolsek Paciran bersama anggota langsung mendatangi lokasi. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap jenazah. Dari hasil identifikasi tersebut, perempuan tersebut diketahui berinisial T dan berdomisili di Kecamatan Jatirogo, Tuban. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sugiri Lamongan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi serta penyebab pasti perempuan tersebut meninggal dunia. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana FM Ngawi. Salat Istisqa digelar di posko Karhutla Gunung Lawu. Warga berharap hujan segera turun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda. Ngawi.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah kebakaran hutan dan lahan tanpa Karhutla yang memasuki hari kelima, puluhan petugas gabungan bersama masyarakat menggelar salat istisqa di posko penanganan Karhutla Gunung Lawu, Desa Ngerayu dan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Salat ini menjadi ikhtiar memohon turunnya hujan agar kebakaran segera mereda. Camat Jogorogo, Kusnu Heri Purwanto, mengatakan hujan sangat dinantikan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Lawu. Selain kondisi medan yang sulit dijangkau, keterbatasan akses menjadi tantangan dalam upaya pemadaman langsung. Menurut Kusnu, meski api belum berdampak langsung pada permukiman, aktivitas warga yang bekerja sebagai pesanggem di kawasan hutan tetap menjadi perhatian.
7: Jadi salat istisqa ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta kepada Allah SWT turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini, satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan. Terus untuk dari jamaahnya, salat istisqa ini kemarin mendasar perintah Bapak Bupati Ngawi dan Bapak Kapolres untuk semua dari jajaran forum pimpinan kecamatan dan dengan pemerintahan desa dari Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, BPD, bersama dengan tokoh agama, ditambah juga dari tim relawan, juga ditambah juga dari semua tokoh di masing-masing khususnya tiga desa, ini yang berdampingan dengan lereng Gunung Lawu, yaitu Desa Gaitan, Desa Talang, dan Desa Hirimulyo, untuk ikut hadir, minta, memohon kepada Allah SWT dengan dilaksanakan sholat Idisqo di halaman kantor desa Gaitan.
8: So ini untuk dampak dari kebakaran sendiri sudah mengganggu aktivitas masyarakat belum, Pak?
7: Saat ini belum, berarti untuk mengganggu aktivitas di sekitaran wilayah Gunung Lawu khususnya.
6: Sholat Istisqo tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, petugas gabungan, serta masyarakat. Di sisi lain, upaya pengendalian api terus dilakukan, salah satunya dengan membuat ilaran atau sekat bakar untuk menghambat penyebaran kebakaran. Memasuki hari kelima, sejumlah titik api masih di kawasan Gunung Lawu, wilayah Ngawi. Meski demikian, berdasarkan informasi petugas gabungan, kondisi kebakaran mulai menunjukkan penurunan dibandingkan hari-hari sebelum.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
2: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: dibacil pi
1: Royal Music.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malibur Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
2: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, Radio Inspiratif.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 21 September 2016. Nama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh FM Rasi Magetan 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Rasi FM Magetan. Ketentuan baru kerjasama Perhutani dengan destinasi wisata di Magetan, kelola geni langit ungkap dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan masih berproses memperbarui kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Proses perpanjangan kerjasama berlangsung lebih lama karena adanya perubahan ketentuan yang diterapkan Perhutani. Pengelola destinasi wisata Geni Langit Edi Sukocahyono mengatakan terdapat perubahan dalam skema kerjasama baru. Salah satunya penerapan fixed sharing atau pembagian tetap yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dari kementerian. Menurut Edi, perubahan regulasi tersebut membuat proses perpanjangan kerjasama membutuhkan pembahasan lebih panjang. Selain menyesuaikan aturan baru, pengelola juga harus melengkapi sejumlah persyaratan sebelum kerjasama dapat diperpanjang. Edi mengatakan masa kerjasama Geni Langit dengan perusahaan masih berjalan dan berakhir sekitar bulan Maret. Karena itu pihak pengelola masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses perpanjangan kerjasama sesuai ketentuan baru. Salah satu perubahan yang dirasakan pengelola adalah munculnya kewajiban fixed sharing yang sebelumnya tidak diterapkan. Menurut Edi, besaran tersebut dihitung berdasarkan luasan kawasan yang digunakan.
3: Ada penambahan fixed sharing itu, fixed sharing dari kementerian itu, terus ada yang dulu tripartit sekarang jadi bipartit gitu, udah nggak pakai LMDH sekarang, makanya prosesnya ini agak lama.
2: Jadi mengatakan luasan kawasan yang menjadi dasar perhitungan dari Geni Langit juga telah dikurangi dari sebelumnya. Dari sekitar 14 hektar, pengelola hanya menggunakan kawasan yang benar-benar dimanfaatkan, sehingga luasan yang dihitung saat ini sekitar 8 hektar hingga jalur menuju Gunung Kendil. Selain fixed sharing, Edi menyebut kewajiban tersebut belum termasuk skema variable sharing yang selama ini dibayarkan berdasarkan pendapatan. Yang mengatakan perubahan beban biaya membuat pengelola harus melakukan penyesuaian agar destinasi wisata tetap dapat berjalan. Menurut Edi, sejumlah pekerja di Geni Langit terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah pekerja mencapai sekitar 75 orang dan dapat bertambah lebih dari 100 orang saat musim liburan. Kini jumlah pekerja yang dipertahankan sekitar 10 orang. Edi menilai kondisi tersebut juga berkaitan dengan situasi perekonomian yang berdampak terhadap sektor pariwisata. Meski demikian, Geni Langit masih mampu mempertahankan kunjungan dibandingkan sejumlah destinasi wisata lainnya.
3: Kalau yang lain mungkin penurunnya sampai 70%, 80%, Geni Langit mungkin cuma penurunannya ya sekitar 60% dari sebelumnya gitu. Nah, iya, semakin tahun semakin berkurang. Dulu waktu sebelum corona itu 75%. 75, terus kalau liburan sama lebaran itu sampai 100 lebih. Setelah corona itu tinggal sekitar 50. Berjalan 2024 itu kan parah ya. 2024 itu parah. Itu tinggal 30. Terus berkurang tinggal 25.
2: Ini
3: berkurang lagi tinggal 10 ya.
2: Untuk mempertahankan minat wisatawan, pengelola Geni Langit memilih menggratiskan sejumlah wahana yang sebelumnya berbayar. Strategi tersebut dilakukan setelah pengelola melihat perubahan pola belanja wisatawan. Menurut dia, strategi tersebut dilakukan agar wisatawan tetap datang meskipun daya beli masyarakat sedang menurun. Geni Langit mengandalkan daya tarik alam termasuk jalur Gunung Kendil yang relatif landai dan dapat diakses berbagai kelompok usia. Edi berharap penerapan ketentuan baru kerjasama Perhutani tetap mempertimbangkan kondisi real pengelola destinasi wisata, terutama ketika kunjungan wisatawan dan pendapatan sedang mengalami penurunan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi Lamongan. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan tegur pengamen, warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan saja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasihmas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita melihat Mesra Lamongan. Wanita asal Tuban ditemukan tewas di sebuah rumah di Desa Telogo Sadang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
5: Baik sobat, seorang perempuan berinisial T, 37 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar sebuah rumah di Desa Telogo Sadang, Kecamatan Paciran, Lamongan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian perempuan tersebut. Peristiwa itu diketahui pada Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Paciran. Kasihumas Polres Lamongan membenarkan adanya kejadian tersebut dan setelah menerima laporan, Kapolsek Paciran bersama anggota langsung mendatangi lokasi. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi terhadap jenazah. Dari hasil identifikasi tersebut, perempuan tersebut diketahui berinisial T dan berdomisili di Kecamatan Jatirogo, Tuban. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sugiri Lamongan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi serta penyebab pasti perempuan tersebut meninggal dunia. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana FM Ngawi. Salat istisqa digelar di posko Karhutla Gunung Lawu. Warga berharap hujan segera turun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda. FM Ngawi.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang memasuki hari kelima, puluhan petugas gabungan bersama masyarakat menggelar salat istisqa di posko penanganan Karhutla Gunung Lawu, Desa Ngerayu dan Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Salat ini menjadi ikhtiar memohon turunnya hujan agar kebakaran segera mereda. Camat Jogorogo, Kusnu Heri Purwanto, mengatakan hujan sangat dinantikan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Lawu. Selain kondisi medan yang sulit dijangkau, keterbatasan akses menjadi tantangan dalam upaya pemadaman langsung. Menurut Kusnu, meski api belum berdampak langsung pada permukiman, aktivitas warga yang bekerja sebagai pesanggem di kawasan hutan tetap menjadi perhatian.
7: Jadi salat istisqa ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta kepada Allah SWT turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini, satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan. Terus untuk dari jamaahnya, salat istisqa ini kemarin mendasar perintah Bapak Bupati Ngawi dan Bapak Kapolres untuk semua dari jajaran forum pimpinan kecamatan dan dengan pemerintahan desa dari Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, BPD, bersama dengan tokoh agama, ditambah juga dari tim relawan, juga ditambah juga dari semua tokoh di masing-masing khususnya tiga desa, ini yang berdampingan dengan Lereng Gunung Lawu, yaitu Desa Ngayutan, Desa Talang, dan Desa Hirimulyo, untuk ikut hadir, minta, memohon kepada Allah SWT dengan dilaksanakan sholat Istisqa di halaman kantor desa Gelayudan.
8: Sejauh ini untuk dampak dari kebakaran sendiri sudah mengganggu aktivitas masyarakat belum, Pak?
7: Saat ini belum, berarti untuk mengganggu aktivitas di sekitaran wilayah Gunung Lawu khususnya.
6: Sholat Istisqa tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, petugas gabungan, serta masyarakat. Di sisi lain, upaya pengendalian api terus dilakukan, salah satunya dengan membuat ilaran atau sekat bakar untuk menghambat penyebaran kebakaran. Memasuki hari kelima, sejumlah titik api masih di kawasan Gunung Lawu, wilayah Ngawi. Meski demikian, berdasarkan informasi petugas gabungan, kondisi kebakaran mulai menunjukkan penurunan dibandingkan hari-hari sebelum.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga Vila

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xspace Radio dan juga di Rahasia

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: ngono lho, Pak. Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo.
4: Let's go. This is your radio.

Kartini pukul 22 waktu Indonesia bagian barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

Hubunganku wis ending. Kowe sing tak anggap penting jebol mung nyiksa batin. Au. DC musik. Allah.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media, Rasi dan Informasi.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Jangan lupa aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasim Media, Siasya dan Informatik.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Komunikasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosisnya mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setrowirian

0: saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: aja nangis, malah nangis.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favorit tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Media inspiratif dan informatif.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Power Play.
5: Kerasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Power Play Rahasia Media.
6: Inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Tidak kena dibuat sih. Napa nih, Mas Tani? Sesuatu yang tidak terbatas di luar itu. Amerika harus iso menguasai antariksa, iso menguasai sak dure malah. Mungkin isik kurang mana? Terus sak dure. Terus sak dure. Sampai happy apa tak? Buat nenten ending. Sesuatu yang tidak ada endingnya, tidak ada pol-polan, tidak ada tamate. Nah, mau ke sesuatu sih kalau tamate itu ya. Berarti pol-polan ini memang terlalu. Mula, kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu orang dan sampai nanti Allah, ijek bulat-bulat, sebab akibat, ngotan terus, sebab akibat, orang berbet, gak perlu bulat. Lah orang berbet jenenge tasalsul itu terus berantai-rantai tanpa henti. Atau mungkin berputar sedarani lingkaran setan. Sedarani lingkaran setan ini berkok ini kene, balik neh. Persoalannya balik neh. Iki sak jane sing marai melarat iku mergo budu. Apa wong melarat gak jadi wong budu? Apa sing marai wong budu iki terus dadi melarat? Ini lah gak bisa dijawab. Gitu ya. Anaknya budu mergo melarat gak bisa sekolah. Ada yang ngomong anaknya melarat mergo. Apa? Mergo budu. Mergo gak bisa nyambut gawe. Mergo budu dia gak bisa roh ngelmu. Mergo gak bisa roh ngelmu gak bisa nyambut gawe. Mergo gak bisa jaga dia jauh melarat. Terus kok mulaknya kayak gitu lagi ya. Sing marah iki bodho nyebabno melarat apa melarat nyebabno bodho? Mboten barbar. Kalau tidak ada sampean masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini, sing penake bodho berkawane karo Allah dibungkus, dicengkerem, kehidupane oleh Allah dibatasi. Dibatasi pengalaman keilmuannya, masalah penyebabnya ya terserah Allah, masalah penyebabnya gampang kok nih. Menyatanya akeh bapaknya jadi kiai kondang anaknya budu di pirang-pirang lagi. Iya enak anaknya tukang bakul kloso ngoten tok mawon putrane iso jadi profesor doktor. Iya enten lho nggih tiyang Malang niku sing namung jadi tukang gawe kloso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek ten bocah pondok, klosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa sawulan pisan klosone niku dititipno santri. Klosone iki aturna Pak Yai utawa Bu Yai ya bek menawa kenek manfaat kenek kanggo tahajud. Jadi lek sing jenenge karo kiai demen. Dene ten iku putrane sampai iso dadi profesor doktor. Jadi mantune Pak Wahid Wahab, jadi putune Mbah Wahab almarhum Profesor Dr. Tohah Mansur SH. Niku abahe niku ngomong bakul kloso. Lah iya anake bakul kloso dadi wis dadi profesor doktor. Lah sing nuwun sewu sing anake profesor doktor linglung kena narkoba. Ngoten niku lha pirang-pirang lho nggih. Ora usah di sebab akibat ini kok mulane sing penak mula panjenengan diberi apapun oleh Allah itu adalah bentuk pengenalan dari Allah. Kan betul lho nggih. Kula panjenengan berusaha untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah taala hiya ghayatul matalib wa nihayatul ma'arif. Niku pun dadi patokan. Nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu belum selesai itu. Masih kurang terus kurang. Nggih. Nek pinter yo kurang pintere maneh, lek sugih kurang sugih maneh. Lek pangkat yo kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur ana wis mentok, yo sing suwe lho lek perlu dadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati barang patunge kon masang pengen wasiat ning gone anak putune lah iki sing dadi raja tetep aku senajan aku mati aku cek dadi dewa lho ngoten. Iku kan dalam rangka untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Dan niku mboten saged. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nya fa idza wajaha Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu babu ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham, mau dibuka langsung paham tuh iya. Maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, waktu makninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulanya wasilah kali royah, itu kudu di bidak ni, royah ni ku napa, notok ni ku pal, sapa pal Allah. Allah wal awal wal akhir, Allah itu pertama sebelum pertama, mungkin pertama sebelum pertama, dan Allah itu al akhir, terakhir setelah yang paling akhir, setelah yang paling akhir, yuwes sejauh apapun ku bayang no akhir. Sejauh apapun akal angan-angan kula panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparing aswa wal awal wal akhir. Ku akhir sing menurut pandanganmu kuwi semu. Semu. Pokoke ngene lho, pokoke terus beres. Iki transaksi iki beres wis tak aku wis leren-leren. Pokoke wis pisan iki ae, semar iki aku tas tak leren. Gak iso bar kuwi cek ana neh kok. Anak neng, sampai us mati kecil anak neng, us mati kecil anak terus alam kubur, alam kubur anak terus alam akhirat anak terus eh, gitu gak? Swargon rokok ni ku, menopon mendek dereng, swargon rokok saya terus, sampai terakhir wa ashnu da'wahum, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek soal swargane lah nuwun saya widodari ya sing ana iku. Wong bendito manggon swarga nggih bijing niku. Kit selawase lawas. Niku mengke sing paling nikmat iku ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nek ngono-ngono iku ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Apa alhamdulillah rabbil alamin iku enek esuk ning akhirat kok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dan Allah sudah jadi Allah, ya kan berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Gitu nggih. Lah apa meneh nek Allah sing ngersakno ngenalno mrene dibuka pintu tadi lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah, itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula songkon niku bayambagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarisa arep yen to ora apa nggih istilah yak tarisa getuni. Urusan getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babi dalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min akmalil ibni saking pira-pira ngamal bagus. Bagus lak jarimu. nguntung nolak hitunganmu. Tapi Allah gak ngono ngitunge. Penak pundi wong berita teng bayang loro karo wong iso jamaah teng masjid niku kira-kira saya pundi? Hitungane menungso wajar lawaran wis saya teng masjid to iso jamaah ning masjid ngene iki aku susah malah loro malah gak iso jamaah lho. Iku jenenge wong ketutup. Nek ngersu ora jembok reken. Ora sanget tuni. Ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu. Dengan cara apa? Hayati sakitmu itu. Gunakno laramu ku diwacek-acek nyedek ning Allah. Dengan cara apa? Ya ditampo. Ditampo dengan cara khusnudzan. Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes dinggih sowan panjenengan, Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku. Mboten patek pantes dinggih sebo sowan dhateng panjenengan. Nah niki kok jenengan resiki, lara diresiki. Kau terus kuru daging entek. Ya, betul lagi. Ya, alhamdulillah. Mula Kanjeng Nabi ini ku enten saya takon ngeten. Santri ini ku sosong deh. Nek takor naro. Wanu, Baimran, apa? Kanjeng Nabi ini ku lah kekasih Gusti Allah. Ya, dapat disitu kak sakit bareng tenopo. Betul lagi. Kekasih mesti lah iya rasa dikak iya orang lho justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir dirasan terakhir sebelum Rasulullah sowan kepada Allah maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bentuk-bentuk cili-cili diresiki supaya ketika sowan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh betul lagi wane lek-lek uang usuk kok jane yo saleh ora tau nglarani wong lumanu arep loro arep mati kok loro sik laren 3 taun lho justru 3 taun iku resik-resik Pak. Mungkin itu kemuliaan dari Allah. Mulane nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau niku mboten usah getuni nalika kelangan ngamal. Wah aku lara niki malah jamaah ora iso tertib mboten usah kabeh. Ya laramu kuwi dienggo modal, ngoten lho. Laramu kuwi dienggo modal. Bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Oh, ngoten niku caket ngoten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki teng Amerika. Enek wong duwe tanah teng pinggir pantai. Niku sepi pantene. Sepi pantene. Wae bingung. Diparingi bangkrut. Karo Gusti Allah delok usahane ning kutho bangkrut. Satu-satunya tanah enak teng pinggir pantai didodak payu. Iya tanah pinggir pantai tak ora enak sing gelem. Tuku lunga adoh saka pemukiman. Nah, iki jenenge tantangan jadi peluang. Napa akhirnya dia bisa mengatur itu karena pinggir pantai niku didekno kubu-kubu alami terus mbek neklano teng kira-kira cara iki sing klano ning Mayangkara ngoten wis diklano ning Patria Mayangkara Pandhos pokoke bahwa setiap hari Minggu ada event-event lomba voli putri setengah muda ning Amerika soalnya gitu. Niku ternyata sepisan pindho ping telu niki napa perlombaan voli pantai niku. Iku susu rame. Ya kubuke payu kubuk reot lah pring-pring ngoten mawon nyewane padha karo hotel. Mergo pancen teng luar pantai gak ana penginepan liyane niku. Ya niku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan niku lan jenengan terjas bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. Mboten wong sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara dukodanan. Kawitane niku. Yen wong kodanan bingung piye. Soal ngetok gedang, celok gampang suwek. Ngetok godhong tales, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis sakniki niku sing gregetan niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot buta, lha niku sing dosa. Wong dibuat repot ben buta. Ngoten. Nggawa komputer mopone sembarange bebas dituku, tapi ada satu komponen yang dia enggak mau jual. Artinya enggak diwulangno ning ngono wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong ndelikno ilmune Allah sok disedhep Gusti Allah nggih mboten niku. Ancaman Rasulullah kan ngoten, man kata ma ilman, sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya, maka besok kalau mati dia akan disedhep dengan api neraka. Mergo apa? Ngempet rahmat. Oh, langsung datang soal niku wau. Tantangan jadi peluang. Iku pakai bab dunia lah, nih sakit terjadi nggak tuh nih? Sakit terjadi nggak tuh? Sampai bolak balik, omae kok sepi, nopo dua omae nih pinggiratan, jalannya serasa ramai ya kayak wong. Dulu dulu ada wong nonton sepeda motor, dulu dulu ada wong sepeda motor, gembos banget. Ah, buka saja, tambah ban 24 jam. Niku mungkin sama telaten sawan rawulan lah dari dijujukan wong. Nggak ada anak wong bane gembos jam si cipungi. Ini kalau saya buka loh mata. Ini lagi. Ini kalau saya buka kawitan banyak sengsoro. Tak boleh sama kenal itu betul. Maka itu bisa di manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean jadi kawulan itu loh, terus orang semangat pengen sowan ning ngene bendoro. Justru sampean sakit, ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkira berbalik dicubit itu sayang. Sakit tadi ya, dicubit itu sayang. Malah lek suwe gak dijimit ngono njaluk, dijimit tok jarak kok. Gitu lagi. Nggih. Nek lek wong wis kenal wae. Wong lek wis kenal si Heni, bawane ngoten lho. Wis kenal Heni, Heni ayu. Wis kenal lho, nggih. Kalau sudah kenal, maka bentuk pengenalan kaya apapun dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Suatu ketika ini dibido pas podo-podo adus tengkali rekreasi ugari-gari lah kok nun sewu kelambunya juga melayu karo Heni itu pengenalannya. Ternyata Heni itu juga mau bercanda mana onok mana bidanan dibido terus, tapi karena sudah kenal dan asik itu jadi nikmat metu sakinah. Mulane wong jejuduan lanang wedok niku wis kenal tenan karakter istri. Maka sampean enggak perlu bingung, menyang bentuke ngono kuwi semekane ngono wis. Anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia. Tinggal sampean mampu enggak mengego itu sebagai suatu kedekatan suami dan istri. Ya ngaten. Itu bojo kok jalukan duwe. Yo dikae duwe. Lah carane ben gak pesen piye? Mergo duwe yo nyawa duwe. Benar kayak itu nyawa duit dia bosan. Kalau-kalau sampean kenalkan kejenakaan sampean bahwa ternyata sampean gak serius terus Yusuf Yun Barat. Kalau-kalau duit cak jutaan wijono 500 rupiah sing anyar-anyar jodoh yang pop sitok-sitok sebar di kamar pus tinggal lunga saya naik suratnya sitok tanda cintaku padamu. Ya terus sampean teko kawal. Lho apa baik iso ini kan lho. Karena sampean paham kejenakaan itu ben gak bosen. Gitu. penting ini oleh jenengan buatan kumatan ya dipermuti bojo panggahan longso ini aku gandungan sampean sapi seraget pak jenengnya sapi seraget itu lah si pak sojok mogok sama nolak mogok mengenali kemogokan bersama iya tau nikmatin jerum si tak jerum aku tak melok jerum si tak melaku aku tak melok melaku ngimbangi dan keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolongnya sak piro lah aku buntunya sak piro lah ini kudu pas ngejirinya judu awak dia ini bolong jadi kamu lah Allah sempurna buntu genep jadi bendoro maka semakin pas bolongan sampean kepada kebendaraan Allah maka kita akan semakin pas kantil dengan Allah tapi yang nunggu saya awak dia keciutan ya Allah sempurna awak dia terus ngerasa menonjol pisan akhirnya menonjol gaduk menonjol tatapan maka sebagai hamba kita harus rulak sa'ombo-ombone Allah yang maha pengasih maha penyayang kudu lengkap sa'lengkap-lengkap pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri sampai ngamal pun kita salah hitung betul ya masa salah hitung iya yang ini cuma orang ini cuma aku rasa wiridan orang iso ngamu dikirannya lorah itu gak enak ngamalnya jadi ku contohnya ini dicontohnya tengriki ma'ayusofu bin insan minal baya minal balaya wasyadaib Allah itu nabi soalai lada terdunia. Watam nau mintak siri amalil kiri. Fa'in namuro tawanya stamiro bakaanya stamiro bakau di dunia. Menungso niku nih, nali kon nompo bilai, nompo pacuben saking Allah baik dengan seberusuh berupa nopo sakit nopo berupa nopo sing sampai bisa walaupun gak sampai menghilangkan. Sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Gelisah, resah, macam-macam lah. Macam-macam niku. Jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia gak bisa beramal banyak. Betul? Uang saya ingat ini, apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan kan kaya-kaya gelo. Biasanya aku iso jamaah, galak iso jamaah. Ini aku biasanya iso sholat tepat waktu, goro-goro lungo, ini semalai sholatnya mundur. Jadi ini napun-napun ngitung soal munduri sholat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada telat ini ku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah sama paham no, ya, tantangannya kare paham ini ku tak mau lalu karena pemenungsan ini kan kepingin nikmat dunia itu terus bakok terus langgeng terus taibul ais naimul bal arti tentrem urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas dan wayakunu halu fitolah bisa agatil akhirah halal mutrofinal mutawarri'in karpen apa tau pengen urip nikusin serba kecukupan ngamal semua keh duit akeh bro sodako akeh karpe awak sehat paling itu tadi dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah subhanahu wa ta'ala gari-gari oleh Allah Ta'ala diparing lorok ceket lorok karena lorok paling lebih murah relasi sudah ini tadi ngorongnya orang gemen-gemen ada stroke terus stroke terus gak usah lapo-lapo ngomongnya pelo nyeklo handphone ya sudah di telepon kalau gak paham lalu aku mau buat tendang semelah teng Allah tambah nemen lorone. Nah, akhirnya sebelum sithik-sithik tau ngaji aku jane lek soal dunia ngono jane ora tak geton aku soal gondong pancen yo jatah yang ini, nyatanya anak-anakku yang semapan, cuma ini aku laku di nom, kepengen aku gak wis tua, pengen ibadah sing gedhe, gara-gara ini kiloro malah gak iso ibadah. Ya, pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dia buntu, mboten paham Allah. Tapi lek dia paham, justru aku diparingi loro ngene iki. Alhamdulillah. Menawi kita tingali kasus sing niku wau, kasus asale wis penak sembarang sedekah bral-bral-bral-bral jamaah sregep mulo kajian rutin teng pundi-pundi. Enak acara nopo mon sing sifate ngamal apik ndek iso tandang. Jadi bangsa akhir-akhir paling loro cegah. Niku lek karepe menungsa terus ngene. Karepe lak terus mawon ta nggih. Mbok aja loro lak ngoten ta nggih. Niku lak karepe menungsa. Karepe menungsa, tapi wa muradullah piye? Nah niki iki awak dhewe tadi ngitung kersane Allah. Wa muradullah minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'imah. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya, tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlaknya lahir, mungkin gunakan instruktur militer untuk dipaksa disiplin iso secara lahir. Tapi coba sekarang ini instruktur muncal-muncalnya hati. Sinar pengin struksuri lek ati kon baris. Iso baris tenang ngoten sinten sing iso ngawasi. Mungkin lek salat jamaah mungkin iso baris. Sawu sufu fakum dari imam. Ayo barisnya diluruskan, diluruskan. Iso baris lurus fisik. Tapi apa terus ati ini sing baris jamaah niku terus madhep Gusti Allah kabeh. Wong ene sing mlayu ning toko, ene sing mlayu ning sawah, ene ketoke. Ya terus sedakep nggih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kabeh persis bentuknya rapi. Tapi ini ternyata hatinya belas gak baris. Sakit gak tuh betul? Sakit. Ngeten lonjen dengan ini gila. Kita kabeh ngurung-ngurung ngaji ini dewe-dewe kok. Barik ini bingung tuh dewe-dewe. Iya dong ya. Kalau mungkin mikir barik ini kundan. Barik ini juga. Lo barikah kundan mulai. Ngomong-ngomong ada tamu sesuk. Padahal lo ngaji dengan ini. Dia mau mulai sholat sih, gak ada aktivitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa apa loh, gak Fatihah bisa apa. Ini aku melayu untuk judul gelis. Jangkai hati ini aku luwe jembar. Dibang jangkai sikil. Taman tengriki tek langsung dulu Amerika sakit kok. Hebatnya hati lah tengriku. Meripat merem ni hati jadi so dulu kok. Itu jalan berpetuk bocah melayu. Oke. Dahayu niku dikakson ngono mesem. Wes ngono masyaallah. Niku wis merem barang ditutupi bantal jek ketok mesem e. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane nggih. Kalau Allah taala lakon-lakon ati sing sok bedal-bedal, nyempal-nyempal pagri Allah. Betul lho nggih. Nek pagri fisik mungkin dibatasi hukum haram. Dibatasi hukum negara. Nek iki dihukum, nek mungkin bisa terkendali. Gimana deh? Tapi coba, lek muncal-muncal hati, cuma ayu tunggu di, acik dikendali dengan gini apa? Betul bisa. Dan, betul sakit hati ini. Mulanya terus kali Allah Ta'ala ditarik ke lorok. Wa yahulu bainahu wa baina sifatihi dhamimah. Minimal, uang ini kulit diparingi lorok setruk. Dan, paham ini ngerti. Kalau biar nalek wes waras tidak memisuh cah-cuh ngoten sedih lo peng sewu ngoten. Niki lek wes loros rada pelo terus mati separo nggih. Arep misuh wis ora patek paseh ngoten nggih. Akhire wes pegang misuh dadi kan minimal misuh sudah karek peng 50. Niku ngenteni lek wes no woman glone ngoten. Dadi kan mulai tumbuh sabar. Napa malah lek piye bae telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir. Sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmati wong loro. Nggih. Wa yukhriju min asri wujudihi ila muttasai suhudi. Yang terpenting lagi kalau sama saged. Nek wau tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu. Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah. Tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya benar banyak fisik yang harus jadi lemah. Yang penting lah, iki. Yang ruko sujud itu lah fisik. Ruko sujud itu fisik saja. Ini kan nilai dari rohani. Boleh seorang ini terus biar. Fisik dijasalat gak kena. Ya tak ya? Ya sekarang kedap-kedap itu lah. Kedap-kedap itu ketika puncak. Pulau iso soan dengan Allah. Justru itu akan lebih cepat. Soan dengan Allah. Ya gitu ya. Secara pengalaman sakit ini kunjungan rasa nih kata. Wala sabila lahu ilal usuri lahadal maqam ala ghoyatil kamal wat tamam illa bima yudhu muradahu. Walaupun diatur kita nih posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek menggilateh liwat ibadah biasa sergap salat, sergap tahajud, sergap poso itu gak bisa sempurna. Buat ini saya sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso, aku wis sedekah. Aku niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal itu wae. Tapi lek wis lara ceket ngoten niku, aku arep dilendi. Wong obahe ora iso, ngoten lho nggih. Dan saat obahe gak iso langsung, dia bisa ngelundung masuk di dalam wilayah terengkuhan kasih sayang Allah. Bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Dia ini kan punya isi waras kok. Pengen kopi, mana bunga. Bunga, gak enak kopi. Ya bukan aku saya gak bisa ngomong malah. Sembarang nyanti. Yang penting duduk kopi ini. Tapi kasih sayangnya bujuku tambah nemen lah aku lorong. Nah Allah itu tiba-tiba nekakno kasih sayang. Tidak harus lewat bengok-bengok. Menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu kalau benar-benar sudah istilahnya menyegoro. Terus seperti lautan lalu kita tenggelam. Masuk di dalam laut. Terus masuk. Akan menengokkan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu gak? Nanti tak, kalau contoh nih nganten. Nganten itu lihat sih teng padi, jelas bahagia, tapi gak sempurna bahagia. Gila gak? Teng nganten jujur teng padi ni kok? Gimpun bahagia, oleh pacaran lo suwe, keturutan itu jadi nganten, tamu pulang, tapi anaknya yang aduh senangnya penganten baru, gitu gak? Itu senang. Tapi itu belum sempurna itu. Mungkin jaga tamu, jaga yang delok akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar. Masuk kamar kok belum sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa sempurna deh kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Nganten anyar ya bener dilepas pakan ngantene. Ndang langsung wedek cek kelangan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gitu nggih. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Taman tinggal di nabi-nabi sedoyo ngalami ngoten. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika diburu-buru Jabir Al. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah dawuh, aku ki urung tahu ngrasakno nikmat ning dunya iki sing tak rasakno selama iki, sing ngungkuli nikmate aku ning jiwa geni. Memang aneh lho iki. Mergo napa? Wis kenal. Wis kenal, wong ini wis kenal, wis akrab tenan. Niku dicoploke klambine ora gelo kok. Cuman bojone kan kenal banget nggih. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur ngene. Tapi wis kenal banget sampai bojo niku akhirnya sampai pakaian pun dilepas, enggak masalah. Nggih, lah orang sakit juga begitu.
2: ketika fisik kita dilolosi karo Allah,
1: pangkatnya dilolos, kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karo Allah. Cocok lah isi pasti tak.
2: Kayak udah rohani tak yang kenal Allah, justru itu nikmat luar biasa.
1: Niku jadi mulane ibadah nikah jima niku didamel contoh kali Allah Ta'ala niku sak gini incik-incik contohnya Allah itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan itu sakjane napa to memadukan kasih sayang Allah yang maha pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih.
2: Dan
1: lalu kita nerima. Itu luar biasa.
2: Ora kena dibayangne. Iki mek diceritakno ngaji kok harus aduh piye. Sampe bayangne dhewe. Ya apa?
1: Nggih. Ketika orang itu lama enggak ketemu. Enggak ketemu anak,
2: terus ketemu niku seluruh pangkat hilang. Seluruh harga diri hilang. Sampai nang lubuk ini nangis dengar apa wong gak isin kok.
1: Nggih.
2: Gak isin karena ada pertemuan kasih sayang luar biasa. Isa nangis, saya sedih.
1: Nggih. Nenten soal pengenalan niku, Pak. Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal. Taman mesti kurung Abu Jahal lu. Gak ketemu. Lah, Ikrimah niku putrane. Putrane Abu Jahal niku ternyata akhirnya mlebu Islam. Tapi mlebune Islam niku sengsara. Iso sampai mlebu Islam niku gara-gara nalika Kanjeng Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman. Mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari napa nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini ku diomongi, ketepaan nelayan ini wis mlebu Islam. Nyapa monggo-monggo mlayu-mlayu. Mesti apa gitu terus ning kono nek selamat kok piye? Ora perlu ngono. Kowe ku apa arep banggane apa? Iku kuwi renarno. Muhammad ini bener. Loh, nek soal bener Muhammad aku ngerti loh Mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu saja itu tanpa kebenaran.
2: Sudah merindukan kebenaran itu bisa berlalu,
1: tapi ketutup oleh harga diri ayahnya, ketutup oleh harga diri kekayaannya, ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu.
2: Saja ini kangen ingin masuk kebenaran.
1: Tiba-tiba dibuka orang nelayan, tak ngetentuk buka nih. Terus berarti kan, gue apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Gue apa tahu kuman musuh Muhammad yang mlebu Islam terus disia-sia. Kurang gregetene piye Umar bin Khattab karo Muhammad. Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab mlebu Islam saiki dadi sahabate sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab.
2: Diomongin nang ngono lho malah ngandel.
1: Lha terus aku kudu piye? Wis to, bali ning Mekah. Ngono ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad.
2: Saya setuang
1: mana? Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah.
2: Dia tidak melihat Muhammad itu siapa siapa. Muhammad itu adalah Nurullah.
1: Di saat itu dia menangis gugup dan semenjak masuk Islam Ikrimah itu lek maca Quran mesti nangis gugup sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, Kanjeng Nabi. Kula niku biayani perang sing nebosi wong kafir Quraisy merangi panjenengan niku miliatan triliunan.
2: Rekeningnya tasih lengkap niku. Mula sak menika kraton kula pun ngraos Islam niki saestu-estu.
1: Mboten namung sekedar Islam formalitas tapi kula ngrasak nek inti Islam. Ternyata dunia itu enggak ada artinya. Oleh karena itu seluruh
2: harta kula sempurna te kula korban ke kaki wong kafir Quraisy, kula lipatkan dua kali untuk membantu perjuangan panjenengan.
1: Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku leren dikoyok-koyok dhisik
2: Cungguh, Yaman Mekah itu tebel. Di zaman biyen, saiki kene Pak Bis ngono kuwi wis tekan Mekah. Di zaman biyen Yaman sengsara, justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyurung ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa. Mulai kecil seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu, kalau hati kita sengsara, nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah, luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang, kabeh hilang. Nyun sewu, sing penahu bapak-bapak lek pas kalih ibu-ibu wis dipenah pas kumpul bojone lah sampe pada puncak niku sing enten apa? Napa kelingan duit 50 juta sak menen napa kelingan? Ilang gak?

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 ini.
2: Sahabat Rasi Media, kebakaran terjadi di kawasan permukiman Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun pada Senin siang. Api membakar sebuah kandang kambing dan rumpun bambu di Jalan Sumbawa 31 RT 1 RW 1. Kebakaran dilaporkan warga kepada petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun sekitar pukul 14.12 waktu Indonesia bagian barat. Petugas kemudian berangkat ke dua unit. Sahabat Terasi, ini laporan yang terima sekitar pukul 14.20 baru berangkat ke lokasi. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng A'a Karso di Cakrawala Pagi edisi 22 September 2020.

Selamat pagi untuk semuanya kawan-kawan tercinta Rasi Media. Ya, alhamdulillah pagi ini bersama Mbak Karso di Cakrawala Pagi edisi tanggalnya 22 bulannya September ya. Walaupun saat ini belum hujan tapi sudah terasa dinginnya di Kota Magetan sampai terasi ya, karena suhunya berada di sekitar 23-24 ya. Jadi untuk pagi ini hati-hati di jalan yang lagi mau berangkat ke tempat aktivitasnya, dan informasi lalu lintas di kawasan MT Haryono untuk pagi ini terpantau cukup lancar tapi tidak begitu ramai. Semoga saja untuk sahabat terasi yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, tetap semangat bersama Rasi Media ya. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini kita tunggu ya untuk kebersamaan sahabat terasi lewat teleponnya di 0351 896 137, atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya, karena WhatsAppnya di 0811 30 20 906, atau bisa nonton di visualnya di Space Radio ya. Pagi ini pokoknya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Mbah Karso menyapa panjenengan.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Resensi media, sosial dan informasi.
2: Panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
2: Dene piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Ya terus, nek kelas C?
3: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
8: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Oke, saya penetrasi media pagi ini ada beberapa informasi dari pendengar Radio Rasa FM. Ada Mas Budi di seputaran Mahaspati melaporkan lalu lintas di seputaran terminal Mahaspati terpantau cukup ramai lancar. Banyak didominasi oleh kendaraan roda 2 untuk kesempatan pagi kali ini ya. Jadi dihimbau untuk para pengguna jalan yang melalui terminal Mahaspati, hati-hati di jalan, tetap patuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas ya. Walaupun saat ini kita mengecek di CCTV-nya ini belum bisa terpakai atau digunakan begitu ya. Oke, pagi ini ada pagi Mbah Karso, alhamdulillah hari ini sudah ikutan upacara aku Mbah, alhamdulillah hirobil alamin Sunarto. Sarapan Mbah, oke sarapan monggo, rasa sarapan semaput Mas Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah Karso, ter Mbah, pagi ini aku mau request lagunya Lolita Jangan Gila Dong, yo ojo edan ya. Salamnya buat semuanya saja, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya Mbah Karso, dan siara dan sarapan ben berkicau semakin membahana. Ter ya. Mbah, aku gak iso video lalu lintas oleh aku kontrol dhisik neng rumah sakit ya. Hati-hati, semoga dirimu udang waras. Dang waras ki ndang anu golek duit tinggo munggah haji. Allahumma amin. Nggih, pagi ini sahabat terasi. Mungkin dia punya informasi, monggo segera merapat untuk pagi ini bisa lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya, Bro. Kalaupun tadi di info terkini Mbah Karso memberikan informasi terkait kebakaran di wilayah Madiun, pagi ini juga pembakaran daun kering berujung kebakaran meluas di desa Kumpul Rejo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ya. Api yang muncul dari pembakaran itu merambat hingga membakar lahan seluas kurang lebih 4 hektar. Jadi untuk sahabat terasi, kalau membakar sampah harus dilihat kanan kirinya ya, ada bahan yang mudah terbakar atau tidak ya. Kalau mantan Mbak dibakar di mana? Di tong sampah saja biar aman. Selamat pagi Ibu Sunarto.
1: Selamat pagi juga Mbak. Salam kangen. Mugi-mugi pinaringan sehat seterusnya.
0: Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Ora kok endang ya aku.
0: Aku arep ngendang dirimu, aku kok digosipne.
1: Ya ora.
0: Iya digosipne. Lah wong kono status e ki dhewe apa mau status e weke wong ngono, malah wani aku. Wong kono status e dhewe lah, aku kok laku endang-endang jam 12 bengi ora ya bar.
1: Kilo jari ini putune orang-orang negara ni ada di tengahnya atau jari?
0: Koyo jajak weh.
1: Satu minggu orang mengudara belas.
0: Alhamdulillah, kuis di kabar ne anu kuis metu songko vanerasi.
1: Tapi tu orang Arab ada telpon rasane sirai mumet.
0: Awake dhuwe tangi ora kene. Kuwi ketara asline tombone penak golek anu templono dhuwit ratusan ngono kok 5 ngono lho, Nggah.
1: Wong menengen ya pancet kok Mbah watuke gegese pilek nular kabeh Mbah wong sak omah seminggu rene si tangi ya.
0: Ngono kuwi lah enek sing pilek siji nggawa masker dadi ora kok nyebar. Lah iya makan nggo masker. Aku makan iki wegah aku ora runung kok lah aku kok watuk pilek.
1: Aku makan apa mau sehat apa ya jualan to.
0: Oh ya, informasi terung nar.
1: Obongan kabeh, Mbah.
0: Warung
1: kula tak kirimen Mbak Cahaya pas hari Minggu kemarin jam 2 malam tempatnya anak wedok yang di Karas,
0: Desa Heeh. Nah, bu barang dilangkahi. Heeh, iya. Heeh.
2: Mas sing ngesake napa, Mas?
0: Heeh, nggih, monggo, monggo. Bu ne wong tuku dadi doli.
1: Iku ya, anak-anak to ya. Kangen karo dirimu.
0: Oh iya, heeh.
1: Bae lah ten karas nika lak dereng bibar to. Pemadame sik padha ning kono. Dadi adek kula kali angge yang mobil pemadame niku, damkar niku. Telung tangki lomba nika ten kidul omahe kula bareng niku gara-gara wong nyekar ten sarean, jawane resik-resik ngebongu wuh. Eh lah dadak no ubar teko dindi nekake wong sak jagat raya, Mbak.
0: Oh, alah, makane aja ngebongi sampah. Weh, gek ae wong tuku antri.
1: Disambung lagi.
0: Heeh, iya, aku ngerti yo, mergo sliweran. Ya, oke, makasih. Makasih Bunda Sunarto yang ada di seputaran KPR Terung Magetan yang sudah melaporkan pagi ini. Ada Mas Rizka melaporkan dari kawasan dagangan. Halo.
3: Alhamdulillah, Mbak.
0: Heeh.
3: Sarapan ki mau lho.
0: Sarapan, cuacane dagangan pagi ini.
3: Nah, nang arep omah kuwi ya lalu lintas ya lancar.
0: Heeh.
3: Ya, sekolah ya. Lancar-lancar kabeh.
0: Oke.
3: Oke. Sarapan burung iki.
0: Yo genah urung.
3: Wi tak kirim iki sarapane sing ngono-ngono kuwi.
0: Yo, oke, siap.
3: Salam sapa nggih Bu Narti, Mbah Bu Narto iki sing agak medun nggih.
0: Anu Narto, Sunarto.
3: Wong enak wae tuku akeh kok ya ditinggal
0: telepon. Lah iya, domongi.
3: Mari kangen karo Mbak Karso.
0: Oh iya, aku ketara dikangen.
3: Lah nek apa mau ora kangen ya ora telepon kaya aku ngene iki.
0: Lah iya, ya ora mungkin.
3: Lah wingi kejarane kan rodok mumet ngono to.
0: Heeh. Iya.
3: Kan jare sampe 5 nek aku ya kurang.
0: Heeh.
3: Sakat.
0: Iya, 50. 100.
3: Bar.
0: Oke.
3: Apa kuwi lho.
0: Heeh.
3: 50 bar ngono kan lumayan.
0: Oke, baik. Yes. Oke.
3: Mari meriange mari. Ya bengi kanggo kakean asih karo kipas angin.
0: Oh, alah-alah.
3: Itu wae 50 lembar.
0: Yo. Oke, baik.
3: Ya wis salam ngene Mbah kabeh pendengar radio Rasi.
0: Pagi-pagi. Oklek. Terima kasih Mas Rizka. Selamat pagi. Informasi dagangan cukup cerah sahabat Rasi Media.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
6: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, sampai terasi media RT 5 RW 3 itu rumahnya Mbah Karso ya. Yang mau datang jangan lupa bawa gula, kopi, lengo, apa nih ya. Pokoknya kudu komplit lah pokoknya intine. Nggo nasi padang ya oleh.
1: Rong mateng lah ya, ini Mbak.
0: Oh, rong mateng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Karso. Durr.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Bayu lagi kontrol ya, Mbah ya.
0: Wonge anu kok ae mlebu apa kayak jenenge kursi dingin.
1: Diawet ke Mbah.
0: Lah wong lak kursi ngono kuwi pra yo anyep wong ngirim foto kene kursi besi ngono kae.
1: Aduh ruang asyik ya. Heeh. Iya iya. Yo bener bae. Mbah?
0: Ya.
1: Alam kula langsung mawon nek situasi dan kondisine biasa. Mentor-mentor urusan. Heeh. Lalinya yo rame lancar. Didominasi dengan roda dua, Mbah.
0: Ya harmoni dominasi ya ungel men kita
1: gara-gara kesalahan gitu. Benar arti sehat ya Mbak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.

0: Udah aku biasa. Nyuruh neko-neko. Mbak, cemberut ngono ta, Mbak?
1: Si cemberut siapa?
0: Ketawa muantengnya karo dingklu ngono ki jan.
1: Golek lagumu ki lho ra enek, lara enek ya ra enek.
0: Kirani, Mbak. Nang kok Mbak, jenengan di anu Facebook ora, Mbak?
1: Ora duwe. Ini Facebook-Facebookan.
0: Gak lah, gak coba kan salah
1: Ben. Aku larung sarapan tanah apa-apa kudu ngemplok. Aku
0: larung sarapan apa-apa kudu ngemplok dan ternyata. Ya Allah ya Rabbi. Kak termawan Mbak, Kak Gembak Karsone saya selalu lancar aja Mbak Karyo.
1: Oke.
0: Pokoknya gue mengkele bener-bener niku nggih nunut mawon tapi sing rancak Mbah. Sing ngebit aja melu-melu.
1: Iya.
0: Wis senam Mbah. Nggih. Ngoten mawon nggih Mbak Karso tur. Kakean niku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya Anda monitor ya iso genah. Lah ter kok ora iso genah ya. Oke, pagi ini sudah pukul 6 lebihnya 43 menit yang mau berbagi informasinya pagi ini masih Mbak Karso tunggu tapi setelah kita hadirkan flash news.

0: Media menggelar dialog strategis bersama pelaksana tugas PLT Ponorogo ini pada Senin kemarin. Pertemuan ini membahas penguatan sinergi dalam rangka mendorong pengembangan sumber daya alam dari daerah, salah satunya melalui gelaran festival Dai Cilik tingkat SMP dan MTs Sobat Terasi. Dalam kesempatan itu PLT Bupati Ponorogo ini memberikan dukungan penuh terhadap ajang keagamaan di wilayah Ponorogo. Demikian Flash News untuk pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.